0: atas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah Karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan Karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani Karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus
6: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
5: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, founder Foreign Police Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama,

0: In hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan

0: kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 7,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di pagi hari ini pendengar, dan baru saja kita mendengarkan warta berita dan juga kilau Pancasila yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Sembari kita akan menantikan untuk kabar Aceh berjaringan di pagi hari ini di pukul 7 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita nikmati dulu satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda dari vokalnya Memes, Pesawatku.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini Kabar Aceh kembali mengudara untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ya, di pagi hari ini bersama host ada Kak Emma dari Melabuh yang mendampingi kita. Di pagi hari Kak Emma, silakan.
1: Baik, selamat pagi buat pendengar kita di mana saja berada, dan juga terima kasih buat rekan-rekan Circle Wheel untuk di pagi hari ini. Dalam Kabar Aceh kita langsung saja menghubungi, yaitu terkait dengan BMKG, yaitu yang akan memberikan nanti informasi cuaca pagi untuk pagi hari ini. Baik, kita langsung terhubung bersama Angga Dirta.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ya, dipersilakan terkait dengan info cuaca pagi hari ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RRI. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca khususnya di hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Secara umum, BMKG hari ini mencatat kondisi cuaca yang cukup signifikan hujannya, sehingga pada pagi hari secara umum kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Sabang dan sekitarnya, kemudian Aceh Jaya dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami pantau cukup baik juga, secara umum cerah berawan. Kemudian di sore hari ini terdapat potensi hujan khususnya untuk wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Bagan Raya, hingga Aceh Selatan. Untuk wilayah tengah juga sama, kami perkirakan pada siang hari, pada sore hari terjadi hujan intensitasnya sedang hingga lebat, mulai dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, Galau, Sulawesi Tenggara. Sementara untuk wilayah pesisir utara itu kami pantau juga sebagian besar Aceh Utara dan juga wilayah Aceh Tamiang juga berpotensi hujan sedang hingga lebat. Sementara pada malam hari ini potensi kembali berkurang, masih konsisten ataupun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Tamiang. Kemudian wilayah tengah yaitu mulai dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, Galau, Sulawesi Tenggara. Sementara untuk wilayah lainnya itu dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari selatan hingga ke barat. Kecepatan diperkirakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Artinya masih dalam kondisi normal. Karena bisa angin akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang pada hari ini masih cukup baik secara umum. Lintasan penyeberangan Bandar Sabang itu gelombangnya berkisar antara kategori tenang hingga sedang, 0,5 sampai 2,5 meter, artinya masih cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Jalan Sinabang, Labuhan Sinabang ataupun Labuhan Sinabang juga kami pantau gelombangnya cukup baik, berkisar dalam kategori tenang hingga sedang. Ya, ini cukup aman juga untuk aktivitas pelayaran. Namun perlu kami informasikan khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, ini gelombangnya cukup tinggi, yaitu maksimum mencapai 2,5 meter. Dan ini sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Sementara untuk hotspot sendiri, itu kami pantau hari ini dan juga kemarin masih nihil. Dan juga untuk seminggu ke depan juga kami pantau masih akan potensi nihil. Karena memang potensi hujan dalam seminggu ke depan masih cukup tinggi. Begitu, Kak.
1: Ya, baik. Apa maksud kami, ada pesan nggak nih apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita?
2: Baik, karena memang hari ini pada sore hingga malam hari potensi hujan masih cukup tinggi untuk wilayah Aceh, sehingga pada masyarakat mengimbau untuk lebih waspada, lebih berhati-hati karena potensi bencana hidrometeorologi itu masih berpeluang terjadi untuk wilayah Aceh, khususnya untuk wilayah tengah dan wilayah pesisir barat. Ini memang kami pantau potensinya masih cukup tinggi. Pada masyarakat juga mengimbau untuk lebih memperhatikan sekitar, kemudian masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor ataupun daerah rawan banjir genangan, kami mengimbau juga untuk lebih waspada kembali. Kemudian juga untuk masyarakat yang akan berkendara, kami mengimbau untuk lebih memperhatikan sekitar dan lebih berhati-hati karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang ataupun menyebabkan jalan menjadi licin. Informasi terkini terkait cuaca dapat diakses di website kami di bmkg.go.id ataupun kami update secara berkala melalui sosial media kami di info BMKG Aceh. Begitu, Kak.
1: Baik, untuk Angga Dirta, terima kasih nih informasi cuacanya dan selamat pagi mengucapkan kembali. Selamat menjalankan aktivitas ya, semoga semangat terus.
2: Terima kasih kembali, Kak.
1: Baik, dan untuk rekan-rekan Circle Wheel, dan tentunya kita akan menyapa dulu sebelum kita nantinya akan mendengarkan berbagai informasi yang akan disampaikan. Ada Bung Putra di Banda Aceh dan ada Ritka di Sabang, dan ada juga Yati di Tagengon, di Lok Semawe ada Dewi ini. Baik, mungkin saya langsung beralih ke Singkil, tapi di Singkil ini siapa namanya? Coba dulu kita langsung Singkil. Halo, Singkil
3: Halo,
1: ada Ningsi ya?
3: Assalamualaikum. Iya.
1: Ya, Ningsi. Baik, bagaimana kabarnya Ningsi di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar hari ini sehat. Cuaca di Aceh Singkil juga cerah ini pagi ini.
1: Ya, Alhamdulillah ya. Ini kira-kira apa informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini? Dipersilakan.
3: Iya, baik. Dari Aceh Singkil, satu informasi ini terkait desil yang tidak akurat. Warga miskin di Aceh Singkil terancam kehilangan bantuan. Di mana anggota DPRK Aceh Singkil, Doni Maradona, mendesak ya pemerintah daerah dan juga instansi terkait segera memutakhirkan data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Doni yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menilai ketidakakuratan ya penetapan data desil ini berpengaruh atau berpotensi ini menyebabkan masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi dalam daftar penerima manfaat tersebut. Dan ia menilai tingkat kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengacu pada data administrasi saja. Kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Nah, menurutnya persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari instansi teknis agar masyarakat prasejahtera tidak kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial akibat data yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Nah, Doni meminta pihak terkait segera melakukan verifikasi dan validasi ulang termasuk dengan turun langsung ke desa-desa untuk memastikan kondisi ekonomi warga. Langkah tersebut dinilai penting agar data yang digunakan oleh pemerintah ini benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat. Dan ia juga berharap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini dapat mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemutakhiran data secara objektif diperlukan agar program bantuan sosial dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Nah, demikian satu informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Melabo.
1: Ningsi, kira-kira untuk di pagi hari ini apa ada dialog nih?
3: Kita dialog ikut ke Banda Aceh biasanya.
1: Baik, Ningsi, terima kasih. Baik. Mungkin kita langsung beralih ke Lok Semawe. Di Lok Semawe ada Dewi. Dewi, bagaimana ya kabar?
4: Alhamdulillah, baik. Emma, gimana kabar lo juga?
1: Alhamdulillah juga sehat ya, masih kelihatan pagi hari ini ya.
4: Masih, alhamdulillah.
1: Baik. Mudah-mudahan cuaca juga baik untuk hari ini ya.
4: Insya Allah, amin.
1: Pendengar kita juga sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan informasi dari Lok Semawe. Silakan Dewi.
4: Ya, terima kasih rekan Emma, baik pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh untuk hari ini. Dari Lok Semawe kita ada informasi di mana ada prestasi yang membanggakan ya, kembali ditorehkan oleh siswa SMA Negeri 1 Dewan Teraja Utara. 4 siswa sekolah tersebut berhasil menembus top 25 Olimpiade Pendidikan Agama Islam Nasional kelima tingkat kabupaten kota dan berhak melaju ke babak semifinal tingkat provinsi. Dan pastinya juga ini membanggakan, dan Kepala SMA Negeri 1 Dewan Teraja Jalaluddin juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian para siswa yang telah menunjukkan kemampuan dan kerja keras hingga berhasil ya lolos ke tahap berikutnya. Dan itu dia informasinya, dan pihak sekolah juga berharap keempat siswa ini dapat ambil maksimal nanti pada babak semifinal dan juga kembali mengukir prestasi sekaligus membawa nama baik SMA Negeri 1 Dewantara dan Kabupaten Aceh Utara di tingkat yang lebih tinggi. Begitu Emma. Dan untuk informasi dialog di pagi hari ini, RRI Lok Semawe akan menghadirkan dua narasumber pendengar. Kita akan bicara soal pasien rumah sakit terus meningkat, apa yang terjadi dengan kesehatan masyarakat nanti di informasi pukul 8 setelah informasi dari BMKG Melik Kusnaleh. Begitu Emma, informasi dari Kota Lok Semawe.
1: Baik Dewi, terima kasih ya. Semoga tetap semangat dan senyum selalu ya. Oke deh. Dan kita beralih juga langsung ini ke mana dulu nih? Ke Takengon. Di Takengon ada Yati. Yati. Halo Yati. Takengon.
5: Halo. Ya, Pak Emma.
1: Yati, bagaimana kabarnya pagi hari ini di Takingon?
5: Ya, untuk kabar alhamdulillah sehat, baik kayak Maya. Dan
1: cuaca gimana?
5: Cuaca juga untuk pagi ini cerah.
1: Mm-hmm.
5: Dan ini diinformasikan oleh BMKG tadi, cerah berawan hingga siang hari kemungkinan kayak Maya.
1: Baik, bagaimana informasi ini? Sudah siap?
5: Oke, satu informasi dari wilayah tengah ya, Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagori Abu Bakar menghadiri upacara peringatan HUT ulang tahun ke-27 Kabupaten Biren yang berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Kehadiran Bupati Benar Meriah dalam peringatan hari jadi Kabupaten Biren tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus supaya mempererat hubungan silaturahmi dan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Biren menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan pembangunan daerah, mengevaluasi berbagai capaian yang telah diraih, serta memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar berharap Kabupaten Biren tersebut berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Ia juga berharap semangat kebersamaan dan gotong royong senantiasa menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Demikian satu informasi kami kembalikan ke melalui bersama Kak Emma.
1: Iya. Terkait dengan dialog, bagaimana adakah dialog pagi hari ini, Yati? Dari
5: ya,
1: Takengo?
5: Dialog pagi hari ini kami masih menantikan flyer Kak Emma.
1: Oke, baik-baik. Tetap semangat Yati ya.
5: Oke.
1: Baik, itulah tadi informasi ya, pendengar dari Takengon yang telah disampaikan oleh Yati di sana. Dan kita menuju ke Sabang. Halo untuk Sabang, Ritka.
6: Halo Kak Ima, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini? Ceriakah, sedihkah, gembirakah?
6: Masih tetap ceria ya, walaupun sudah pertengahan bulan ya Kak Ima. Untuk di Sabang. Untuk di Sabang sendiri cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan. Dan tadi subuh ini sempat hujan tapi untuk sekarang sudah reda dan keadaan juga sudah kondusif begitu ya.
1: Ya, berarti hujan sesaat gitu ya.
6: Hujan sesaat, ya begitu.
1: Terkait informasi apa ya ingin disampaikan kepada pendengar kita di Kabar Aceh?
6: Baik, terima kasih Kak Emma dan juga rekan-rekan Skorwil 17 Banda Aceh. Dari Sabang dapat kami informasikan mengenai Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Kota Sabang. Ini akan menggelar Lomba Fashion Show Busana Kasual Eco Print dan Bazar UMKM nanti di hari Sabtu 17 Oktober 2026 dan berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Sabang. Digelar dalam rangka memperingati Milad IPMI Sabang ke-6. Lomba Fashion Show mengangkat tema busana kasual eco print yang memadukan fashion dengan motif alami pada kain. Panitia telah menyediakan busana yang akan diperagakan peserta dengan memperebutkan piala Ibu Wali Kota Sabang dan juga hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran peserta ini dibuka hingga 13 Oktober 2026 dengan biaya sebesar Rp100.000 per orang. Panitia juga menjadwalkan pertemuan teknis pada 13 Oktober dan gladi pada 16 Oktober. Dan satu informasi selanjutnya, siswa kelas 12 SMA Islam Al-Mujadid Kota Sabang Salman Al-Farisi berhasil lolos ke tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 bidang kimia. Prestasi ini menjadi catatan bersejarah bagi sekolah tersebut karena untuk pertama kalinya siswa SMA Islam Al-Mujadid berhasil melaju ke kompetisi tingkat nasional. Olimpiade Madrasah Indonesia sendiri ini Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 November di Jakarta. Dan prestasi ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para siswa SMA Islam Al-Mujadid, khususnya untuk terus belajar dan membuktikan bahwa pelajar dari daerah juga mampu bersaing di tingkat nasional. Demikian dua info dari Sabang, Kak Emma kembali ke Melabuh.
1: Iya, bagaimana dengan dialog pagi hari ini?
6: Baik, Kaima, untuk dialog juga dari Sabang biasanya nanti kita akan menunggu dari Banda Aceh, begitu.
1: Oke, baik untuk Rizka ya. Terima kasih nih atas informasinya. Dan kita menuju ke Banda Aceh. Di Banda Aceh ada Bung Putra. Halo Bung Putra.
0: Iya, halo. Assalamualaikum Kaima.
1: Sehat ya, tambah ganteng terus ya.
0: Iya, pagi hari ini sejan kali sepertinya sebagai pria sendiri ya.
1: Ya benar.
0: Sebagai seorang pria sendiri.
1: Makanya dari tadi diam terus gitu ya.
0: Ya, saking segannya Kak Ima.
1: Okay. Putra, bagaimana di Aceh? Apa ada dua informasi pagi hari ini? Apa satu, apa dua? Mudah-mudahan dapat dua gitu ya.
0: Tapi yang Putra sampaikan nih mungkin yang sangat penting aja informasi. Satu informasi bisa Putra sampaikan Kak Ima. Biar kita dikejar waktu Kak Ima. Betul. Iya. Baik, untuk cuaca sendiri Banda Aceh... berawan tapi belum tahu juga nanti bagaimana kondisinya ya. Dari kemarin juga sempat diguyur hujan juga. Hari ini masih berawan tapi agak-agak sendu gitu ya di pagi hari ini Kak Ima. Oke, baik, untuk satu informasi disampaikan terkait dengan cuaca juga perubahan cuaca saat ini mungkin seperti Dok Smawi tadi beritanya dari Kak Dewi juga pasien banyak yang dirawat di rumah sakit ya. Sama juga seperti untuk Banda Aceh sendiri ini influenza meningkat karena dengan cuaca seperti ini. Jadi untuk Dinas Kesehatan Aceh sendiri juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan influenza seiring tren peningkatan kasus di sejumlah kabupaten atau kota. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman SPKKLP MKM menjelaskan perkembangan kasus dipantau melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon berdasarkan laporan mingguan. Pemantauan tersebut menunjukkan peningkatan ISPA dan influenza dalam 3 minggu terakhir di sejumlah daerah, diantaranya Abdia, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Banda Aceh, dan juga Langsa. Kemudian katanya ini kan masih dalam pola tren musiman yang dipantau setiap minggu, namun trennya mulai meningkat dibandingkan tahun lalu, sehingga kita harus menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten kota agar lebih waspada, begitu kata Dr. Iman. Dan menurut Dr. Iman, perubahan cuaca pada masa pancaroba seperti suhu panas pada pagi hingga siang hari yang kemudian diikuti mendung dan juga hujan perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu juga kewaspadaan perlu ditingkatkan tanpa menimbulkan kepanikan. Kemudian Dr. Iman menghimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin juga mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan masker saat mengalami batuk atau flu. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan juga lanjut usia yang berisiko mengalami komplikasi influenza lebih berat, begitu katanya. Ya, Kak Ima, itu dia satu informasi bisa Putra sampaikan untuk pagi hari dari Banda Aceh kembali ke Melabuh.
1: Iya. Terkait dengan dialog, Bung Putra?
0: Untuk dialog pagi hari ini, Putra belum dapatkan flyer ya. Mungkin saat lagi mungkin sudah ada informasinya. Mudah-mudahan ada dialog kita di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk Bung Putra.
0: Sama-sama, Kak Ima.
1: Baik, pendengar dalam kabar Aceh ini, terakhir juga kita langsung satu informasi dari Melaboh. Yaitu Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengajak seluruh masyarakat memperkuat kebersamaan, menjaga warisan budaya dan meningkatkan kepedulian sosial saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabuh di halaman kantor Bupati Aceh Barat, yaitu Senin 12 Oktober 2026. Ajakan tersebut disampaikan dalam amanat upacara sebagai momentum memperkuat persatuan dan mendorong pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ia mengatakan peringatan hari jadi Kota Melabuh bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan sejarah dan menghargai warisan budaya daerah. Menurutnya, kecintaan terhadap daerah harus diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dan juga, selain pelestarian budaya, Tarmizi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga generasi penerus dengan menumbuhkan kepedulian dan saling mengingatkan dalam kebaikan. dan juga jadikan Aceh Barat ini seperti keluarga besar tanpa terkotak-kotak lagi dan tanpa ada pemusuhan. Dan ia berharap kebersamaan tersebut mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, damai, dan membahagiakan seluruh masyarakat. Itulah tadi satu informasi dari Melaboh untuk pendengar dan juga rekan-rekan Serkowil, yaitu terkait dengan HUT ke-438 Melaboh, Bupati Aceh Barat ajak warga memperkuat kebersamaan. Baik, teman-teman Serkowil, terima kasih untuk di pagi hari ini atas informasi dan kebersamaannya, dan juga kita akhiri. Selamat pagi dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: 97,7 Pro 1 RR.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Saudara pendengar Furu Satu dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Citi Nurhaliza, Bisikan Asmara, yang sudah membawakan waktu kita di pagi hari ini, mendengarkan pukul 8 pagi lebih 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, nanti setelah lagu ini kita akan bacakan informasi yang akan kami akan hadirkan di pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami di jalur frekuensi 97,7 FM. Baik pendengar, nanti setelah dari vokalnya Citi Nurhaliza, kami akan hadirkan darinya grup band Sweet Martabak ya. Judul lagunya itu Tididit ya. Ya, ini gak tahu juga di apa ya, ya maksudnya ya, Tididit ya. Kita coba dengarkan ya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Banda Aceh.

Iya, pendengar, itu dia sebuah lagu dari Siti Nurhaliza, Bisikan Asmara. Dan pendengar, berikut informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Dirjen PDK tanggapi pernyataan Komnas HAM terkait MBG. Nah, pendengar, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia atau Dirjen PDK HAM Kementerian Hak Asasi Manusia, Munafrizal Manan ya, menegaskan setiap kritik, masukan dan saran dari siapapun yang bermaksud agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan lebih baik tentu patut dihargai dan diucapkan terima kasih. Hal tersebut menyikapi pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengenai 4 pelanggaran HAM dalam program MBG yang diumumkan dalam keterangan pers pada tanggal 9 Oktober 2026. Pendengar, program MBG merupakan kepentingan bangsa dan negara untuk memiliki generasi masa depan yang bergizi baik, sehat dan cerdas sehingga siap menghadapi kompetisi dunia di masa mendatang. Munafrizal Manan mengatakan catatan evaluasi dan rekomendasi dari Komnas HAM tentang tata kelola dan operasional program MBG merupakan masukan berharga untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG. Munafrizal Manan menjelaskan dalam perspektif hak asasi manusia, program MBG berada dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksanaan program MBG oleh sejumlah negara merupakan upaya untuk memenuhi hak ekosop, khususnya hak atas pangan. Kemudian adapun berdasarkan prinsip progressive realization, negara tidak boleh mengabaikan atau menghindari pemenuhan hak-hak ekosop meskipun tiap-tiap negara memang punya kemampuan berbeda. Melalui prinsip progressive realization, setiap negara dituntut beritikad baik memenuhi hak-hak ekosop kendati pemenuhannya dapat disesuaikan dengan kemampuan negara. Nah, Dirjen HAM menegaskan atas dasar prinsip progressive realization itulah maka pemenuhan hak-hak ekosop di masing-masing negara dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Bahkan saat ini pemerintah atau BGN

lah dan terus berupaya untuk membuat tata kelola program MBG menjadi lebih baik. Pembenahan program MBG telah sedang dan terus dilakukan, bahkan BGN telah mengambil berbagai langkah serius dan tindakan tegas atas SPPG yang terbukti mengabaikan SOP yang mestinya dipatuhi. Ya, baik pendengar, kita nikmati lagu berikut ini darinya, seperti saya katakan tadi ya, darinya grup band Nasyut Martabak, Tididit ya. Nanti setelah ini kita hadirkan dari vokalnya grup band The Groove dengan Bila.

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku nggak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati kopi.

Iya, saudara pendengar, dari grupnya The Groove, judul lagunya Bila ya. Sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 8 pagi lebih 33 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk dialog nanti wawancara khusus kita hadirkan di pukul 9 pagi pendengar dengan dengan Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, nanti ada Dr. Tengku M. Yusuf Al Kardawi SHIMH CPM yang hadir nanti wawancara khusus terkait dengan topik yang akan dibahas, yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh berikan bantuan modal usaha, bagaimana menjamin tepat sasaran. Ya, kita nantikan nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Masih punya waktu kita setengah jam ke depan, kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan dulu di Pro 1 dari Banda Aceh untuk pagi hari ini.

0: Ya, sebuah lagu pendengar dari vokalnya Titi DJ featuring bersama Indra Lesmana, Dunia Boleh Tertawa. Asal kita jangan ketawa. Ya, untuk pagi hari ini sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas, tentunya apapun yang Anda kerjakan dan aktivitas apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini, semoga tidak menghambat dan tidak kurang dari suatu apapun untuk Anda bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di pagi hari ini. Ya, pendengar, untuk lagu berikutnya dari vokalnya Anggun, judul lagunya Mantra, akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya kami akan bacakan informasi terkait dengan informasi masih dengan kondisi cuaca saat ini. BMKG juga keluarkan peringatan dini cuaca di Aceh untuk tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026. BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh pada tanggal 13 hingga 14 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten dan kota di Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga menjelaskan aktifnya gelombang ekuatorial Rosby serta terpantau adanya daerah belokan angin dan konvergensi mendukung peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu juga suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh berpotensi menambah kandungan uap air di atmosfer sehingga mendukung pembentukan awan hujan. Untuk Selasa sendiri, pendengar, untuk hari ini tanggal 13 Oktober 2026 potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah, yakni Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Birun, Gayo Lues, Pidi, Pidi Jaya, Sebulu Salam, Simelu, dan Nagan Raya. Sementara untuk tanggal 14 sendiri, untuk besok nih, di 14 Oktober 2026 ini, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang meliputi Aceh Barat, Abdia, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bener Meriah, Birun, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Pidi, Pidi Jaya, Sebulu Salam, dan Nagan Raya. BMKG juga mengingatkan bahwa hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens pada siang hari. Masyarakat dihimbau berhati-hati saat berkendara ketika hujan turun dan angin kencang berpotensi terjadi. Selain itu, warga diminta juga menghindari kawasan sumber air seperti danau, sungai, dan waduk saat hujan berinteraksi ataupun berintensitas tinggi atau berlangsung dalam durasi lama. Kemudian BMKG mengharapkan masyarakat terus memantau informasi dan pembaruan perkiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca buruk di wilayah Aceh.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan sudah kita dengarkan beberapa lagu untuk pagi hari ini. Pendengar, sebelum nanti kita akan hadirkan dialog wawancara khusus pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saat lagi kami hadirkan dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya dua lagu di pagi hari ini akan kami coba hadirkan, darinya vokal Dewi Sandra, judul lagunya Ku Akui, dan juga dari vokalnya Dewik featuring bersama Indra Bekti dengan Kok Gitu Sih. Kang, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, nanti untuk judul topik dialog kita wawancara khusus nanti, yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh berikan bantuan modal usaha, bagaimana menjamin tepat sasaran. Nanti bersama wawancara khusus bersama narasumber Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, ada Dr. Tengku M. Yusuf Al-Kardawi SHI MH CPM, yang akan kita wawancarai saat lagi di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Karena juga program ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya masyarakat fakir dan miskin yang memiliki usaha atau sedang mengembangkan usaha produktif. Jadi bagaimana nanti pembicaraan kita di dialog khusus nanti akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Kita nikmati lagu berikut ini dari Dewi Sandra.

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Oke, baik sudah mendengar Bro Satu dimanapun Anda berada. Berikut kami hadirkan untuk Anda dialog atau wawancara khusus di pagi hari dari program Satu dari Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.
1: Banda Aceh pagi ini.
0: Ya baik pendengar, untuk pagi hari ini kami hadir dalam wawancara khusus dengan topik yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan modal usaha, bagaimana menjamin tepat sasaran. Nah pendengar, Baitul Mal Kota Banda Aceh resmi membuka pendaftaran berkas bantuan modal usaha tahun 2026 pada Senin 12 Oktober 2026. Pada hari pertama penerimaan berkas diperuntukkan bagi warga dari 3 kecamatan yakni Ulekaring, Kuta Alam, dan Syahkuala. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Irwan SIMSIAK, turut meninjau langsung proses pendaftaran yang berlangsung di halaman kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh. Program bantuan modal usaha ini diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Namun, di balik dibukanya pendaftaran, ada sejumlah hal penting yang perlu diketahui publik, mulai dari persyaratan calon penerima, mekanisme verifikasi berkas, transparansi seleksi hingga pengawasan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria. Bagaimana Baitul Mal memastikan proses seleksi berlangsung transparan dan adil? Apa langkah yang dilakukan untuk mencegah bantuan tidak tepat sasaran? Dan bagaimana memastikan modal yang diberikan tidak hanya membantu penerima memulai atau mengembangkan usaha, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan? Nah, pendengar, untuk membahas berbagai hal tersebut kita akan berbincang-bincang melalui sambungan telepon bersama Dr. Tengku M. Yusuf Al-Khadarwi, SHIMHCPM. Beliau adalah Kepala Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tengku Yusuf.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak, sehat Bapak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Bapak. Terima kasih nih Pak Yusuf sudah bisa bersama kita di Pro 1, bisa wawancara sejenak ya Bapak untuk tema kita yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan modal usaha, bagaimana menjamin tepat sasaran. Nah, kita mungkin punya waktu sebentar bersama Pak Tengku Yusuf selaku Kepala Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Nah, pendengar, tetap bersama kami di area di Banda Aceh dalam wawancara khusus dan kita akan mengulas atau mengupas lebih jauh bagaimana program bantuan modal usaha tahun 2026 dijalankan sehingga penyalurannya tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaatnya bagi masyarakat. Ya, langsung saja mungkin bersama Pak Tengku Yusuf. Pak, ini Baitul Mal Kota Banda Aceh kan resmi nih Pak membuka pendaftaran berkas bantuan modal usaha di tahun 2026 nih Pak pada 12 Oktober. Apa tujuan utama program ini dan berapa target penerima yang ingin dijangkau tahun ini Pak Yusuf? Silakan, mungkin bisa disampaikan Pak.
2: Terima kasih ya. Pendengar Radio Republik Indonesia. Yang pertama, tujuan kita buka modal usaha tahun 2026 ini tentu adalah sesuai artinya mengakomodir daripada visi misi oleh Kota Banda Aceh. Yang kedua, bagaimana mustahik atau penerima manfaat selama ini, terutama mereka yang memiliki usaha kecil, istilah UMKM disebut mungkin ultra mikro ya, itu dari mustahik menjadi muzaki, itu harapan kita kepada mereka. Ini tujuannya. Yang ketiga, bagaimana upaya kita juga mendukung program Wali Kota Banda Aceh ke depan agar angka kemiskinan terus menurun, di mana saat ini kalau nggak salah angka kemiskinan di Kota Banda Aceh sekitar 4,6% lagi. Ada yang menurun beberapa persen sebelum Ilza Afzal menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh. Harapan kita setiap tahun angka kemiskinan ini akan menurun seiring ada bantuan modal usaha yang hari ini sedang kita buka.
0: Iya, Pak Yusuf, ini kan pada hari pertama pendaftaran diperuntukkan bagi warga Kecamatan Ulekaring, Kuta Alam, dan Syahkuala nih Pak. Ini bagaimana pengaturan jadwal pendaftaran untuk kecamatan lainnya nih Pak? Dan apa pertimbangan dibalik pembagian tersebut?
2: Baik, kita sudah membuat pengumuman di hari Kamis. Artinya Kamis dan Jumat itu masyarakat bisa mengurus atau mempersiapkan syarat administrasi 2 hari itu. Mungkin bisa juga ada sebagian kecil, kadang hari Sabtu juga atau Minggu juga buka. Sehingga hari Senin kita tentukan, biar lebih tertib, kita tentukan hari Senin sebagaimana tadi disampaikan. Untuk Selasa hari ini, itu ada Kecamatan Lumbata, Baitur Rahman, Bandaraya. Untuk besok, hari Rabu, hari terakhir, Kecamatan Merasa, Kutaraja, dan Jaya Baru. Agar tertib, dan alhamdulillah hasil pemantauan kami yang saya kemarin dari pagi sampai sore ada di kantor, terus memantau, dan juga saat ini saya sedang berada di kantor juga memastikan, melihat antusias masyarakat. Alhamdulillah tertib sekali. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga kita, warga Kota Banda Aceh yang memang sangat tertib dalam menyerahkan berkas administrasi modal usaha mereka.
0: Ya, luar biasa sekali berarti antusias dari masyarakat sendiri ya Pak ya.
2: Iya.
0: Kemudian Pak Yusuf, apa saja mungkin persyaratan utama ini, biarpun pendengar bisa mendengarkan juga ya, apa saja persyaratan utama nih yang harus dipenuhi calon penerima, bagaimana proses verifikasinya dan apa kriteria yang digunakan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi ketentuan Pak?
2: Baik, kita ada syarat khusus atau kriteria khusus maupun kriteria umum, dan kami yakin masyarakat sudah tahu semua, karena hampir semua media online, juga media cetak itu memberitahukan, baik di Islami Indonesia maupun rakyat Aceh dan lain-lain juga memberitakan terkait pengumuman ini. Ini karena arahan daripada pimpinan kami wali kota Banda Aceh agar modal usaha ini dibuka secara transparan, diumumkan kepada publik sebagaimana juga tahun yang lalu seperti itu. Cuman sepertinya tahun ini tidak sebanyak tahun yang lalu. Karena mereka yang sudah mendapatkan bantuan yang 1,000 orang tahun yang lalu itu tidak dibenarkan lagi, tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar tahun ini. Demikian juga yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha di Baitulmal Aceh juga tidak diterima lagi untuk mendaftar di Baitulmal Banda Aceh tahun ini. Syarat-syarat kriteria umum yang pertama, tentu karena ini adalah zakat berasal dari keluarga fakir atau miskin. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat atau dikeluarkan oleh kesi setiap kampung. Yang kedua, masyarakat desa 1 sampai 4. Artinya yang betul-betul mereka tergolong orang-orang miskin. Apabila nantinya ya, ada juga yang masuk, saya lihat dari desa di atas 4 kita terima juga. Tetapi apabila kuota dari desa 1 sampai 4 nanti tidak cukup, kita akan ambil desa yang di atasnya. Kemudian calon penerima ini memiliki tanggungan, artinya punya suami, punya istri atau punya anak. Jadi enggak boleh yang single, enggak boleh yang sendiri. Kemudian minimal mereka sudah berada di Banda Aceh 5 tahun, dibuktikan dengan KTP-nya, fotokopi KTP. Kemudian melampirkan surat keterangan kurang mampu atau miskin dari KSI. Dan masyarakat miskin yang telah memiliki usaha minimal 2 tahun ya, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari KSI. Jadi ada 2 surat dari KSI. Pertama surat keterangan miskin, yang kedua surat keterangan usaha dari kecil. Dan setiap akah yang diperboleh 1 orang untuk mendaftar. Kemudian kriteria khusus diutamakan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan di berbagai macam sumber lain, terutama dari Baitulmal Banda Aceh tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, maupun bantuan Baitulmal Aceh. Kemudian diutamakan bagi yang memiliki usaha kecil menengah dengan kisaran modal awal maksimal 10 juta. Artinya betul-betul usaha ultra mikro. Kemudian telah merintis usaha minimal 2 tahun. Kemudian apabila ada calon mustahik yang tidak ada tanggungan sebagaimana kita sebutkan tadi, dapat dipertimbangkan mendapat bantuan dengan melihat kondisi realita ekonomi yang secara faktual yang akan setelah ini kita kirim tim ke lapangan. Tentu mereka yang di atas usia 40 tahun. Dan terakhir adalah bukan keluarga ASN, TNI Polri, BUMN, BUMD, dan perangkat gampung. Nanti setelah semua terkumpul, ini sedang diimpor juga oleh tim kita, kita akan survei faktual, verifikasi faktual ke lapangan walaupun kadang di persyaratan yang diserahkan kepada kita bisa saja ya, bisa saja apa namanya ada yang tidak sesuai. Nanti lapanganlah yang membuktikan hal ini. Sebagaimana tahun yang lalu ada beberapa juga yang kami temukan ternyata tidak sesuai dengan diagnosisnya, itu akan kami coret. Dan setelah nanti tim survei di lapangan, kemudian data itu diserahkan kepada kita, dan tim yang dikirim itu satu kampung tidak satu orang, tapi ada beberapa orang. Kemudian apabila tim survei yang dikirim ada main mata dengan calon penerima ini kita akan proses secara hukum. Kalau dia anggota kita, karena tim survei nanti dari boleh saja dari Amil Baitul Mal, Banda Aceh juga dari sebagaimana tahun yang lalu dari mahasiswa ya. Dan apabila tim kita dari Amil, dari Baitul Mal, Banda Aceh yang bekerja sama dengan calon penerima, kita saya pastikan 3 kali 24 jam ini akan dipecat. Ya. Akan kita pecat sebagai Amil di Baitul Mal, Banda Aceh, siapapun dia. Apakah itu ASN-nya, mungkin ini kita akan silakan balik kota. Kalau staf kami, komisioner, ini kita pastikan ini. 3 kali 24 jam kita akan pecat. Kita tidak main-main. Ini tidak boleh masyarakat ya pakai calo. Jadi tidak berlaku calo sama kita, insya Allah. Saya sendiri sebagai ketua juga akan turun langsung ke lapangan. Dan setelah semua itu nanti katakanlah tahun ini kita terima 600 orang. Ini ada semacam uji publik. Kita umumkan barang berapa hari nanti, apa seminggu atau 5 hari. Meminta informasi daripada masyarakat nama-nama ini berhak atau tidak. Kemudian kita akan pastikan di lapangan. Dan memang, kalau memang nantinya tidak sesuai dengan kriteria yang ada sama kita, itu kita akan coret. Kita pastikan akan coret. Kriteria misalnya di lapangan nanti akan dinilai oleh tim. Misalnya dia tidak memiliki ampere listrik di atas 6 ampere. Begitu juga sampai ke AC. Juga ada mobil, ada kereta-kereta yang bagus. Apalagi NMAX dan sebagainya, ini akan kita diskualifikasi. Jadi betul-betul ini bantuan untuk masyarakat betul-betul miskin dari pengusaha ultra mikro yang ada di Banda Aceh. Demikian.
0: Iya, yang penting persyaratan juga ini harus seperti yang Pak Yusuf katakan tadi ya Pak ya. Jadi memang betul-betul tepat sasaran gitu ya Pak ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Insyaallah.
0: Iya. Kemudian ini Pak Yusuf ada yang penambahan lagi. Mungkin kita ingin tahu juga nih ya, berapa total anggaran Pak dan kuota penerima bantuan modal usaha tahun 2026 ini Pak. Dan berapa nilai bantuan yang diterima setiap penerima dan bagaimana penentuannya ini Pak?
2: Baik. Untuk tahun ini kita alokasikan anggaran untuk modal usaha sebanyak 1,8 miliar.
0: Oh iya.
2: Dari 600 orang ini, untuk 600 orang dan setiap orang nantinya itu akan ditransfer langsung ke rekening mereka masing-masing melalui bank syariah Bank Aceh Syariah itu 3 juta rupiah. Jika tidak melalui cash tadi ke rekening mereka ya, kan kita. Dan setiap masyarakat yang dipastikan mendapatkan bantuan ini akan ada penandatangan fakta integritas di atas materai 10.000. Artinya anggaran ini betul-betul digunakan untuk meningkat modal usaha mereka, menambah modal usaha mereka. Sebagaimana yang tertera di rap yang mereka bikin sendiri. Begitu.
0: Iya, baik. Jadi tidak lari istilahnya dari dari tempat digunakan untuk usaha, jangan digunakan ke lain gitu ya, Pak ya.
2: Betul.
0: Itu dia. Baik, luar biasa sekali. Mungkin maaf lagi nih, Pak Yusuf, dari mana mungkin sumber dana bantuan nih, Pak? Dan apa ketentuan penyalurannya sesuai aturan pengelolaan zakat atau dana Baitul Mal yang masih berlaku, Pak?
2: Tentu di Baitul Mal Banda Aceh itu ada beberapa sumber pendapatan zakat kita. Yang pertama memang dari zakat. Ya. Dari zakat di sini termasuk zakat daripada ASN yang ada di Banda Aceh, kemudian TNI Polri, kemudian perbankan, dari lembaga-lembaga vertikal seperti dari Kemenag, dari BNN, dari pajak pertama juga bayar zakat kepada kita, juga dari pengusaha-pengusaha, sebagian pengusaha yang telah menyerahkan zakat kepada kita, juga ada sumber infak, sedekah, juga harta-harta keagamaan. Jadi bukan hanya zakat, sumbernya di Baitul Mal Banda Aceh. Jadi banyak sekali sumber, dan ini insya Allah akan kita kelola secara amanah, transparan.

0: Aceh, ada Dr. Tengku M. Yusuf Al-Kardawi, SHI, MH, CPM, yang masih bersama kita dalam topik yang kita bahas, yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan bantuan modal usaha, bagaimana menjamin tepat sasaran. Kita masih di Pro 1 RRI Banda Aceh untuk saat ini. Dan kita lanjutkan mungkin ini tentang transparansi seleksi dan pengawasan sendiri nih, Pak Yusuf. Jadi bantuan modal usaha tentu menarik minat banyak warga ya, Pak. Bagaimana Baitul Mal memastikan proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu? Dan apakah penerima tahun sebelumnya dapat mengajukan kembali ini, Pak?
1: Tidak, bukan tahun sebelumnya. Dua tahun terakhir.
0: Oh, dua dan tahun terakhir.
1: Kita punya data semua. Okay. Jadi, barusan sebelum RRI mewawancarai, ada yang bertanya apakah yang sudah mendapatkan tahun yang lalu juga dapat mendaftarkan tahun ini. Tidak. Saya jawab tidak bisa.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kita memang dua tahun terakhir. Termasuk yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha di Baitul Mal Aceh tahun yang lalu. Atau tahun ini juga tidak kita masukkan namanya sebagai penerima di Baitul Mal Banda Aceh 2026 ini.
0: Iya, Pak Yusuf. Terus ini kan mekanisme dari Baitul Mal sendiri nih, Pak. Bagaimana, Pak, dalam memeriksa kondisi ekonomi pemohon nih, Pak, serta memastikan bahwa bantuan tidak diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria. Apakah dilakukan verifikasi di lapangan nih, Pak?
1: Iya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Inja akun fasikun binaba'in fatabayanu." Artinya, ini kan informasi, ini kan proposal informasi.
0: Betul,
1: ini.
0: Betul.
1: Yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, kita wajib tabayun kalau bahasa agama kan. Artinya memastikan di lapangan, verifikasi faktual namanya. Jadi di lapangan yang akan nanti menjawab apakah si calon itu dia berhak atau tidak.
0: Iya. Baik. Jika terdapat warga yang merasa memenuhi persyaratan tetapi tidak lolos sebagai penerima, ini apakah tersedia mekanisme klarifikasi atau pengaduan, Pak? Bagaimana Baitul Mal bisa menindaklanjuti?
1: Karena begini, ini kan 600 orang.
0: Iya.
1: Kita di Banda Aceh ada 90 kampung.
0: Pengalaman
1: tahun yang lalu, itu kampung saya misalnya.
0: Iya.
1: Dayah Raya, Kecamatan Siah Kuala. Itu yang mendaftar 64 orang. Sementara kuotanya 12 atau 13 orang dibagi 90 kampung misalnya. Kecuali ada beberapa kampung yang tidak daftar banyak. Ya misalnya daerah-daerah Kampung Pineng, di daerah-daerah yang memang banyak rumah mewah dan sebagainya. Tapi di kampung-kampung yang terisolir misalnya seperti Daerah Raya, Kampung Jawa, Aludah Tengah dan seterusnya, tentu mereka lebih banyak yang daftar. Jadi kita mohon maaf memang, katakanlah satu kampung itu kuota 6 orang, tiba-tiba daftar ada 20 orang, itu tadi, maka yang kita utamakan itu desil 1, walaupun desil juga, ini juga respon kita terhadap ada salah satu anggota DPR yang kemarin juga beri komentar di salah satu media, kita ucapkan terima kasih, itu kekhawatiran, bagus sekali. Jadi faktual lah ya akan menentukan, bukan berdasarkan proposal yang masuk dia desil sekian. Ya desil memang menjadi acuan, tapi di lapangan lah nanti penentu. Kalau dalam istilah persidangan menjadi keputusan hakim nanti adalah di persidangan itu fakta persidangan. Begitu juga kita ini faktualnya di lapangan nanti. Verifikasi faktual yang menentukan.
0: Iya, baik, baik.
1: Dan kita pastikan tahun ini dan juga tahun lalu sudah kita buktikan ya. Walaupun ada intervensi siapapun, kita nggak akan terpengaruh kalau syaratnya tidak terpenuhi. Ini menjadi catatan ya. Ini menjadi garansi dari kami tidak akan kami loloskan apabila kriteria umum tidak mencukupi maupun kriteria khusus bagi masyarakat yang mendaftar ini, siapapun insya Allah. Dan mohon maaf mungkin ada siapa penguasa atau siapalah ya yang mungkin yang punya pangkat yang mencoba-coba untuk katakanlah mempersul kami, insya Allah kami pastikan ini tidak akan terjadi. Kami insya Allah akan objektif.
0: Iya, betul sekali. Berarti saat ini juga di Baitul Mal, Pak, memantau juga ya, Pak, ya, penggunaan seperti modal oleh penerima agar betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan bukan untuk kebutuhan lain.

0: Bagus. Alhamdulillah tahun ini kita ada kerjasama dengan Kemenang Kota Banda Aceh.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ya, setiap penerima nanti ini akan ada monitoring sustainable dari Kemenang, karena kita ada sudah MOU dengan Kemenang dan mereka SDM yang ada di Kemenang juga akan membantu kita apakah mengawasi membina si usaha-usaha kecil ini agar terus berkembang, jangan uang tersebut digunakan untuk kemudian konsumtif sementara.
1: Ya, indikatornya biar bisa digunakan untuk penerima ini telah berhasil mengembangkan usahanya gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Iya. Kemudian ini sedikit lagi mungkin Pak Yusuf, bagaimana Baitul Mal bisa mengukur keberhasilan program ini Pak? Apakah ada evaluasi terhadap perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, atau kemampuan penerima untuk mandiri secara ekonomi Pak?
0: Iya. Dengan adanya kerjasama dengan Kemenag Kota Banda Aceh dan juga dengan Dinas UMKM, mungkin tahun ini baru ada kerjasama dengan Dinas UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Banda Aceh, kita berharap target kita bertambah muzaki dan mengurangi angka kemiskinan ini bisa terwujud nanti. Bagaimana kita menilai itu tentu paling tidak atau paling kurang dengan berkurangnya angka kemiskinan tahun depan. Dan si mustahik hari ini, tahun depan kita berharap minimal walaupun tidak banyak, adalah beberapa orang yang menjadi muzaki. Karena memang target kita ini betul-betul mustahik yang ultramikro. Ultramikro ini usaha-usaha seperti pisang goreng, pegat kuih, hirumo, yang seperti itulah yang modalnya tidak lebih
1: tidak besar,
0: 10 juta ditaksir untuk untuk semua bahan-bahannya, periuknya dan sebagainya maupun alat-alat yang digunakan.
1: Iya baik. Pak Yusuf, ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin Pak Yusuf?
0: Ini penting ini. Yang pertama, masyarakat yang penerima ini jangan pernah percaya calo. Yang misalnya saya dekat dengan komisioner, dekat dengan anggota Betoma dan sebagainya, ini jangan pernah percaya. Kalau ada siapapun dia yang memberikan kabar gembira tersebut, yang kabar gembira yang belum
1: tentu betul ya.
0: Betul. Lapor segera kepada kami. Saya akan berikan hadiah kepada orang tersebut kalau memang terbukti ada calo, ya. Kita tidak ingin terjadi sebagaimana mungkin viral, ya. Walaupun itu belum tentu juga sebuah kebenaran.
1: Betul.
0: Beberapa bulan yang lalu kita tidak ingin. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Memang harus tegas.
1: Betul.
0: Kalau masyarakat itu yang kemudian menawarkan kepada katakanlah apakah dia calo, kita akan coba mencoret namanya nanti. Kita harus tegas ini. Ini betul-betul memang emunya bahasa Aceh kan. Moga-moga ada juga yang bisa bahasa Aceh. Emunya Mbak Baitul Mal getanya tak kerja anak amanah. Nyambi berharap di tempat lain. Betul-betul ini harta zakat,
1: betul.
0: Harta infak sedekah. Dengan ikhlas orang memberikan kepada kita untuk mengelola, menyalurkan kepada yang betul-betul berhak. Tiba-tiba main mata ya, dengan mungkin ada imbalan tertentu. Ini kan kezaliman yang luar biasa ini.
1: Iya. Baik Pak Yusuf. Mungkin sebagai penutup Pak Yusuf, apa pesan Pak Yusuf ini kepada masyarakat Pak yang ingin mengajukan bantuan modal usaha tahun 2026 dan apa komitmen Baitul Mal Kota Banda Aceh agar program ini tepat sasaran serta memberikan manfaat berkelanjutan Pak?
0: Yang pertama, kami Baitul Mal Banda Aceh minta maaf bila ada masyarakat yang menurut mereka syaratnya sudah cukup tapi tidak dapat dan terbatas kuota, maka nanti kita akan melihat yang betul-betul layak, yang betul-betul berhak, yang memang belum pernah mendapatkan bantuan dari sumber manapun. Ini menjadi prioritas. Oleh karena itu kami minta maaf karena antusias masyarakat sampai kemarin itu 3 kecamatan hampir 700 kalau nggak salah yang mendaftar. Nanti katakanlah hari ini dikali 3 sekitar 2000 lebih, memang jauh lebih besar betul. Animo masyarakat tahun sebelumnya. Karena ada 1.000 orang, ini 600. Dan tahun yang lalu kita tidak batasi dengan desil. Tahun ini kita batasi dengan desil, sehingga lebih sedikit berkurang. Walaupun demikian, ya, kami tetap minta maaf karena terbatasnya kota yang ada sama kita. Insya Allah bisa dibantu dengan sumber lain. Karena apabila masyarakat sudah mendapatkan bantuan modal usaha, dia tidak bisa mendapatkan jenis bantuan lain di Baitulmal. Misalnya, dia mengurus beasiswa untuk anaknya, baik beasiswa SD, SMP, SMA maupun beasiswa santri, atau fakir uzur, atau lansia, atau dapat rumah, atau rehab rumah. Jadi, insya Allah kita akan mencoba bantuan di Baitulmal itu merata, adil. Jadi kalau sudah dapat tahun ini satu sumber, satu jenis, dia tidak bisa mendapatkan di jenis yang lain, begitu.
1: Iya, betul sekali. Peraturannya memang seperti itu ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Baik. Baik, Pak Yusuf. Dan juga pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan ya, demikian mungkin wawancara khusus kita kali ini dengan Dr. Tengku M. Yusuf Al-Qardawi, SHI MHCPM. Beliau adalah Kepala Badan Baitulmal Kota Banda Aceh dengan tema Bantuan Modal Usaha, Bagaimana Menjamin Tepat Sasaran. Terima kasih ya Pak Yusuf sudah bersama kita setengah jam ke depan nih di wawancara khusus bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Terima kasih atas waktunya Pak Yusuf, sudah bisa memberikan motivasi ya terkait dengan dialog kita wawancara khusus di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dari perbincangan tadi mungkin kita bisa memahami pendengar bahwa program bantuan modal usaha bukan sekedar tentang penyaluran dana, tetapi juga menyangkut transparansi seleksi, ketepatan penerima, pengawasan pemanfaatan bantuan, serta keberlanjutan usaha masyarakat. Harapannya program ini dapat menjadi peluang bagi warga untuk mengembangkan usaha produktif dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, pastikan memahami persyaratan dan mengikuti mekanisme resmi yang ditetapkan oleh Baitulmal Kota Banda Aceh. Sementara itu, keterbukaan informasi dan juga evaluasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan ini. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk wawancara khusus hari ini, edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari vokalnya Krisdayanti Mahadaya Cinta sudah mengawalkan waktu kita ke pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat untuk hari ini. Dan Sia Putra juga, tak terasa sudah waktu dari pagi tadi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat lagi juga kita akan berpisah untuk hari ini, pendengar, untuk hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan nanti rekan Amar yang akan menemani Anda di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti ke pukul 15 sore. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 MHz. Saya Putra pamit undur diri dulu untuk hari ini. Dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi jelang siang untuk Anda yang masih setia ya bersama kami di kanal Terrestrial 97,7 FM, ataupun juga untuk Anda yang saat ini juga masih menyimak kami di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Berjumpa kembali di Banda Aceh siang ini untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama Amar ya. Tapi nanti ini juga belum tentu sampai ke pukul 15 ya. Kebetulan hari ini ada rekan yang mungkin kita akan terlambat ya untuk bergabung bersama Anda. Tetapi masih akan Amar temani sebisanya ya sampai nanti rekan kami ini kembali ke studio ya setelah selesai urusannya ya pendengar. Baik, di Banda Aceh siang ini untuk saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang ringan-ringan ya untuk Anda sampai ke jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti ya rangkaian acara kami di Banda Aceh siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota.

Iya, pendengar dua demisioner pemimpin mahasiswa Universitas Bumi Persada, yaitu Carmila dan Tarisa Muhaira, mengikuti Future Leaders Summit FLS 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek pada 7-9 Oktober 2026 lalu di gedung BPP MPV Bisnis dan Pariwisata Jakarta. Carmila merupakan demisioner Presiden Mahasiswa Universitas Bumi Persada, sedangkan Tarisa Muhaira adalah demisioner Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM. Keduanya mengikuti forum nasional tersebut untuk memperluas wawasan kepemimpinan, bertukar gagasan, serta memperkuat peran mahasiswa dalam merespon berbagai persoalan bangsa. FLS 2026 mempertemukan para pemimpin mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan pejabat pemerintah, praktisi dunia usaha, dan tokoh gerakan mahasiswa. Forum ini menjadi ruang pembelajaran untuk memahami kebijakan publik, pembangunan nasional, serta tantangan kepemimpinan generasi muda.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Kelembapan udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Menggigit dan menyebarkan dari orang yang terinfeksi virus. Waspadalah terhadap cuaca yang tidak menentu. Lakukan gerakan 3M untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah yang berpotensi digenangi air. Mulailah dari diri sendiri, biasakan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan Anda.

Iya pendengar, kalau tadi kita berbincang-bincang tentang dunia pendidikan, kini kita akan bincang-bincang soal kesehatan ya. Sudahkah Anda tahu apa itu artritis pendengar? Ya, artritis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peradangan pada sendi. Kondisi artritis dapat menimbulkan keluhan berupa nyeri, pembengkakan, kekakuan hingga keterbatasan gerak. Artritis memiliki beberapa jenis, diantaranya osteoartritis yang berkaitan dengan perubahan pada jaringan sendi dan artritis reumatoid, yaitu penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi. Gejala dan penanganannya dapat berbeda pada setiap orang. Nah, pendengar, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah munculnya nyeri atau kekakuan sendi yang berlangsung terus-menerus, terutama ketika keluhan mulai mengganggu kegiatan sehari-hari. Ya, sebagian orang mungkin menganggap nyeri sendi sebagai masalah biasa akibat pertambahannya usia atau kelelahan ya. Padahal keluhan tersebut dapat memiliki beragam penyebab sehingga pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Ya, menjaga kesehatan sendi dapat dimulai dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan aktivitas fisik yang sesuai kemampuan seperti berjalan kaki atau melakukan gerakan ringan dapat membantu mempertahankan kelenturan dan fungsi tubuh. Selain itu pendengar, masyarakat juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga pola istirahat, serta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh. Bagi orang yang telah mengalami gangguan sendi, jenis olahraga dan aktivitas sebaiknya disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan. Penting pula untuk tidak sembarangan mengonsumsi obat pereda nyeri tanpa memahami aturan penggunaan dan kemungkinan efek sampingnya. Apabila nyeri sendi disertai pembengkakan mendadak, kemerahan, rasa panas atau demam, segera cari pertolongan medis. Karena pemeriksaan lebih awal dapat membantu menentukan penyebab keluhan dan juga penanganan yang sesuai. Ya, berita ini bisa Anda akses lebih lengkap di rri.co.id.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Ya, pendengar, informasi terakhir ya sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta di untuk ya, sama-sama kita ikuti dinamik olahraga ini datang dari NCT Wish yang akan membuka lembaran baru lewat tur konser kedua. Dan tur konser kedua dari NCT Wish ini bertajuk Into the Wish, Face Our Wish, diumumkan melalui poster di akun Instagram resmi grup pada 11 Oktober 2026 lalu. Indonesia sendiri akan masuk ke daftar negara yang akan disinggahi. Jadi bisa nih dipersiapkan ya tiket ke Jakarta untuk tanggal pertunjukan 10 April 2027 dan akan bertempat di Ice BSD Hall 5 di Tangerang sebagai lokasi pertunjukan. Ya, tentunya juga kalau kita bicara Ice BSD Hall 5 ini bukan nama asing ya pendengar, karena tempat ini juga dipakai pada tur pertama mereka di Jakarta. Sedangkan konser perdana bertajur Lock-in ini digelar di Tennis Indoor Senayan pada 31 Mei 2025 lalu. Untuk saat ini belum ada pengumuman ya terkait harga dan juga jadwal penjualan tiket. Dan informasi tersebut biasanya menyusul lewat promotor lokal. Jadi mungkin untuk Anda yang mengemari NCT Wish juga bisa memantau kanal resmi supaya tidak ketinggalan infonya. Sambil menunggu konsernya juga tidak ada salahnya ya pendengar, kita mungkin untuk Anda penggemar NCT Wish ini bisa bersiap-siap nih untuk menunggu rilisan mini album keempat yang berjudul I Spy ya. Baik, sesaat lagi ya di pukul 11 saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri mentargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, satu nomor dari Whitney Houston dengan All at One ya sudah menemani kita di pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Iya, dan juga memang tentunya juga tadi kita sudah ada dinamika olahraga ya dari Pro 3. Dan nanti sesaat lagi masih akan kami hadirkan juga informasi-informasi dari dunia olahraga ya untuk Anda sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 ya dari Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Iya, kembali lagi di Banda Aceh yang ini dah. Dan kali ini saya tidak sendirian, ini sudah ada dua orang teman ya di studio Persatuan RRI Banda Aceh. Ya, masih bersama Najwa dan juga ada Syakila ya yang menemani kita di Banda Aceh yang ini. Gimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, Najwa. Baik.
0: Baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi pagi gak ketemu sama saya ya, terus kalian
1: tanya
0: jam 10 di atas ya. Belajar lagi sama. Tadi belajar apa aja nih tadi Najwa Syakila di atas?
2: Tadi belajar siaran seperti Pro 1 tapi sambil menggunakan mixer.
0: Mixer ya.
1: Iya.
0: Berarti sambil belajar ini juga ya, masukin lagu
1: itu. Iya, kita belajar ya. Itu.
0: Oke. Okay. Ya, ini kan kalau kita jam segini ya di Banda Cisang ini kan tadi di jam 11 kita udah di Dinamik Olahraga nih. Berarti kan kita nih sampai jam 12 masih mau bahas-bahas apa gitu ya. Berita-berita dari dunia olahraga. Kira-kira berita dari dunia olahraga apa nih yang bisa kita bagi di siang ini nih, Najwa sama Syakila. Itu aja, ada, udah ada. apa aja nih yang beritamu dibagi di siang ini?
1: Ada berita soal Kadispora buka kongres biasa PSSI Aceh, tekankan persatuan dan sportivitas.
0: Oh, apa nih kira-kira beritanya ya yang ini ya? Mungkin dari elitnya nih, apa nih kira-kira dari beritanya dari di sana?
1: Itu kongres biasa PSSI Aceh untuk pemilihan ketua periode 2026 sampai 2030 resmi dibuka oleh pemerintah Aceh di Sigli, Kabupaten Pidi tanggal Sabtu 3 Oktober 2026. Jadi pembukaan kongres ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Aceh, Teh Bantana Zulah, yang mewakili Wakil Gubernur Aceh, Fadullah. Terus juga kongres tersebut menjadi momentum penting bagi PSSI Aceh dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk memajukan sepak bola di Tanah Rencong. Terus dalam sambutan Wakil Gubernur Aceh yang dibacakan Kadispora Aceh, pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada PSSI Aceh atas terselenggaranya kongres sebagai bagian dari proses organisasi dan pembinaan sepak bola di Aceh.
0: Oke, itu dia ya. Nah, ini kalau dari Najwa sama Syakila ada nonton bola gak sih? Suka nonton sepak bola gak sih?
2: Enggak sih, gak nonton bola tapi
1: kita tahu info kalau misalnya.
2: Karena kan sering lewat tuh ya di sosial media.
0: Kalau tiba-tiba misalnya kalau lagi menang ya, kalau lagi kalah itu sering lewat
1: di
0: sosial ya. Oke, ini kita doakan juga memang dengan adanya terpilih dari ketua PSSI Aceh baru ini juga bisa membawa sepak bola Aceh ya bisa selangkah lebih maju ke depan tentunya ya.
1: Iya.
0: Kita sempat ngobrol juga nih sama Pak Nazir Adam juga beberapa waktu lalu dan memang kalau dari Pak Nazir Adamnya sendiri itu berseloroh ya menurut beliau memang tentunya harus ada perbaikan ya, baik itu dari SDM sepak bola yang sudah ada saat ini supaya nanti bisa membina ya dan juga menemukan bakat-bakat baru. Jadi menato mungkin ada ini ya, ada anak-anak Aceh yang bisa tampil di Piala Dunia, amin.
1: Iya.
0: Oke, kalau Piala Dunia kemarin ada nonton nggak nih Najwa sama Syakila?
2: Kebetulan juga.
0: Enggak ya.
2: Enggak ngikutin. Tapi ya, kalau untuk updatean info menang atau kalah, tahu
1: itu
2: tuh.
1: Kita tahu sih.
0: Tahu ya.
1: Karena bakal rame banget kan di sosial media.
0: Oke, betul-betul sekali ya. Iya, nanti ini kita mau jeda lagi ya. Dan tentunya juga nanti kita masih akan kembali di Banda Aceh siang ini, pendengar masih bersama Amar, masih bersama Najwa dan juga ada Syakila ya. Satu Nomor Laos ini kita hadirkan ke ruang dengar Anda dari sebuah boyband lawas ini ya, dan ini boyband lawas ini pakai nomor telepon ini nama bandnya 911 dengan The Day We Find Love. Selamat mendengarkan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, pendengar, saat ini ada sedang mendengarkan satu buah lagu lawas ya, dari Coklat dengan judul Jauh. Dan nanti juga kita akan jelang Kilo Pancasila, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin baru saja ya mengambil waktu rehat. Selamat menyantap makan siang Anda bersama keluarga dan juga sahabat. Dan hati-hati di jalan untuk Anda yang akan menjemput buah hati Anda di sekolah. Siapkan mantel juga ya pendengar, karena ada di Jalan Sultan Iskandar Muda. Ini kami pantau saat ini awan gelap sudah mulai bergerak ya di kawasan Kota Banda Aceh. Jadi harap waspada ya, dan kalau bisa nanti menepi dulu untuk Anda yang menggunakan sepeda motor supaya tidak basah karena hujan.

0: siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda, dan kita akan nantikan pelaksanaan ibadah salat zuhur yang insya Allah akan terlaksana pada pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Masih dalam rangkaian Banda Aceh siang ini bersama Amar untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur kami ucapkan untuk Anda. Kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya ya. Dan sesaat lagi pendengar di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami ajak Anda untuk ikuti warta berita daerah. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Sari berita. Kodam Iskandar Muda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi. Sementara itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultramikro. Inilah warta berita selengkapnya. Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
3: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun. Baik itu beli, itu perintis, maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat. SD dan SMP.
2: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat, serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultramikro. Berikut laporan kontributor RRI Putri Balkis.
4: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultramikro Senin 12 Oktober 2026. Program ini menyasar ke 600 mustahik dengan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap penerima. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, M. Yusuf Al-Kardawi mengatakan, program ini bertujuan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 14.000 masyarakat di Banda Aceh masih tergolong miskin. Pendaftaran dan pengumpulan berkas administrasi berlangsung selama 3 hari, mulai 12 hingga 14 Oktober dengan jadwal yang telah ditentukan untuk 9 kecamatan. Baitul Mal akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon penerima. Calon penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya bukan berasal dari keluarga ASN dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
5: Kemudian bukan keluarga ASN, TNI, Polri, dan perangkat kampung dan belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh maupun bantuan Baitul Mal Kota Banda Aceh buat tahun terakhir.
4: Salah seorang penerima bantuan, Syarifuddin, berharap program ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
6: Ya memang kan kami kan ingin untuk membantu ke depan, Syarifuddin untuk membantu kan, untuk penambahan modal usaha kan.
7: Berarti harapannya semoga juga ya, ini terus berlanjut.
6: Terus berlanjut.
4: Dengan adanya program modal usaha dari Baitul Mal ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar usaha masyarakat semakin maju, perekonomian meningkat, dan para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.
5: Sehingga harapannya usahanya bisa maju, bisa berkah, dan kelak suatu saat menjadi muzaki di Kota Banda Aceh.
4: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi minum kopi cup sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Cup Kopi Cup atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN, dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI, Awan Ruhargo, menyampaikan, Jeep Kopi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya, minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi, dan berinteraksi sosial.
9: Ini hanya berasal dari Kota Melabu. Kopi cup tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
8: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan kopi cup, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
10: Kopi cup itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan kopi cup kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari kopi cup. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan kopi cup.
8: Salah seorang peracik kopi cup, Rahmat Mulza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
11: Ini mungkin sejarah di Bumi Tengkumar, karena kita memang ciri khasnya kopi cup, itu terlahir dari...
12: Ya, untuk BSI ke-8 ini sudah hampir membentuk.
11: Dia tahu bahwa... BSI
12: ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
13: Amat berapa menyediakan ini dari...
8: Kopi cup telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan memaksimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
15: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung. Dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau bersama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah. Mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Nah ini kita survei dulu.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita ikuti 100% Indonesia Nasional yang akan menghadirkan Cika Biata Malau ST selaku Putri Indonesia DKI Jakarta 2026 dan juga finalis Putri Indonesia 2026, dan nanti akan dipandu bersama Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus ya. Iya, Cika Biata ini Putri Indonesia DKI Jakarta 4 2026. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu lagi
1: Indonesia.
0: Kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan ya, juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali, dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang
0: betul,
1: cantik sekali, ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST.
2: Halo.
1: How are you guys? I'm good, we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Wow. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku berikan teknik nih lingkungan karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
0: ini anak teknik nih
2: jadi memang ada pros and cons-nya ya Pak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Putri Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede
0: Firdaus. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya. Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya betul, Indonesia. Dari nah, Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya, atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan. Oke deh,
4: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis Putri Indonesia 2026? Itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Tolitoli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu? Oke. Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Boleh,
1: silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Amis sekali ini, karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga udah gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
0: Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
0: Selamat siang.
7: Bosan Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika deh ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang menimbulkan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat. Salam semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
8: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang menarik sekali, ya? Menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya, Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu.
8: Putar lagu dulu ya.
1: Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya kan.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang dibawa pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya, itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh, ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu. Ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih. Udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Dan Dinda selamat siang.
1: Dan Dinda kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik. Baik selalu
0: alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dafa.
0: Dafa. Iya. Silakan tadi Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Kami nih Putri Indonesia. Tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya. Yeah.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya tentang sampah ya. Putri Cita ya. Putri Cika. Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin teh. Ada teh.
2: Iya, mangga. Silakan teh.
3: Sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya itu apalagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Terima kasih Teh Dinda. Terima kasih
3: Teh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya
1: terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sanggup. Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk ya, isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Oke. Okay. Kan sampah itu karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu betul. Adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau itu tuh ngaruh juga nggak sih ya. Kanan sungai yang dibelokin atau apa itu ngaruh nggak sih
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: Untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadinya kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya, halo. Halo. Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Halo.
4: Pas Indonesia. Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku.
1: Iya.
4: Sapik yang ganteng. Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat lah.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih menitur kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada di dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja adanya.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat. 100% Indonesia. Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
0: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap kan?
0: Lengkap sekali.
1: Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
5: Siapa tadi? Cika kan?
0: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus untuk menjadi tenaga apa? daur ulang, listrik ya? Begitu untuk
2: betul,
5: menjadi daya listrik
2: betul,
5: begitu.
2: Menarik,
5: jadi
2: menarik.
5: Kira-kira menurut menurut Cika ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Grand
1: Final saya, ya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand Finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, iya. Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan.
2: Betul. Mau dijawab juga? Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
0: Pastinya ya.
1: Pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus. Masih, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak, Safik nih kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
0: Bukan Manado.
2: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
0: ada
2: dari
0: spill-nya.
2: Ibu guru.
0: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya, kan kok tau ngomong Medan kita, Cie. Yeah. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika?
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta,
1: Berarti sering balik ya?
2: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
2: orang tua
1: sudah di sini. Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI. Iya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih? Memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: lahir juga di sini kan.
2: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi mana
1: yang mau ditempatkan.
0: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: Tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang urat lainnya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya?
2: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Itu kenapa gitu ya?
2: Nah, kita
1: ini kita
2: tuh
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai dua perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting.
1: Voting
2: gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya. Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh. Kurang tidur ya?
3: Ya harus stay, tetap on.
0: Harus gak sehat ngantung gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Okay.
1: Sudah siap?
3: Sudah
1: siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang. Beneran?
1: Oke. Sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, ya, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Ya, ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi lima besar.
3: Oh.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan kalau voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: ya? Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul. RRI,
1: itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan di Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika
1: ya.
3: Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
3: Iya, sekarang jalan nggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yo, baik. Kita masih buka panelpon atau
0: telepon
1: gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah, siang.
4: Bung Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya, iya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya
4: Indonesia. Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton halo. Di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabat apa jabatan itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Iya. Oke. Makasih. Selamat siang.
1: Terima kasih. Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya? Okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Tentang Putri Indonesia ya. Tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka.
0: Iya.
3: Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya.
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya di tahun 2026
3: betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo, Ayu.
0: Halo, Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Tengku Safi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat-sehat sekali. Tapi untuk jawabnya di kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asa tembal kami beri oleh Mokotengah. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pastinya menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus yang cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja nih. Sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga. Terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
5: Ayo. Iya, selamat siang
0: dan
5: atas semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Ayah.
1: Halo.
0: Halo, Ayah. Halo.
3: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu?
0: Kan
6: ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: In shape. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya 1 tahun.
0: 1 tahun.
3: Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi. Yeah.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini, guys?
1: Siapa?
0: Saya akan menjawab dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
7: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak. Ini kan dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri. Apakah ada bisnis yang menaungi? Gitu.
0: Yeah.
3: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Oke.
3: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Ya. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Ya. Oke. Okay. Makanya WTI tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Fabi.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya. Kan?
0: Betul. Gimana opening numbernya waktu itu?
3: Feeling nih. Bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
1: Yeah.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Saya Rifki Badral, kembali temani aktivitas Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini mendengar, kami hadir untuk Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Mengawali suara kita, kami hadirkan bersama Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Dari studio kami ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Saudara pendengar, Universitas Syarif Kuala meresmikan bak penetas telur penyu semi alami di Kampung Imuli, Kota Sabang. Fasilitas itu dihadirkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu melalui penanganan dan penetasan telur yang lebih terarah. Ya, Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kelautan dan Perikanan FKP USK, Maria Ulfah, mengatakan penyediaan bak penetasan menjadi bagian dari upaya memperkuat konservasi penyu berbasis masyarakat. Dukungan fasilitas itu juga disertai pembekalan mengenai prosedur penanganan dan juga relokasi telur penyu secara semi-alami. Pendengar, peresmian bak penetasan dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FKP USK, Dr. Irma Dewianti, MSc. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kelompok konservasi, akademisi, lembaga pemerhati penyu, instansi pemerintah, dan juga mahasiswa. Selain peresmian fasilitas, pendengar, kegiatan juga diisi dengan demonstrasi penanganan telur dan penjelasan mengenai prinsip pengelolaan bak penetasan semi-alami. Pembekalan itu diharapkan membantu masyarakat menerapkan prosedur konservasi yang tepat dalam kegiatan di lapangan.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sabang mengimbau calon jemaah haji untuk menjaga kebugaran fisik dan menerapkan pola hidup sehat selama masa persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Hal ini penting karena kondisi kesehatan dapat berubah meskipun jemaah telah dinyatakan memenuhi istita'ah. Dr. Jevo Rifan Sandikta dari Tim Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sabang mengatakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan fisik mereka dalam menjalankan ibadah haji. Ia menyebutkan dari 34 calon jemaah haji yang telah diperiksa di Sabang, sebanyak 32 orang sudah memiliki hasil istita'ah, sedangkan 2 lainnya masih menjalani evaluasi kesehatan akibat hipertensi. Menurutnya, calon jemaah yang mengalami hipertensi masih diupayakan untuk memenuhi persyaratan istita'ah melalui evaluasi dan pemantauan kondisi kesehatan. Upaya tersebut dilakukan agar mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan proses persiapan keberangkatan apabila kondisi kesehatannya memenuhi ketentuan. Dinas Kesehatan Kota Sabang berharap seluruh calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan secara konsisten, termasuk mengatur pola makan dan mempertahankan kebugaran. Dengan demikian, jemaah diharapkan tetap dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Selepas ini rangkaian lagu-lagu religi pilihan kami hadirkan untuk Anda. Sembari kita nantikan pemandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Misi, excuse me, misi, mau ambil itu.
3: Ambil kerja juga kak.
2: Misi.
4: Tabe kok itu?
2: Kita nggak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
2: Kasa majika apa maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe-tabe ki.
2: Ih, ku tahu Ji. Tabe sister.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini kami hadirkan dialog khusus RRI Banda Aceh dengan tema MBG di Aceh, evaluasi pelaksanaan tantangan lapangan dan strategi pemerintah pusat, bersama juru bicara Badan Gizi Nasional Tisa Noveni. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Tisa.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Tisa gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat. Ini saya baru nyampe ke Aceh. Sudah menikmati kuliner Aceh yang enak-enak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Enak di perut, enak di lidah.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Jangan sungkan-sungkan balik kembali ya Ibu Tisa.
1: Insya Allah.
0: Ya. Oke, baik. Dan juga Ibu Tisa serta pendengar, kita program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini juga merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, namun keberhasilan program ini tentu tidak cukup hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun atau banyaknya penerima manfaat ya, tetapi juga dari pemerataan layanan, kualitas makanan, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi. Lantas bagaimana perkembangan pelaksanaan MBG di Aceh saat ini? Kita membahasnya secara lebih mendalam ya bersama Ibu Tisa di sore hari ini. Ibu Tisa, mungkin sebagai awalan perbincangan kita, bagaimana BGN mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara nasional hingga saat ini khususnya di Aceh.
1: Oke, mungkin ini ada dua pertanyaan ya, secara nasional dan juga secara localized di Aceh. Mungkin kita bicara dulu secara nasional. Kita menyadari memang begitu banyak masukan-masukan yang disampaikan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Dan kita menyadari hal tersebut dan kita langsung berbenah, terutama ketika Pak Sudaryono selaku Kepala BGN yang baru itu dilantik sekitar bulan pertengahan tahun 2026 ini. Beberapa hal sudah dilakukan begitu untuk kita menyadari hal-hal yang perlu dirasakan untuk segera kita upgrade. Misalkan dari segi sisi tata kelola. Tata kelola kita terus berbenah, kita terus berkejar dengan waktu untuk memperbaiki ini. Karena memang kalau kita ingat dulu ketika program ini launching, ini menjadi sebuah semangat baru begitu ya. Euforia masyarakat juga cukup luar biasa. Kita mengejar kuantitasnya. Nah sekarang ini kita bagaimana tidak hanya berpikir soal kuantitas saja, tapi kita juga berpikir soal kualitasnya yang pasti harus kita tingkatkan. Karena ini kan gak main-main ya Mas ya.
0: Betul.
1: Karena kita pengen anak-anak itu dapat makanan yang benar-benar, makanan yang bagus, berkualitas, sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan juknis kita, sesuai dengan SOP kita. Nah jadi sejauh ini memang kalau dari evaluasi sudah ada beberapa SPPG yang sudah disuspend. Datanya terus berubah-ubah setiap waktu tergantung dengan kondisi di lapangan. Karena kan suspend itu mungkin hari ini bertambah, kemudian hari ini ada yang dibuka suspendnya. Tapi setidaknya bisa disampaikan juga, selain sudah ada yang disuspend yang dianggap melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan SOP dan menimbulkan kejadian-kejadian luar biasa, itu sudah kita suspend. Bahkan dari suspend tersebut juga sudah ada yang ditutup secara permanen. Salah satunya yang sudah ditutup secara permanen itu adalah SPPG di Batang, Jawa Tengah, yang pada saat itu kita ingat ada kejadian luar biasa. Kemudian juga ada sekolah-sekolah yang kita stop penerimaan makan bergizi gratisnya, karena dirasakan sekolah itu adalah sekolah elit. Bukan dirasakan saja, tapi tentu kita lihat, kita evaluasi, gak pakai rasa-rasa Mas, pasti pakai data, kita lihat juga di lapangan seperti apa gitu kan. Ternyata di lapangan kita ngeliat ke sekolahnya, anak-anaknya mampu, orang tuanya juga mampu, sekolahnya juga mampu, sehingga ada ratusan sekolah yang juga sudah kita hentikan penerimaan program Makan Bergizi Gratis di sana. Kemudian juga sudah ada kepala SPPG yang misalkan mereka melakukan pelanggaran, itu juga sudah kita off-kan dari tugasnya, sudah kita non-jobkan. Nah, sementara itu juga itu adalah dari segi misalkan ke pelaksanaan MBG-nya begitu ya. Dan kita saat ini fokus sama tata kelolanya. Karena dari awal ketika pertama kali saya melihat misalkan Pak Sudaryono ketika menjadi kepala BGN, dia melihat, beliau melihat bahwa memang ada persoalan yang berkaitan dengan tata kelola yang menjadi concern beliau dan itu harus diselesaikan. Dan kita lihat bagaimana beliau bergerak cepat untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Beberapa hal sudah dilakukan oleh beliau sampai saat ini juga masih terus berlanjut dan akan terus berlanjut. Misalkan begini, untuk mitra, untuk yayasan, sekarang kalau mereka ingin bekerja sama dengan BGN, melanjutkan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara SPPG begitu ya, mereka harus mengisi yang namanya SPS 1, lanjut ke SPS 2. Apa itu SPS? Yaitu surat penetapan sementara penerima manfaat, di mana SPS 1 itu adalah mereka itu melakukan self assessment, masing-masing mitra dan juga SPPG-nya melakukan self assessment. Berapa jumlah penerima penerima manfaatnya. Kenapa? Karena kita nggak mau terjadi kebocoran untuk jumlah penerima manfaatnya. Let's say di salah satu SPPG ia mengklaim bahwa penerima manfaat yang ada di mereka itu katakanlah sekitar 2.000. Oke, kita terima data tersebut, kemudian kita lanjut ke SPS2. Nah, di SPS2 ini selain mereka, kita mencoba untuk mencocokkan data yang disampaikan oleh mereka secara self-assessment itu dengan data Dapodik, dari data dari Kemendikdasmen, untuk melihat apakah benar mereka melayani sekian banyak penerima manfaat, begitu ya. Atau mungkin itu adalah data yang tidak sesuai dengan penerima manfaat yang seharusnya mereka layani, atau memang sesuai dengan yang tercatat. Karena kan kita nggak mau ya, maksudnya mereka mengklaim penerima manfaat 2.500. Ternyata di lapangan yang dilayani hanya sekitar 2.300 penerima manfaat. 200 ini kan kebocoran. Betul. Ini yang ingin coba kita kita minimalisir, kita tutup kebocoran-kebocoran tersebut. Nah, dari hal tersebut, ketika mereka sudah memenuhi SPS 2 itu, maka mereka akan mendapatkan mereka bisa melanjutkan PKS-nya, perjanjian kerjasamanya dengan BGN. Dan dalam hal ini juga, ini merupakan bentuk upaya kami, kita melihat bahwa di lapangan ada beberapa hal lah, laporan-laporan konflik antara pemilik yayasan dengan para mitra yang mungkin gak cocok bekerja samanya satu sama lain. Dan di sini ini merupakan kesempatan juga kepada mitra, kalau seandainya mitranya nggak cocok, mereka kan masing-masing mengirim mengisi form ya, baik itu untuk mitranya mengisi form, untuk yayasannya juga mengisi form. Kalau misalkan mitra merasa tidak cocok bekerja sama dengan yayasan, maka mereka bisa mengganti yayasannya. Namun yayasan tidak bisa mengganti mitranya, begitu, yang bisa hanyalah mitranya. Kenapa demikian? Karena di lapangan kita melihat ada dalam tanda kutip beberapa yayasan-yayasan yang kurang amanah. Misalkan begini, kita itu tahu yang bangun gedung SPPG, menyiapkan peralatan, yang bayar relawan, bayar bahan baku, biaya operasional, segala macam, itu adalah mitra. Tetapi ternyata di lapangan justru yayasan ini yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan mitra ini, justru mereka mencatut ataupun mereka meminta sejumlah uang untuk setiap ompreng yang mereka layanin, begitu ya. Misalkan ada yang sampai minta Rp400, bahkan sampai dengan 1.000, sampai dengan Rp1.500, itu juga cukup memberatkan mitra, begitu. Nah, mungkin ini juga mungkin ya yang menurut analisis kami bahwa kenapa kemudian ada beberapa kejadian yang kualitas MBG-nya tidak begitu bagus, karena mungkin mitra itu sudah banyak terpotong-potong dengan yayasan, begitu, dengan yayasan, dengan potongan-potongan yang BGN nggak tahu sama sekali. Kita baru tahunya itu justru karena dapat laporan dari mitra, mereka yang mengeluhkan. Dan ini yang kemudian kenapa akhirnya kita punya sebuah kebijakan, kalau seandainya mitra tidak cocok dengan yayasannya, mereka bisa mengajukan pergantian yayasan, tapi tetap tentu dengan ada kondisi dan syarat-syarat tertentu. Itu dari segi nasional, itu catatan kami. Nah, sejauh ini dari data terbaru kami, kalau tidak salah pertanggal 9 Oktober kemarin, data kan terus berubah-ubah nih seperti yang saya sampaikan, jumlah penerima manfaat juga terus berubah, begitu ya. Karena mungkin hari ini ada yang mungkin anaknya pindah sekolah, begitu ya. Jadi udah pindah dari sekolah negeri mungkin ke sekolah swasta, gitu kan. Jadi udah nggak tercatat lagi mungkin sebagai penerima MBG, karena mungkin di sekolah tujuannya dia udah nggak dapat MBG lagi karena sekolahnya nggak ada MBG-nya, misalkan seperti itu. Jadi data yang tercatat saat ini jumlah penerima manfaat itu sudah sekitar 57 juta lebih, begitu, jumlah penerima manfaat seluruh Indonesia. Nah, sementara kalau dari data kami yang terakhir, data dari surat penetapan sementara itu ada sekitar 1.531.770 penerima manfaat untuk di Aceh saja. Jadi ada sekitar 1.5 juta lebih penerima manfaat di Aceh. Itu datanya dari mana? Datanya tentu saja ini dari data SPS 2 yang nanti mereka itu, data SPS 2 ini akan dilanjutkan ke program penandatanganan kerjasama antara mitra, yayasan, dan juga BGN. Jadi seperti itu.
0: Baik, jadi evaluasi saat ini terus dilakukan untuk pembenahan juga, begitu ya Bu Tisa ya. Nah, khususnya di Aceh ini mungkin Bu, kita perdalam lagi ya. Untuk pengawasannya sendiri terhadap dapur yang telah beroperasi, juga termasuk kepatuhan standar kebersihan dan lainnya, sejauh ini seperti apa nih Bu melihatnya?
1: Ya, kalau misalkan kita bicara soal evaluasinya bagaimana, kita tahu bahwa ini adalah memang program yang diamanahkan kepada Badan Gizi Nasional untuk direalisasikan. Tapi kita harus sadar bahwa program ini nggak bisa Badan Gizi Nasional hanya bekerja sendiri saja. Tentu kami juga menggandeng sejumlah stakeholder. Misalkan kami sempat bekerja sama juga, dan sampai saat ini masih juga bekerja sama, masih bersilaturahmi dalam tanda kutip dengan katakanlah Kementerian Dalam Negeri. Kami meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri agar juga bisa mensukseskan program ini dengan cara apa? Dengan cara mengkomunikasikan kepada kepala daerah kalau bisa untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada SPPG. Enggak usah tiap hari, tapi ada waktu-waktu tertentu untuk melihat bagaimana proses operasionalnya di SPPG seperti apa. Kemudian untuk kualitasnya seperti apa? Ternyata kan kalau kita lihat Mas ya, dari dulu-dulu hasil evaluasi kami, banyak SPPG-SPPG itu yang setelah ketahuan ada kejadian luar biasa, KSPPG-nya nggak ada di sana ketika jam operasional. Mereka kan masak itu mulai prosesnya dari malam hari, kemudian mereka mendistribusikannya itu di pagi hari begitu ya. Nah itu kan panjang ya, ternyata di jam malam hari itu KSPPG itu, kepala SPPG, ahli gizinya gak ada di lokasi. Jadi sekarang kita untuk meningkatkan kualitas tersebut, kita memberlakukan sistem apel beberapa kali dalam sehari untuk KSPPG, begitu, untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar memantau kondisi SPPG-nya, memantau apakah benar-benar relawannya sudah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sebenarnya begini Mas, kita itu sudah punya SOP yang bagus, misalkan bagaimana cara loading bahan pangan yang tiba di dapur SPPG, itu sudah kita atur, detail by detail sudah kita atur. Bagaimana memisahkan antara bahan pangan, sayur-sayuran dengan bahan daging-dagingan, pisau potongnya seperti apa, sedetail mungkin sudah kita atur. Tapi memang mungkin terkendala karena adanya gap pengetahuan yang sudah ditetapkan di pusat seperti ini standarnya, cuma mungkin karena pada saat itu KSPPG-nya tidak terlalu menerjemahkan ataupun memberikan edukasi yang baik kepada relawan, jadi sehingga mungkin hal tersebut tidak tersampaikan. Meskipun kita tahu bahwa masih banyak di luar sana di SPPG-SPPG lainnya kepala SPPG yang juga sangat amanah dalam mengemban tugasnya dan memberikan kualitas yang terbaik bagi seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Itu hanya contoh kecil saja beberapa kejadian-kejadian, tapi evaluasi pasti terus kami lakukan. Bahkan begini Mas, evaluasi itu juga bisa dilakukan misalkan kita ada memungkinkan nanti suatu saat sekolah itu ada, kalau kita lihat ya sekarang di masa Pak Sudaryono itu ada label ompreng, wajib ada label ompreng. Itu salah satunya juga untuk kita menjaga kualitas. Di situ tertera masakan itu selesai dimasak pukul berapa. Dan memang ada aturan juga bahwa terbaru makanan itu tidak boleh lebih dari 4 jam untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalkan selesai masaknya sekitar, let's say mungkin selesai masaknya pukul 6 pagi, maka makanan tersebut harus dimakan mungkin jam 10 pagi, begitu ya. Dari proses ompreng, dari proses mengompreng itu. Nah, di situ ada waktu kapan selesai memasaknya, kapan waktu konsumsi yang diperbolehkan, makanan tidak boleh dibawa pulang. Karena apa? Karena kalau makanan dibawa pulang, Mas, itu kita sudah tidak bisa lagi menjamin kualitas makanannya. Karena sudah suhunya sudah tidak aman, karena makanan itu bakteri-bakteri, kuman-kuman itu berkembang dalam suhu makanan 5 sampai dengan 60 derajat Celcius kalau tidak salah. Jadi kalau makanan sudah dibawa 60 derajat Celcius itu kan berarti sudah gampang bakteri berkembang dan

0: Dan satu lagi juga, di label ompreng itu kita mewajibkan setiap SPPG menuliskan kontak layanan mereka jika terjadi sesuatu pada makanan tersebut, begitu ya. Dan untuk evaluasi kalau ada apa-apa seperti apa, begitu ya. Jadi setiap hari kalau SPPG menyalurkan makanan, mereka itu wajib menyimpan sampel makanan yang mereka distribusikan hari itu. Jadi kalau misalkan memang terjadi apa-apa, kita bisa mengecek. Kita tidak berharap ada peristiwa yang kejadian luar biasa, tentu kita tidak berharap, tapi ini adalah bentuk bahwa kami betul-betul sudah melakukan langkah preventif, begitu ya. Kedepannya kalau terjadi apa, apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk mengetahui juga kualitas makanan, begitu, apa yang menjadi penyebab kejadian-kejadian tersebut. Jadi kita terus berbenah, begitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, monggo dilaporkan. Dan BGN pun juga sudah ada layanan yang bisa langsung dikontak kalau ingin melaporkan, kelayanan 123, kemudian lapor Masdar, dan beberapa layanan-layanan lainnya yang juga bisa disampaikan di webnya BGN, begitu.
1: Baik. Sedikit Ibu Tisa, untuk kondisi tadi mungkin bisa kita perdalam lagi, apakah dari evaluasi sejauh ini Bu Tisa ada juga menemukan kondisi yang di sekolah-sekolah masih membuang pulang makanannya ke rumah di anak-anak begitu, di Aceh khususnya, dan seperti apa bentuk evaluasinya, apakah menerapkan regulasi baru atau memperketat lagi regulasi yang ada begitu.
0: Oke. Kalau kita bicara apakah anak-anak ada yang membawa pulang atau tidak, tentu kita enggak bisa memantau semuanya 57 juta penerima manfaat itu bawa makanan atau enggak, tapi kami sudah menyampaikan aturan ini semenjak Pak Sudaryono menjadi kepala BGN. Kami sudah menetapkan aturan bahwa makanan MBG itu tidak boleh dibawa pulang, harus dimakan di tempat. Oleh karena itulah kami meminta bantuan edukasi kepada PIC sekolah, kemudian juga kepada guru, betul-betul untuk mengedukasi kepada anak-anak, makanannya mohon dihabiskan ya, dimakannya di sekolah aja, jangan dibawa pulang, karena nanti kalau dibawa pulang makanannya udah dingin, udah gak segar lagi, udah gak enak lagi, apalagi misalkan makanannya diterima di jam 10 terus baru dimakan nanti di rumah begitu, pengen bagi-bagi baru dimakan nanti jam 7 malam, itu kan udah jauh banget gitu kan. Jadi memang sampai sejauh ini kan baru berjalan sekitar 2 atau 3 bulan belakangan ini, kami tentu terus mensosialisasikan ini, menghimbau ini kemanapun dan dimanapun. Bahkan saya beberapa waktu lalu juga sempat datang ke salah satu sekolah begitu ya, ketika launching ataupun juga kita melakukan uji coba MBG Prasmanan. Anak-anak di situ mereka senang dengan makanan MBG Prasmanan, dan kita info makannya di sini aja ya, nggak boleh dibawa pulang ya gitu. Mungkin emang mungkin anak-anaknya pengen berbagi gitu sama adiknya, sama kakaknya begitu ya, sama keluarganya. Cuma itu nggak bisa dilakukan karena kita menjamin mutu makanan itu memang sesuai, katakanlah sesuai dengan ilmu tata boga ataupun ilmu berkaitan dengan biologi yang berkaitan dengan kondisi makanan itu. Ya udah, makanan itu the best quality-nya itu adalah di 4 jam pertama. Dan itu yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak, bahwa makanan gak boleh dibawa pulang begitu.
1: Baik, dan untuk regulasi terus diperketat dan juga evaluasi terus dijalankan begitu ya Bu Tisa. Nah tadi menarik, ada sistem prasmanan ini yang sudah mulai diterapkan ini Bu Tisa. Mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk kondisinya, BGN menjamin kebersihan makanannya, juga pengendalian porsinya ini seperti apa, kecukupan gizi, keamanan pangan selama penyajian, dan bentuk pengawasannya seperti apa nih di lapangan ini?
0: Oke, saat ini sudah dilakukan pilot project MBG Prasmanan sejak tanggal 2 Oktober lalu, artinya sudah sekitar 1 pekan lebih begitu ya. Rencananya pilot project ini akan berlangsung selama 2 minggu pertama di bulan Oktober, jadi pertengahan Oktober ini akan selesai. Evaluasi terus kami lakukan secara berkala begitu, sampai juga nanti selesai, nanti kami akan umumkan apa hasil evaluasinya. Tapi setidaknya begini, project MBG Prasmanan ini adalah salah satu langkah dan upaya kami untuk belajar dari sejumlah pihak yang sudah menerapkan program makan bergizi gratis. Ini kami adaptasi, kami adopsi konsepnya ini dari Jepang. Kami nggak belajar ke Jepang, Mas, tapi pihak dari Jepang, dari JICA namanya, Japan Association International Cooperation Agency, itu sempat bersilaturahmi pada saat itu ke gedung BGN di Jakarta. Kami berdiskusi banyak di gedung BGN pada saat itu seperti apa konsep makan siang bergizi bergizi kalau di sana namanya, yang diterapkan di Jepang sudah berpuluh-puluh tahun diterapkan di sana. Oh ternyata bagus juga ini kalau kita terapkan, apalagi masyarakat di luar sana juga belajar dong dari Finlandia, belajar dari Jepang, dari Korea Selatan, seperti itu kan. Jadi ini bentuk kami juga sebetulnya, kami mendengarkan apa yang disarankan oleh masyarakat Indonesia, kami mendengarkan, kami coba lakukan kajiannya, kami coba belajar, dan kami mendapatkan katakanlah step by step

0: konsepnya dari JICA itu seperti apa untuk prosedur pelaksanaannya. Nah, ternyata setelah kami pelajari, ini banyak manfaatnya, program makan bergizi gratis dengan metode prasmanan. Meskipun saat ini pilot projectnya baru kami lakukan, kalau nggak salah lebih dari sekitar 60 titik, tapi masih di Pulau Jawa saja, karena kami betul-betul ingin memantau itu sebelum nanti berkembang lebih lanjut lagi. Tapi sebelum saya lebih jauh lagi, Mas, ya, untuk MBG prasmanan ini informasi juga untuk masyarakat Aceh ataupun untuk SPPG Aceh, tidak boleh dilaksanakan kalau belum mendapatkan izin dari Badan Gizi Nasional. Okay. Karena juknisnya harus jelas, SOP-nya harus jelas, itu kita harus lakukan pelatihan dulu, kita harus brief dulu SPPG-SPPG-nya, kita nggak mau ada kejadian yang nggak enak di kemudian hari, karena pengen ikut-ikutan, tapi nggak tahu cara prosedurnya, akhirnya menjadi sesuatu yang nggak kita harapkan ke depannya. Jadi balik lagi soal MBG prasmanan itu, setelah kita pelajari, ternyata MBG prasmanan itu makanannya lebih cepat tiba ke anak-anak. Karena apa? Karena setelah proses memasak itu tidak ada proses pemporsian. Kalau pemporsian itu kan setiap ompreng diisi dengan beberapa tangan, beberapa step, ada yang nuangin nasi, nuangin sayur, lauk pauk, begitu ya, segala macam. Nah, kalau ini enggak, setelah sudah selesai dimasak itu bisa mengirit waktu sampai dengan 2 jam. Kalau ini bisa dikonsumsi 2 jam setelah memasak. Kalau MBG prasmanan, kalau MBG yang dengan sistem ompreng itu dikonsumsi kira-kira sekitar 4 jam setelah memasak. Nah, dengan ompreng ini artinya irit 2 jam, makanan lebih hangat. Dan kebetulan pada saat itu saya juga sempat datang ke salah satu sekolah memantau sendiri bagaimana program MBG prasmanan ini, pilot projectnya dilaksanakan di salah satu daerah di Jakarta Selatan. Anak-anak bilang begini, makanannya lebih enak, lebih hangat, lebih segar, baunya juga nggak bercampur. Karena kan kalau misalkan makanan itu, ada orang yang mungkin nggak suka sama aroma-aroma tertentu, bercampur dengan aroma nasi, bercampur dengan aroma sayur, aroma daging. Itu kalau misalkan memang makanannya orangnya suka, baunya mungkin sedap. Kalau ini kan mungkin kalau dipisah-pisah, ini kepala SPPG-nya saya juga sempat ngobrol yang menyediakan itu ya, dia bilang makanannya nggak cepat basi, Mbak, kalau kayak gini, karena kebetulan dia kepala SPPG-nya adalah seorang ahli gizi. Jadi dia tahu bagaimana cara menyediakan makanan begitu ya, dan dia juga belajar soal food and beverage begitu, jadi dia tahu bagaimana kualitas makanan begitu. Dia bilang kalau begini, Mbak, caranya nggak cepat basi, nasi sama nasi di packingnya, daging sama daging di packingnya, sayur sama sayur di packing, itu nggak cepat basi, kualitas makanan lebih terjaga, itu satu. Jadi, dan juga mengurangi kontaminasi, karena kan kalau tadi saya bilang ompreng itu ada beberapa orang yang masukin dagingnya beda, masukin nasinya beda, itu kontaminasinya banyak, ada beberapa tangan yang masukin dalam satu ompreng, let's say mungkin ada 3 atau 4 tangan. Kalau ini enggak, yaudah yang bagian masukin nasi, yaudah cuma satu tangan aja gitu, enggak banyak-banyak gitu kan. Nah, itu hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa anak-anak lebih suka karena lebih hangat, makanan pun juga suhunya lebih terjaga, bisa sampai dengan 60 derajat ketika mereka dikonsumsi begitu, dan mereka juga merasakan lebih dapat euforianya. Jadi mereka tuh seneng gitu ketika mereka mengambil makanan sendiri, dan bagusnya lagi, Mas, mereka tuh pertama ngambil makanan, mereka ambil seperlunya. Tapi gini, seperlunya itu dalam artian sesuai dengan takaran yang kita kasih. Jadi kita membrief dulu, kemarin lebih dari 64 SPPG itu kita brief dulu. Ini tadi Mas nanya soal AKG-nya ya, kecukupan gizinya gimana. Kita itu memberikan kepada SPPG brief dulu. Nanti anak-anak itu harus menuangkan makanan sesuai dengan centong ataupun sendok takar yang sudah kita syaratkan. Jadi nasi itu takarannya segini, harus penuh ya, Dek ya. Sayur itu takarannya, sendoknya segini. Jadi itu mereka menakarnya sesuai dengan sendok itu. Daging itu segini. Jadi itu tertakar semua begitu ya, sesuai dengan AKG-nya. Nah, terus juga kalau misalkan mereka masih lapar, mereka masih bisa nambah. Karena untuk setiap porsi itu misalkan satu kelas ada let's say 25 siswa. Biasanya ada spare porsi makanan itu dibawakan sedikit agak lebih. Kalau anak-anak mau nambah, jadi mereka bisa nambah gitu kan. Jadi mereka makanan itu waste food-nya, sampah makanannya itu gak banyak dibandingkan dengan omprengan. Karena memang itu tadi mungkin sesuai anak-anak porsi, sesuai porsi satu, kemudian anak-anak juga ngerasa makanan ini lebih hangat, lebih enak gitu, jadi mereka lebih senang pakai MBG prasmanan tadi. Dan satu lagi, kalau bicara soal kebersihannya gimana, nah, mereka yang bertugas piket ini kan anak-anak juga yang diberdayakan, dengan pada saat itu memang mendatangkan ada dari relawan dari SPPG-nya untuk membantu mempersiapkan gitu ya anak-anak itu. Mereka wajib ketika melayani teman mereka, mereka pakai APD, mereka pakai sarung tangan, mereka pakai tutup kepala, mereka pakai masker, mereka pakai celemek. Jadi kita berupaya betul-betul menerapkan standar operasional yang baik, yang bersih ya, begitu ya, untuk makan bergizi gratis prasmanan ini.
1: Baik, cuma di sini saya perlu garis bawahi bahwasannya sistem prasmanan ini tidak boleh diterapkan dulu Bu ya tadi ya.
0: Gak boleh diterapkan, boleh diterapkan ya nanti kalau dapat izin izin dari BGN. Tapi saat ini kan kita masih pilot project, kita masih evaluasi dulu. So far evaluasi kita tampaknya cukup mengembirakan, tapi nanti kita lihat dulu. Jadi kita akan mungkin akan ke depan ini masih tentu akan kita lihat, karena kan ini masih pilot project ya Mas. Kita ingin melihat seperti apa gitu, antusiasme luar biasa. Tapi pasti nanti bagi mitra-mitra ataupun SPPG-SPPG yang ingin mengajukan MBG prasmanan ini, mereka harus melalui tahap verifikasi terlebih dahulu. Nggak boleh dibuka sembarang buka aja, nggak boleh. Mm-hmm. Jadi harus dapat izin dari BGN dulu. Karena apa? Itu adalah bagian dari kita ingin menjamin keamanan dan mutu pangan yang akan disajikan kepada para penerima manfaat.
1: Baik, termasuk juga di Aceh nanti insya Allah bakal diterapkan juga.
0: Jadi sabar dulu ya.
1: Ini yang paling kita perlu garis bawahi ya. Nah, melihat kondisi Aceh yang cukup beragam juga nih Bu Tisa ya, terlebih juga kawasan perkotaan, ada di desa, ada yang di pegunungan atau di pedalaman juga begitu ya. Ini seperti apa nih BGN menentukan lokasi pembangunan dapur, jangkauan pelayanannya juga nih, dan proses distribusi agar anak-anak juga di daerah tidak tertinggal dibandingkan penerima manfaat yang di perkotaan yang jauh lebih cepat aksesnya nih Bu.
0: Nah, itu juga jadi concern kami ketika kepala BGN baru yang dilantik, kita lakukan moratorium. Kita hentikan dulu pembukaan SPPG begitu ya. Kemudian kita mencoba melihat mengevaluasi, akhirnya padalah sebuah kesimpulan kita prioritaskan sekarang dimulai pertama kali untuk pembukaan SPPG SPPG itu di daerah 3T.
1: Oke.
0: Dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Di mana angka tinggi itu adalah kalau suatu daerah itu angka stunting, prevalensi stuntingnya mencapai 20% atau lebih, itu kategori stunting tinggi. Kalau mencapai 30% berarti itu sangat tinggi. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang kita prioritaskan terlebih dahulu untuk dibuka. Dan kita sudah melakukan ini di sejak dua pekan yang lalu. Waktu itu kita melakukan pembukaan di wilayah 3T dengan prevalensi stunting tinggi itu di daerah wilayah Indonesia bagian timur, ada 480 SPPG yang sudah kita buka. Kemudian pekan ini besok kita akan melakukan peresmian juga di wilayah barat Indonesia, salah satunya di Aceh, ada sekitar 980 SPPG yang besok akan diresmikan di wilayah Jawa, kemudian wilayah Sumatera, di mana daerah-daerah ini adalah daerah yang masuk kategori 3T dan juga prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Untuk di Aceh sendiri dalam catatan saya, kalau tidak salah ini akan ada pembukaan, sebentar saya lihat dulu, ada untuk Aceh ini sekitar 48 SPPG yang akan dibuka. Ini tersebar di 16 kabupaten dan kota Mas. Jadi ini yang akan kita buka terlebih dahulu. Besok Kepala BGN akan melakukan peresmian dapurnya di salah satu wilayah di Aceh Besar, di Lampu kalau nggak salah ya. Di situ kita akan lakukan peresmiannya besok begitu. Nah, setelah peresmian tentu kita akan melakukan terus pendampingan begitu ya. Kita akan lakukan terus juga mendampingi untuk persiapan SPPG ini supaya mereka nggak bukanya tuh buru-buru. Oke lah mungkin gedungnya sudah ada, tapi kan juga harus mendapatkan pelatihan-pelatihan begitu ya, pendampingan supaya memang betul-betul kualitas yang nanti disampaikan atau kualitas yang diberikan kepada penerima manfaat itu benar-benar kualitas yang kita harapkan sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Anak-anak Indonesia gizinya bisa terpenuhi, dapat makanan yang sedap begitu ya, makanan yang enak, merekanya suka, mereka juga senang datang ke sekolah gitu kan. Karena ternyata Mas menunjukkan bahwa semenjak ada MBG ini
1: ada yang dinantikan gitu ya?
0: Iya, ada yang dinantikan. Tingkat kehadiran anak-anak ke sekolah itu meningkat 20%. Iya. Kemudian juga konsentrasi mereka itu belajar, saya lupa persis angkanya berapa, tapi ada korelasinya dengan pemberian EBG ini dengan tingkat belajar anak-anak. Begitu ya. Jadi mereka mungkin biasanya ke sekolah nggak pernah sarapan, tapi ketika mereka makan, mereka bisa sarapan ataupun mereka bisa lebih konsentrasi lagi setelah mereka makan MBG. Walaupun memang mungkin dikasih ada beberapa yang mungkin makan siangnya jam 10 gitu ya. Untuk kelas-kelas kecil ada juga mungkin kalau udah SMP makan siangnya ya di jam makan siang seperti itu. Tapi setidaknya itu adalah hal yang bisa kita lihat bahwa MBG ini memberikan manfaat, tingkat kehadiran sekolah mereka cukup tinggi, tingkat konsentrasi belajar mereka cukup tinggi. Dan memang kalau bicara soal MBG itu kan kita bicara ada input, ada output, kemudian ekspektasi kita seperti apa gitu. Kalau untuk outputnya kita itu kan kalau niat MBG ini ingin membangun sumber daya manusia, manusia yang berkualitas. bukan kayak kita membangun candi Roro Jonggrang jadi satu hari satu malam, nggak begitu. Yeah. Karena kita bangun kualitas manusia itu butuh proses, butuh waktu. Orang okay. anak di dalam kandungan aja 9 bulan butuh proses waktunya. Nah, yeah. dengan MBG ini kan penerima manfaatnya nggak cuma anak sekolah aja, yeah. tapi 3B juga ada, busui, bumil, kemudian juga balita. Bahkan dari anak-anak itu masih di dalam kandungan saja, negara sudah berpikir bagaimana anak-anak itu calon generasi Indonesia, calon generasi penerus bangsa ini bisa dapat makanan yang berkualitas. Dari perut ibunya saja sudah dipikirkan. Jadi okay. itulah kenapa kita sebetulnya MBG ini adalah program yang bagus. Kita terus mengevaluasi, kita terus mendengarkan masukan-masukan dari sejumlah pihak begitu yeah. ya. Kami juga berterima kasih atas setiap masukan yang sampai kepada kami. Kami tuh mendengarkan kok setiap okay. saran, kritik yang disampaikan begitu ya. Kita yeah. kita jadikan itu adalah salah satu masukan juga, kita pelajari apa yang harus kita perbaiki lagi, bagaimana langkah ke depannya. Jadi kita juga tidak menutup telinga atas apa yang menjadi saran dari masyarakat. Kami berterima kasih sekali, tapi juga mohon supaya kita saling bekerja sama, kayak ya. Saya bilang tadi bahwa MBG ini bukan cuma soal program presiden, bukan cuma soal program BGN. Di situ ada ya kalau misalkan mas anaknya dapat MBG ada sesuatu yang nggak sesuai, laporin.
1: Siap.
0: Laporin misalkan ke call centernya MBG, laporin ini makanan anaknya begini-begini, SPPG-nya SPPG ini, catat. Biasa kan di label ompreng itu juga ada kode ID ya. SPPG-nya, sekolahnya sekolah ini. Betul. Nah itu tentu akan jadi masukan kita semua mas, karena kan Indonesia ini luas sekali ya, dari Sabang betul. Sampai dengan Merauke, dan tentu kita membutuhkan partisipasi masyarakat juga untuk memberikan suaranya. Kalau misalkan mereka diam aja ya kita nggak akan tahu. Tapi sekali lagi kami tentu berterima kasih setiap masukan-masukan yang disampaikan kepada Badan Gizi Nasional.
1: Baik, Ibu Tisa, mungkin sebagai pertanyaan di penutup program dialog kita untuk sore ini, target konkret BGN ini untuk memperluas pemerataan MBG di Aceh dan juga wilayah 3T serta harapan daripada program yang akan terus berjalan ke depannya dan evaluasi yang terus diperkuat.
0: Tentu targetnya kita ingin MBG ini tepat sasaran. Ini juga sudah menjadi concern dari kepala BGN yang baru dan juga pimpinan-pimpinan BGN begitu ya. Yeah. Kita ingin MBG ini, makan bergizi gratis ini, tepat sasaran, refocusing penerima program, penerima manfaat pun juga kita lakukan begitu ya, termasuk juga dapur-dapurnya kita lakukan, dan kita juga meminta terus masukan dari masyarakat. Hotline kita banyak banget, ada Lapor Masdar, kemudian Sagi 127, kemudian yeah. juga bisa lapor ke PO Box-nya MBG atau BGN begitu ya. Laporan-laporan itu tentu kami jadikan masukan sebagai perbaikan begitu ya ke depannya, karena kita yakin apapun itu program, apapun itu kebijakan tentu membutuhkan masukan. Enggak ada manusia aja, enggak ada yang sempurna begitu yeah. apalagi kebijakan dibuat oleh manusia. Kami juga membutuhkanlah okay. masukan dari beberapa pihak begitu. Nah, kemudian tentu juga kita ingin perluas tentunya, tapi lagi-lagi kita enggak cuma mau sekedar asal kasih makan bergizi gratis. Kita yeah. makanan yang pengen yang berkualitas, dan benar-benar kita prioritaskan mereka yang dapetin dulu mas. Itulah kenapa saat ini pembukaan dapur itu, SPPG itu, kita lakukan terlebih dahulu di tahap awal ini adalah daerah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Jadi bisa jadi di daerah 3T, oke, di approve. Atau mungkin dengan daerah, dia nggak daerah 3T, tapi ternyata setelah kita lihat dari data Kemenkes, ini kan bentuk kita kerjasama juga. Jadi bagian itu kerjasama, masa ada kerjasama-sama Kemendagri, kerjasama dengan Kemendik, Dasmen, ya. Kemudian kita juga kerjasama sama Kementerian Kesehatan, banyak Menko Pangan, segala macam. Jadi kita juga bersinergi dengan kementerian-kementerian lainnya, begitu, dengan pemerintah daerah pun juga tentu kita juga terus menjalin komunikasi. Nah, ini adalah salah satu cara kami untuk terus meningkatkan kualitas MBG, melakukan evaluasi. Evaluasi itu nggak bisa dilakukan sendiri, meskipun kami punya kriteria-kriteria hal apa yang ingin dievaluasi, tapi tentu kami membutuhkan masukan dari sejumlah pihak mengenai hal-hal apa saja yang dirasa penting, perlu untuk perbaikan. Tapi ya kalau kita menyampaikan kritik itu boleh ya mas ya, cuma mungkin harus dibedakan mana yang memang ini adalah sebuah kritik, mana yang sudah bersifat tendensius. Tapi apapun kritik itu untuk membangun pasti kami dengarkan, seperti itu.
1: Siap, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tisa Noveni selaku juru bicara Badan Gizi Nasional Pusat telah hadir bersama kita ini Bu di Prusatu Banda Aceh sore ini. Semoga penyampaian penjelasan tadi dari Ibu Tisa juga ini memberikan pencerahan khususnya bagi masyarakat dan juga pendengar Prusatu dimanapun berada ya. Terima kasih Ibu Tisa dan juga tim ya, sukses untuk programnya ke depan.
0: Terima kasih.
1: Doakan juga segala rencana dan juga target daripada BGN terlaksana dengan baik dan terwujud kiranya ya. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Itu dia dialog khusus kita di sore hari ini dengan tema MBG di Aceh, evaluasi pelaksanaan tantangan lapangan dan juga strategi pemerintah pusat bersama Ibu Tisa Noveni, ya, selaku juru bicara Badan Gizi Nasional BGN. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog khusus kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih Ibu Tisa. Kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala BGN tinjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri Cot Meraja Aceh Besar. Informasi lainnya, harga ayam potong naik mencapai Rp80.000. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja Kecamatan Belang Bintang Kabupaten Aceh Besar Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungannya, Kepala BGN sempat makan bersama anak sekolah untuk memastikan kualitas program MBG di Aceh berjalan baik dan berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Dalam kunjungan itu, Sudaryono sempat berbincang dengan para siswa dan guru mengenai program MBG yang disalurkan di sekolah. Sudaryono juga sempat menikmati bersama makan bergizi gratis di dalam ompreng dengan para siswa di dalam ruangan. Usai menyantap MBG bersama siswa, Sudaryono kepada wartawan mengatakan peninjauan tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan baik dan mendapat respon positif dari para penerima manfaat. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga menyebutkan pelaksanaan MBG memperhatikan preferensi makanan siswa dan permintaan sekolah, termasuk penyesuaian menu untuk kegiatan tertentu. Menurutnya, kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak.
2: Baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya juga gembira. Saya tanya tadi, lauknya yang paling suka apa? Ada yang suka ayam, ada yang suka telur, ada yang suka daging. Nah, ini lain-lain memang. Nah, ini alhamdulillah tentu saja request dari sekolah juga dipertimbangkan oleh dapur-dapur itu, ya. Misalnya anak-anak lagi acara maulidan misalnya, tadi menyampaikan ke kami minta ayam, itu ayam semua gitu. Jadi ini adalah secara nyata kita datang, kemudian kita bawa awak media juga.
1: Sudaryono menyebutkan, berdasarkan data agregat nasional, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar turun menjadi 14%. Sementara itu, konsumsi protein anak disebut meningkat dari kisaran 30 hingga 40% menjadi hampir 80% setelah pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Dia menegaskan BGN mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan juga dilakukan melalui pengembangan radar MBG, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana. Selain itu, BGN juga memperkuat penerapan standar operasional prosedur di seluruh dapur penyedia MBG untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan saat ini BGN juga tengah menguji coba layanan MBG dengan sistem prasmanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk mengevaluasi manfaat dan kendala pelaksanaannya. Jika tidak ditemukan persoalan signifikan, BGN bakal menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh, dan sekitarnya, termasuk berasal dari Sumatera Utara.
4: Ayam
5: harga untuk sekarang ini harga 75 80.
4: Itu jenis apa ukurannya?
5: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, kalau sekarang sudah berubah pasaran 70 75 80.
3: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli di pasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Ujung.
6: Harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga hari ini. Cabai merah dijual Rp80.000 per kilogram dan cabai rawit Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Pedagang mengaku jumlah pembeli maupun volume pembelian turun drastis. Yang biasanya membeli 1 kilogram, kini hanya setengah kilogram.
7: Pembeli kurang pembeli aja?
8: Kurang pembeli.
7: Kalaupun ada pembeli, belinya kurang kan, belinya satu-satu. Kalau yang biasa 1 kilo, beli setengah kilo.
6: Pedagang bernama Rahmat mengatakan, kenaikan dipicu kelangkaan pasokan dan faktor cuaca, terutama musim hujan yang mempengaruhi produksi. Di sisi lain, kenaikan harga ini cukup memberatkan masyarakat, apalagi di momen Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana aktivitas kenduri meningkat.
9: Apalagi ini kan momen semua kita itu kan lagi banyak kenduri, mungkin dengan ini sedikit jualan harga.
6: Sementara itu, untuk harga bahan pokok lainnya terpantau stabil. Beras masih Rp230.000 per 15 kg, telur justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp40.000 per lempeng. Pedagang dan masyarakat berharap harga cabai dapat segera kembali normal, serta pasokan dari daerah penghasil dapat kembali lancar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Banda Aceh, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Saudara pendengar, 5 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Aceh terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal yang merupakan bagian dari upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. 5 UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha hingga pendampingan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar nasional. Berikut kembali laporan Munzir Budiana.
1: 5 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal JNTS Pres di Provinsi Aceh. Pengumuman berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh pada hari Senin 12 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. 5 UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha Rp15 juta hingga dukungan promosi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan kualitas produk, memperluas usaha, dan menjangkau pasar baru. Adapun pemenang pertama adalah UMKM Cutka Heritage Food dari Banda Aceh, kemudian Dapu Metakeh dari Aceh Besar, serta juara ketiga Udeng Du dari Banda Aceh, dan juara keempat diraih Madu Bang Uno dari Loksemawe, dan juara kelima Geneba Indatu dari Pidijaya. Manager Public Affairs JNTS Press Adrian Syahalim mengatakan dukungan yang diberikan tidak hanya berupa layanan pengiriman, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan pengemasan, serta pemasaran melalui media sosial dan platform digital.
10: Sebagai perusahaan logistik yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas UMKM, kami melihat bahwa banyak pelaku usaha lokal menggunakan layanan pengiriman kami untuk mendistribusikan produk mereka dan menjangkau konsumen yang lebih luas, ya. Oleh karena itu, JNT Express ingin mengambil peran yang besar dalam mendukung perjalanan UMKM tidak hanya dari sisi pengiriman, tetapi juga melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu para pelaku UMKM bisa berkembang.
1: Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia, Ari Anindya Hartika, mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis dan memanfaatkan peluang pasar, terutama setelah terdampak bencana alam.
8: Menangkan memang kegiatan ini kami selenggarakan Kementerian UMKM dengan JNT Express dan juga pemerintah Provinsi Aceh. Itu kita dalam rangka juga untuk pasca bencana. Ini kepada para pengusaha UMKM yang terdampak bencana ini, kami ada kolaborasi kegiatan antara di kementerian itu juragan UMKM dengan di JNT Express ini Jawa Tengah.
1: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian berharap pendampingan bagi UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, promosi, dan akses pasar. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Aceh secara berkelanjutan.
11: Jadi untuk para pelaku UMKM di Aceh, khususnya 18 kabupaten kota terdampak bencana kemarin, mereka sudah mulai aktif kembali, walaupun tadi saya sampaikan belum semuanya. Ya, karena memang ada pelaku UMKM yang awalnya seperti di Pidijaya itu tadi, dia pelan-pelan dia menambah kapitalnya, menambah modalnya, sehingga mencapai miliaran rupiah. Ketika bencana datang sebentar, hilang semua, dan itu sulit untuk bisa bangkit.
10: Menghadirkan
1: program Jawara Lokal merupakan bagian dari perayaan 10 tahun JNT Express dan dilaksanakan di 5 daerah di Indonesia. Provinsi Aceh menjadi daerah ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Pemilihan peserta dilakukan melalui kurasi administrasi dan wawancara bersama Kementerian UMKM serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan keunggulan produk, identitas lokal, dan potensi pengembangan usaha. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi swasta. Berikut laporan reporter RRI, Cindy Novita.
12: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan jurnalistik sumber daya manusia bidang kehumasan kampus. Hal tersebut dibahas ketika jajaran LLDikti Wilayah 13 Aceh melakukan audiensi dengan RRI Banda Aceh di ruang rapat RRI Banda Aceh pada Selasa 13 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membahas peluang kerjasama publikasi berita perguruan tinggi swasta di Aceh melalui portal rri.co.id. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menjelaskan bahwa RRI memiliki pedoman gaya penulisan berita tersendiri yang diterapkan bersama prinsip dan kode etik jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan. Dalam audiensi tersebut, Kepala RRI Banda Aceh turut memperkenalkan portal rri.co.id dan platform RRI Digital sebagai bagian dari pengembangan layanan informasi dan konten digital. Sementara itu, Ali Umar SAG MPD selaku PIC Tim Kerja Bidang Tata Usaha Kehumasan dan Protokoler LLDikti Wilayah 13 Aceh mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik penulisan berita sesuai kaidah jurnalistik serta pengelolaan konten digital. Menurutnya, LLDikti ingin menjalin kemitraan dengan RRI untuk membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan di perguruan tinggi swasta, khususnya dalam memproduksi berita yang layak dipublikasikan di media daring.
13: Yang pertama memang kita ingin bermitra untuk bisa bekerja sama dengan RRI karena kita ada beberapa jumlah 68 perguruan tinggi swasta di Aceh dengan jumlah prodi hampir 3.084 prodi, itu memiliki di setiap PTS itu ada humasnya. Nah, kita ingin kembangkan SDM humas di perguruan tinggi. Bagaimana pemberitaan online, apakah sudah sesuai dengan portal jurnalistik atau tidak etika. Karena pada hari ini kita ingin menjadikan SDM humas di perguruan tinggi itu benar-benar orang yang jurnalistik, yang nanti tidak ada tabu muncul di kemudian hari apa yang disampaikan kepada publik. Itu tujuannya.
12: Ia berharap melalui kerjasama tersebut, humas perguruan tinggi semakin memahami teknik penulisan berita yang baik, sehingga informasi mengenai kegiatan, prestasi, dan perkembangan kampus dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dengar Kepala Capdin Pendidikan Aceh Utara kemarin menerima penghargaan Tokoh Muda Pendidikan Strategis dari JMSI atas kontribusinya memajukan pendidikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
14: Komitmen memajukan dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan peran sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga dukungan media dalam menyebarluaskan informasi yang objektif serta mengangkat berbagai prestasi generasi muda. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan melahirkan sumber daya manusia unggul. Atas komitmen tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan, SPD, MPD, menerima penghargaan sebagai Mitra Strategis Jaringan Media Cyber Indonesia, JMSI Loksemawe Aceh Utara tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kemitraan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan insan pers dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
15: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan terima kasih kepada JSMI ya. JSMI atas penghargaan yang diberikan selaku Mitra Strategis Tokoh Muda Peduli Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Penghargaan ini menjadi sebuah komitmen Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Mitra Pres yang objektif untuk memajukan pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Utara khususnya SMA, SMK, SLB. Semoga dengan penghargaan ini menjadi kontribusi nyata kemitraan terhadap insan pres dengan cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Utara.
14: Ia juga mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini turut mempublikasikan berbagai prestasi dan perkembangan positif dunia pendidikan di Aceh Utara. Ia berharap kolaborasi antara cabang dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan insan pers semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan serta melahirkan generasi Aceh Utara yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala KUA Aceh Tamiang memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Hambas.
16: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
17: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Nah, buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang, selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
16: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, kelengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Losmawe, Hadini Sambas melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Sawi Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
18: Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Gosto School atau Bawaslu Sawu Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Ketua Bawaslu Aceh Jaya Muhammad Afzal mengatakan pendidikan demokrasi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda menjadi pemilih yang kritis dan bijak.
19: Yang mana tujuan ini agar kegiatan ini bisa setidaknya memberikan pembekalan kepada mereka sebagai pemilih pemula yang akan memilih pada pemilu 2029 nanti.
18: Ia berharap para pelajar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang maupun informasi hoax saat menghadapi pemilu mendatang. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa

0: belum pernah mendapatkan edukasi kepemiluan secara langsung dari Bawaslu.
1: Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang mana mereka belum atau tidak pernah melakukan pemilih, mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melaksanakan pemilih pemula di tahun 2029 nanti.
0: Melalui program Bawaslu Sawusi Kula, Bawaslu Aceh Jaya berharap para pelajar dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih pemula. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Teko Umar Scout Competition TUSC 2 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya Aceh Barat Senin sore 12 Oktober 2026. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
3: Teko Umar Scout Competition atau TUSC tahun 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Senin sore. Kegiatan yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa pramuka Universitas Teko Umar yang mana telah berlangsung selama 4 hari sejak 9 Oktober 2026. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UTU, Rinaldi Iswan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, dan pembina UKM Pramuka yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.
4: Alhamdulillah hari ini UKM Pramuka Universitas Umar telah menyelenggarakan kegiatan UKUMAR Scout Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, Rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam UKM Pramuka UTU. Mewakili pimpinan, kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada UKM Pramuka serta Bapak Pembina UKM yang telah mempersiapkan dengan matang kegiatan ini.
3: Ia mengatakan jangkauan peserta TUSC tahun ini semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya peserta masih berasal dari wilayah Aceh Barat, tahun ini kompetisi tersebut diikuti peserta dari 4 daerah. TUSC 2026 diikuti 248 peserta dari 9 sekolah yang terdiri atas 138 peserta golongan penggalang dan 110 peserta golongan penegak, yang mana para peserta berasal dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Kompetisi tersebut mempertandingkan 8 cabang lomba, yakni masak kreasi, lomba keterampilan baris berbaris, melukis, pertolongan pertama pada kecelakaan, pioneering kreasi, survival kit, dan lomba cerdas cermat. Rangkaian penutupan turut diisi dengan pengumuman hasil perlombaan dan penyerahan piala kepada para pemenang. Hasil akhir dari kompetisi didapati MTsN 3 Aceh Barat berhasil meraih juara umum golongan penggalang, sedangkan MAN 1 Aceh Barat menjadi juara umum untuk golongan penegak. Rinaldi berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta ketika kembali ke sekolah dan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi semangat dan keceriaan peserta sepanjang kegiatan berlangsung. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Bener Meriah imbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, termasuk Bener Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati, terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya, seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng,

0: serta pohon yang mulai tumbang.
1: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Bandar Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
0: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah gelar roadshow pasar tani yang dipusatkan di lapangan Sanggamara, Takengon. Berikut laporan reporter Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah gelar kegiatan roadshow pasar tani di lapangan Sanggamara, Takengon kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan hasil pertanian kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pasar. Ada berbagai hasil tani yang dijual, mulai dari sayur, buah, hingga produk pangan lokal. PLT Kadis Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan pasar ini untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh bahan pangan berkualitas. Kegiatan ini katanya juga menjadi sarana promosi petani dan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat luas.
4: Yang menjadi pedagang di sini adalah penyuluh kita dan BPP dari seluruh kecamatan, kemudian dari pelaku usaha kecil menengah kita atau UMKM Kabupaten Aceh Tengah. Harapannya ini bisa membantu masyarakat kita karena yang dijual di sini baik sembako, sayur mayur, gas, telur, minyak, dan jajanan ini harus lebih murah daripada yang dijual di pasar.
3: Antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani dan pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan potensi pertanian daerah. Roadshow pasar tani ini diharapkan akan berlangsung secara berkelanjutan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk pertanian sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
6: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa, sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
7: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya, karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, ya kami juga boleh siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
6: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, pelaku kekerasan seksual anak disabilitas di Subulus Salam diringkus polisi terancam 240 bulan penjara. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Kepolisian Resor Subulus Salam meringkus seorang pria berinisial SS di Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka yang sempat kabur selama 3 pekan ini ditangkap atas kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbatasan intelektual. Konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini digelar di Mapolres Subulus Salam dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Ikmal. Kasus ini bermula dari laporan ibu korban berinisial L pada 19 Agustus lalu. Berdasarkan penyelidikan unit PPA dan tim Resmob, pelaku melarikan diri keluar kota karena merasa panik dan menghindari proses hukum.
9: Nah, beberapa alat bukti yang telah ditemukan, yang mana benar bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut yang telah dilakukan oleh tersangka berinisial SS. Dan penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan tersebut diperoleh hasil dari gelar perkara, yaitu kasus atau laporan tersebut dapat dinaikkan ke tahap selanjutnya atau tahap penyelidikan.
8: Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka dari tempat kejadian perkara di Desa Lai Bersih, Kecamatan Penanggalan. Atas perbuatan bejat tersebut, pelaku dijerat dengan KAN Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang hukum jinayat. Tersangka terancam hukuman berat berupa kurungan penjara paling singkat 200 bulan hingga maksimal 240 bulan, serta hukuman cambuk atau denda ribuan gram emas. Demikian Juprianto dari Kota Subulus Salam melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sebuah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Ya, selamat pagi bersama Gia Indrawari mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini pendengar, rangkaian lagu-lagu religi pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nantinya kita ikuti pengajian Al-Quranul Karim di sore hari ini.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ya, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kini sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bidurri fahmi wa akhrijna min dhulmati wahmi wa aftah lana abwaba rahmatika wa anshur alayna hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrh li sadri wayassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah halaqah maghrib dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada malam yang berbahagia hari ini kita lanjutkan daripada kajian tentang fiqh berjamaah. Itulah kita lanjutkan dengan matan wal asah sihhatu qudwatis salimi bis salisi bi kasri lam ay salisil bauli. Menurut pendapat yang paling kuat, pendapat asah sihah, sah mengikuti orang salim dengan orang salis, artinya salisil bauli, orang yang berkekalan kencing. Yang menjadi imam adalah orang yang salisil baul, orang yang berkekalan dengan kencing setiap saat tanpa ada waktu yang meluluskan salat. Seandainya kita kadarkan, kita takdirkan seseorang untuk salatnya 4 rakaat butuh waktu standarnya 7 menit, misal. Si salisil bol adalah satu penyakit kemaluan tentang masalah kencingnya tidak bisa tertahan, keluarnya pun tidak terasa. Menyebata cih jamun gekun urung menjenjemi salisil bol. Di ketika kencingnya keluar, kemaluan zakar pada laki-laki basah dengan kencing. Seandainya dia salat dalam keadaan bersih daripada kencing, tidak memungkinkan. Seandainya gepre, gemita wate gesembahyang bekna dalam keadaan salsul bol, hana wateli, maknanya memang ka penyakit. Si daim hadas, orang selalu berkekalan dengan hadas, nama lainnya, nama umumnya. Nah, pembicaraan tentang si salisil bol adalah satu penyakit yang memang penyakit yang ka umum terjadi. Cuma kadang-kadang nah urang gedanyo hana sadar bahwa kakenang penyakit salisil bol. Orang normal, orang sehat, kencingnya disunatkan istibra diketika kencing. Sunatnya menurut mazhab Syafi'i. Karena menyohana salah ulun tuan dalam mazhab Malik, kalau tidak salah, wajib hukumnya setiap kencing wajib istibra. Istibra itu adalah melakukan usaha supaya kencingnya habis, bebas daripada kencing. Menuntut usaha supaya membebaskan diri daripada kencing. Boleh dengan berdehem-dehem tanah noh. Boleh dengan mengurut-ngurut zakar. Boleh dengan berjalan-jalan, melangkah-langkah. Sehingga ada sebagian kitab Yohana Salah Luntuan Nawawi Al-Bantain dalam Nihayatul Zen-nya ada menulis sebanyak-banyaknya 60 langkah. Maknanya naurun kondisi gedanya Yohana sama. Di saat selesai daripada kencing, ia dianjurkan dalam mazhab Syafi'i jangan tergopoh-gopoh. Jangan langsung menyiram, membersihkan, bersuci. Istibra. Lakukan usaha-usaha yang menurut gedanya nyokabih, ka selesai daripada kencing. Karenanya masalah fatal. Miftahus salat at-tahur, kata Nabi. Pembuka salat adalah bersuci. Tanazzahu minal bol. Dalam hadis, berbersih gada daripada kencing. Fa inna ammah azab kubur minhu. Mayoritas umum azab kubur daripada kencing. Bukan tidak memberi zakat, bukan durhaka kepada orang tua, bak kencing, bai. Dikidika di pada waktu kencing bermasalah, maka imbasnya cukup fatal. Salat kita tidak dihukumkan dengan salat. Permasalahan lebih besar lagi jika orang melakukan tawaf wajib, umrah atau haji, sedangkan kencingnya tidak terbebas. Dalam arti kata hanasah tawaf. Jika hanasah tawaf, maka tidak berhasil untuk tahallul. Dalam arti kata tetap dalam, masih dalam keadaan ihram. Nyok kudung dayok ken tawo gampung dah puo ihram tajan. Karena belum berhasil tahallul. Itu permasalahan kencing. Makanya jangan disepelekan dan juga jangan membawaki kepada was-was. Maknanya lakukan sebagai anjuran sebagaimana yang telah dianjurkan. Selesai kencing, istibra. Lakukanlah usaha-usaha yang membawaki kepada diri kita terbebas daripada kencing. Dan itu kondisi orang normal. Ketika orang sudah mengidap penyakit salsilbol, maka tidak ada jalan lagi untuk salatnya terbebas daripada kencing. Misal waktu duhur 4 jam dari posa hingga poh put. Misal contoh put jim waktu duhur butuh waktu lebih kurang 7 atau 10 menit untuk salat. Tidak ada tersedia waktu 10 atau 7 menit yang kondisinya terbebas daripada kencing. Dalam arti kata tetap waktu dia, orang itu melakukan salat, tetap kencingnya keluar. Nah masalah, ketika orang seseorang sudah mengidap penyakit salsulbol, apakah boleh menjadi imam? Nyo masalah, nyo kenyo yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam masalah salsulbol, mungkin dalam masalah taharah, dalam masalah najasah sudah ulama sudah membahas. Orang salsulbol itu ada syarat-syaratnya untuk salat. Semisal wudunya tidak boleh sebelum masuk waktu salat. Yang katanya kadang umu tuha tengok. Kadang kena penyakit salsulbol. Selalu kemaluan zakar ada basah dengan kencing. Apakah 30 detik basah, 40 detik, 1 menit. Selalu ada basah dengan air kencing. Nah, diketika kawatenya, diketika kondisi, keadaan, kalagiannya, ini butuh kepada ilmu tentang cara bertaharah orang salsul bol. Yang pertama, orang salsul bol taharahnya, cara wudunya, waktu dia berwudu dipastikan waktu salat sudah tiba. Wate semayang katamong. Diketika waktu salat sudah tiba, baru si salsul bol tersebut dia mulai bertaharah. Pergi ke sumur, basuh kemaluan, sesudahnya tempel dengan kapas atau sesuatu yang lain, tisu kah, supaya tidak merembes kepada yang lain, tidak membawaki kepada najis pakaian. Diketika ka tamang wate semayang, gejak bakmon, gerah kemaluan, olehnya getempel dengan kapas, sesudah itu langsung berwudu. Sesudah berwudu langsung salat. Tidak boleh makan minum, tidak boleh pegah apa yang ada kepentingan. Adapun menunggu orang, menunggu imam untuk berjamaah, maka dibolehkan. Nyan ureng yang kakenang salsul bol, dan satu wudunya untuk satu kali salat fardu. Salat sunat boleh, tetapi untuk salat fardu, satu kali wudu, satu kali membasuh kemaluan, membuang kapas, membalut dengan kapas yang baru, itu untuk satu kali salat fardu. Tiga sembahyang wajib, tiga bersuci. Itu orang salsul bol. Nah, diketika orang salsul bol sudah bersuci sebagaimana yang sudah dianjurkan, maka wal asah, pendapat yang paling kuat, pendapat ashab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, memang dalam masalah tersebut para ashab ini khilaf pendapat, khilafiyah tentang masalah si salsul bol menjadi imam, sedangkan si salim, orang yang sehat, menjadi makmum. Pendapat yang paling kuat, sihatu qudwah salim bisalis, boleh sah mengikuti orang yang sehat dengan orang yang salsul bol, boleh. Yang kedua, wattahir bil mustahadhah ghairi mutahayyarah. Ini masalah pada perempuan. Yang kedua, si tahir, orang perempuan yang suci, mengikuti imamnya, sama-sama perempuan, imamnya mustahadhah. Mustahadhah dalam keadaan ghairi mutahayyarah. Mustahadhah adalah seseorang perempuan kondisinya keluar darah haid, darah halangan, melampaui batas maksimal haid. Batas maksimal haid dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Mazhab Syafi'i. Adapun di luar mazhab Syafi'i, boleh jadi dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu an menyanadallahu ulunduan 30 hura. Batas maksimal haid. Dalam mazhab Syafi'i, batas maksimal haid 15 hura 15 malam. Seseorang perempuan di ketika hari ha keluar haidnya dan sudah melewati, melampaui 15 hari 15 malam, di ketika mengambil kapas atau tisu memasukkan dalam lubang kemaluan, maka masih diperdapatkan flek mentengna darah bak tisu atau bak gapuh. Mungkin pada pembalut hanalai. Tapi di ketika gedu, tinggung, jongkok, memasukkan kapas atau tisu, masih diperdapatkan warna coklatkah, kuningkah dalam mazhab Syafi'i. Berapa yang kuat? Karena kuning itu masih tergolong darah haid. Padahal waktunya sudah melampaui 15 hari, 15 malam. Jadi ketika seseorang perempuan mengalami halangan, keluar darahnya sudah melampaui batas maksimal haid, maka dinamakan dalam istilah fiqih mustahadah. Nyokonya permasalahan pada perempuan, salah satu ilmu fardu'in bagi perempuan untuk belajar. Bagi suami, bagi seorang laki-laki yang sudah beristri, wajib memberi faham, mengajari tentang ilmu masalah haid. Jika tidak mampu, wajib seorang perempuan mencari guru dan boleh keluar rumah walaupun tanpa izin suami untuk belajar ilmu haid. Karena itu ilmu fardu'in, kecuali si laki-laki dapat mengajari si suami jaga perono gedro hanya tubi. Ini ilmu fardu'in. Nah, di ketika si perempuan sudah melewati batas maksimal haid, kamustahadah. Ya, menjadi imam untuk si perempuan yang tahir. Menyobuna urang sasulbol je ke imam. Urang agam, urang makmum salim, sehat, sejahtera. Kasus yang kedua, si perempuan yang menjadi imam dan perempuan yang menjadi makmum, sedangkan si imamnya adalah orang mustahadah, orang yang haidnya, orang yang keluar haid sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Wal asah, apakah boleh si perempuan tersebut menjadi imam untuk taulannya yang suci? Wal asah, boleh. Tapi ada kaitnya, karena mustahadah itu ada cabangnya. Si mustahadah yang bukan mutahayyarah. Nah, ini masalah haid. Dalam fiqh tentang haid, ketika membicarakan masalah perempuan, masalah kondisi seorang perempuan yang keluar darahnya sudah melewati batas semaksimal haid, itu ada beberapa kelakuan. Ada mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu si perempuan yang baru mengalami haid 9 tahun umur minimalnya, ti kurang tahun, ti puluh, ti belah, pokoknya urang yang ban haid. Taruhlah seorang perempuan mengalami haid umur 12 tahun baru pun haidnya balik. Tapi ketika keluar darahnya sudah melewati batas semaksimal haid, pun keluar darah haid ka langsung istihadah. Itu namanya mubtadi'ah. Mubtadi'ah adalah perempuan yang baru haid, baru pertama kali haid. Dalam keadaan keluar haidnya baru pertama kali, langsung mengalami istihadah, masa keluarnya ka melewati batas semaksimal haid. Itu mubtadi'ah. Nah, kalau si mubtadi'ah tersebut itu aman. Yang pertama, kalau mubtadi'ah tersebut batas haidnya karena 15 hari 15 malam. Dalam masalah haid ada urusan, ada permasalahan tentang seorang perempuan dapat membedakan darah. Karena darah yang keluar daripada perempuan ketika haid ada warna kuat, ada warna lemah. Itu istilah fiqih. Istilahnya mumayyazah. Si si perempuan tersebut dapat mengetahui berapa darahnya yang keluar. Warnanya ada hitam, adapun bahasa merah tua. Berapa hari? 5 hari misal. Sudah itu keluar merah pudar, 3 hari. Sudah itu keluar coklat, habis itu kuning. Diketika dihimpunkan antara semua warna darah tersebut, sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Nah, itu namanya perempuan yang dapat mengenali warna darah. Yang kedua, mu'tadah, itu bukan mu'tadiah, orang yang sudah pernah haid tapi tidak pernah mengalami istihadah, tidak pernah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan ini yang sudah lalu tidak pernah mengalami istihadah, mungkin pengaruh hormon atau pengaruh obat-obatan, sehingga nah obat-obatan yang dikonsumsi sehingga ada efek samping kepada pengaruh hormon. Sehingga ada perempuan ketika mengkonsumsi obat, sesuatu obat, sebahagian perempuan ketika datangnya halangan, maka darah yang keluar melewati batas sebanyak-banyak haid. Nah, sedangkan perempuan tersebut mu'tadah, pernah mengalami haid sebelumnya. Sebelum mengalami istihadah, dia pernah mengalami haid, bukan orang permulaan haid. Itu maknanya mu'tadah. Ya. Di ketika orang mu'tadah tersebut dia pernah mengalami haid, maka haidnya pada bulan-bulan sebelumnya berapa hari? Bulan ini sudah istihadah, keluarnya sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan sebelumnya adatnya 7, 8, 6. Nah, itu mana mu'tadah. Ada adatnya sebelumnya berapa hari si perempuan tersebut datang haid, halangan. Ya, yang ketiga mutahayyarah, perempuan yang tidak bisa membedakan warna darah, berapa hari darah merah, berapa hari darah coklat, darah hitam pekat, kuning. Dan adatnya pada bulan sebelumnya sudah lupa berapa hari dia pernah haid. Adat sudah lupa, warna darah tidak bisa dibedakan, itu namanya mutahayyarah. Yang si mutahayyarah tersebut yang tidak boleh menjadi makmum, menjadi imam. Adapun orang yang istihadah, dia bukan mutahayyarah, dia mengenali berapa hari dia haid pada bulan sebelumnya, teringat, atau dia dapat membedakan warna darah pada bulan sebelumnya. Ini contoh. Contoh yang simple mentong. Yang menyangkut yang umum terjadi. Misal seorang kebetulan mengalami perkara dalam bulan Ramadan. Hanya mungkin ke pembicaraan ini ke agak bergeser daripada masalah jamaah. Karena dalam matan di sini disebutkan masalah mustahadah. Berarti kita uraikan sedikit menurut waktu yang tersedia. Misal, kita contohkan seorang perempuan datang mengalami haid tanggal 1 Ramadan. Misal, tanggal 1 Ramadan keluar darah haid. Di hari 5 Ramadan, ketika perempuan tersebut melihat pembalutnya tidak ada lagi darah, kemudian memastikan dengan memasukkan kapas atau tisu kepada lubang kemaluan, sesudah dimasukkan didiamkan sebentar, barang berapa menit. Sesudah didiamkan, masih terlihat di kapas dan tisunya tidak ada lagi warna darah, warna coklat, warna kuning, tidak ada, bersih, putih lagi pun ke pertama ngapa. Glih, hari kelima. Tisah waktu tersebut. Padahal seorang perempuan-perempuan tersebut, dia bulan-bulan sebelumnya haidnya 7-8 hari. Sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan sebelumnya haidnya 7-8. Itu adat yang telah lalu, 7-8 hari. Di bulan Ramadan, di hari kelima, maka darahnya sudah putus. Cara seorang perempuan menghukum dirinya sudah putus daripada haid adalah dengan memasukkan sesuatu benda yang apabila ada darah maka terlihat, kapas atau tisu lah. Nah, di ketika hari kelima, si perempuan tersebut sudah bersih daripada darah, padahal adat sebelumnya hari ketujuh, 7-8 hari, maka bagaimana dalam urusan fiqih? Tetap hari kelima tersebut, ketika dia melihat darahnya sudah putus, maka wajib bagi perempuan tersebut segera mandi untuk salat. Seandainya waktu salatnya sudah tiba atau waktu salatnya sudah hampir keluar, segera mandi untuk salat. Dua tiga hari berselang di hari ketujuh Ramadan, sudah salat dua hari, sudah puasa dua hari, hari keenam puasa, hari ketujuh puasa, hari kedelapan keluar lagi darahnya. Nah, ketika hari kedelapan keluar darah, jeda antara putus darah pertama

Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 datang lagi haidnya. Hari ke-12, ke-13 putus, 14 putus. Di ketika putus tersebut, maka ya, datang sucilah perempuan tersebut melebihi 15 hari, 15 malam. Di urah kedua, urah ke-14 putus haid. Di 14 urah ke-20 dikurung itu haid dalam gede. Yang kena bicarakan, yang akan datang bicarakan adalah kasus masalah hari pertama Ramadan sampai hari kelima, hari kelima ke-6 putus, ke-7, ke-8, ke-9, 10 sampai hari 14 yang dihukumkan dalam kasus tersebut, si perempuan tersebut haidnya adalah 14 hari 14 malam dari tanggal pertama Ramadan hingga 14 Ramadan dihukumkan dengan haid ke-14 hari. Jamek sekaliannya haid. Hari ke-6, hari ke-7 yang pernah dia berpuasa Ramadan, maka tidak terhitung puasanya. Maka tidak anggap perempuan tersebut 14 hari tinggal salat, 14 hari tinggal puasa Ramadan. Walaupun hari ke-6, hari ke-7, ketika anggapan perempuan tersebut dia sudah terbebas daripada haid, rupanya hari ke-8 datang lagi haid, maka hari ke-8 itu juga dihukumkan haid. Hari ke-6 ke-7 itu haid juga, itu niqa' namanya. Niqa' itu masa keluar, masa berhenti darah antara dua darah. Hari ke-5 dengan hari ke-8 ada niqa' 2 hari atau 3 hari. Itu bukan suci. Itu tetap hukumnya hukum haid. Anggapan suci harus memenuhi syarat suci. Baru hukum suci seorang perempuan, sucinya harus 15 hari, 15 malam. Antara datang darah pertama dengan darah kedua, apabila belum sucinya belum mencapai 15 hari, 15 malam, maka itu bukan suci. Kecuali si perempuan kelalaian sendiri, salah penghitungan. Nyonya sih. Karena tentang haidnya, perempuan katanya kurang memahami. Kadang-kadang suci. Tanggal 5. Tanggal 6, anak dengan 5 suci. Hana ke mana? Tanggal 6, tanggal 7 baru ke mana? Ketika hitung suci tanggal 7, padahal tanggal 5 kan suci katanya. Sehingga ketika datang haid pada bulan selanjutnya, ketika penghitungannya tanggal 7, maka tidak sampai 15 hari sudah datang haid, padahal sudah sampai. Karena penghitungan pun tanggal 5, cuma teledor kelalaiannya dalam penghitungan hari. Padahal sudah masuk masa suci, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sudah suci. Itu masalah. Nah, apabila datang haid yang pertama dengan haid yang kedua, sucinya sudah 15 hari ke atas, itu batas minimal. Batas paling kurang suci 15 hari. Waksaruhu sebanyak-banyaknya suci, tidak ada batas. Pada murah paling lebih suci, nyah ada batas. Beda dengan haid. Haid sebanyak-banyaknya 15 hari. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Nyah pun sehari semalam dikatakan dengan tanpa ada inqita', tanpa ada pemotongan. Tibit darah pukul 12 malam hingga 12 malam, 24 jam. Tetap dalam keadaan berdarah. Kapan manteng, kapan saja kapas ataupun tisu ketika dimasukkan dalam lubang kemaluan, tetap ada darah dalam 1 kali 24 jam. Itu namanya haid. Ketika keluar darah jam 12, jam 6 subuh berhenti darah,

0: masukkan kapas dan tisu, maka tidak ada darah. Berarti dari jam 12 itu bukan haid. Karena haid, syarat haid keluarnya satu hari satu malam, satu kali 24 jam tanpa ada inqita, tanpa ada pemotongan. Nah, ketika seseorang sucinya sudah 15 hari baru datang darah kali yang kedua, maka itu namanya haid. Darah yang kedua itu haid karena sucinya sudah 15 hari. Nah, itu panjang masalahnya. Ya, masalah kembali kepada mutahayyarah. Mutahayyarah perempuan yang keluar darah ke melewati batas sebanyak-banyak haid, tapi dia tidak bisa mengenali warna darah dan juga tidak sudah melupakan adatnya pada bulan-bulan sebelumnya. Adat bulan yang kelikut, katuo, padumuro datang halangan. Darah pun tidak bisa dibedakan. Itu namanya mutahayyarah. Ya, mutahayyarah tersebut tetap sekali dia mandi, untuk sekali salat, sekali mandi. Dan tidak boleh menjadi imam untuk wanita yang suci, karena dia mustahadhah lagi mutahayyarah. Nah, itu pembahasannya. Tadi pendapat Imam Nawawi, pendapat asah yang kuat, seandainya mustahadhah tersebut dia bukan mutahayyarah, dapat membedakan warna darah atau dapat teringat dengan adat haidnya bulan yang sebelumnya, maka boleh mustahadhah tersebut menjadi imam untuk wanita perempuan yang suci. Cukup sekian dengan waktu yang sangat singkat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Di malam ini untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, saya Khaira akan hadir untuk menemani Anda hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, apa kabar Anda di malam ini? Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu ceria, dan hal-hal baik selalu menyertai Anda ya. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menemani Anda dengan beragam informasi yang menarik dan juga pilihan lagu terbaik. Oke, untuk memulai Banda Aceh malam ini, pendengar, kita dengarkan dulu Sandiwara Radio atau drama radio yang diproduksi RRI Ranai. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia gak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
2: Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
2: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka?
0: Mm-mm.
2: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung?
0: Lewat chat.
2: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus ke mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
0: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.
0: Raka?
3: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
3: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
3: Enggak kok.
0: Terus kenapa kamu menjauh?
3: Aku gak menjauh, marah.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
3: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga kamu selalu menghindar.
3: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
3: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
3: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
3: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
3: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
3: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
3: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
3: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
3: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
3: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
3: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
3: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
3: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
3: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
3: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu. Dan...

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Untuk malam ini kembali kami hadirkan untuk Anda ngobras dengan komunitas Teku Umar Academy by Buso. Dan pendengar, tentunya ngobras ini bisa Anda tonton langsung di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live ya. Kalau kita berbicara tentang olahraga pendengar, apalagi salah satunya yaitu olahraga bela diri, tentunya bukan hanya tentang kemampuan fisik tetapi juga tentang membangun disiplin, mental, karakter dan juga semangat untuk terus berkembang. Nah, kali ini melalui komunitas Teku Umar Academy by Buso ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh ya, bersama dengan CEO juga sekaligus founder dari komunitas Teku Umar Academy by Buso, bersama dengan Givari Dio Alvin. Selamat malam.
2: Salam sejahtera Sabil.
1: Ini panggilannya siapa ya?
3: Saya Sabil, saya selaku wakil dari Teku Umar.
1: Oke, okay, satu lagi.
2: Saya Dio Alvin, selaku CEO founder dari Teku Umar Academy.
1: Panggilannya Dio.
2: Dio, oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Ada wakil dan juga CEO sekaligus foundernya ya. Kita berbicara tentang olahraga bela diri kali ini ya.
3: Benar.
1: Oke, okay, pendengar, mungkin nanti untuk Anda yang ingin memberikan atensi, silakan melalui WhatsApp persatu aja ya di 0852-8285-4445. Oke, okay, saya ke CEO-nya ini. CEO kayak bayang-bayangan itu kayak di ini ya, drama-drama Cina ya.
2: Drama Adracin.
1: Iya. Oke, okay, mungkin awal berdirinya komunitas ini seperti apa sih? Boleh diceritakan?
2: Oke. Awalnya berdiri komunitas ini sebenarnya kejadian yang unik. Mm-hmm. Jadi suatu pagi itu aku lagi cuti kerja. Mm-hmm. Jadi kebangun dari tidur, sempat merenung, kok hidup gue gini aja ya. Mm-hmm. Bangun tidur, kerja, pulang, makan gitu. Mm-hmm. Jadi sempat kepikir, apa sih yang bisa aku kasih buat Aceh gitu. Mm-hmm. Sama masyarakatnya. Dari situ muncul nih pertanyaan juga, apa yang bisa aku kasih dan apa hal tersebut. Nah, kadarullah di malam itu aku ngelihat postingan teman yang udah sukses di Jakarta. Dia ngekontribusi ke masyarakat itu lewat apa yang deket dari dia waktu kecil. Mm-hmm. Dia basicnya drum band gitu, namanya Carol. Dari situ aku kepikiran, apa ya yang dekat dari aku waktu kecil? Oh iya, bela diri nih. Mm-hmm. Dan aku ngelihat sebuah peluang, bukan sebuah peluang sih, lebih kayak potensi. Mm-hmm. Anak-anak, hype-nya juga anak muda yang suka UFC, One Championship, tapi nggak ada wadah. Kalaupun ada wadah, banyak tantangan untuk kesana mereka. Nah, di sini aku hadir untuk membawa Teku Umar agar semua masyarakat bisa masuk dari level apapun gitu. Mm-hmm. Anak muda, orang tua, bla bla yang punya hobi bela diri. Mm-hmm. Nah, itu singkatnya.
1: Oh, berawal dari bangun tidur. Emang malamnya mimpi apaan? Sampai harus pas bangun tidur baru kepikiran seperti itu.
2: Karena aku jenuh gitu. Aku jenuh beberapa bulan perjalanan, kok hidup aku gini-gini aja ya.
1: Ngestak ya.
2: Apa sih yang bisa aku kasih buat masyarakat gitu? Masyarakat Aceh, khususnya kota Banda Aceh. Gitu. Jadi dari situ aku nyari cara, apa sih? Sampai nemu jawaban, oh iya, aku kan dekat dengan bela diri nih. Dari kelas 2 SD. Sebagai atlet taekwondo, juga silat, dan juga pelajar Muay Thai, belajar dengan Sabil langsung. Gitu.
1: Ya, okay. Terus nama Teku Umar ini memang terinspirasi dari nama pahlawan, harus Teku Umar gitu?
2: Iya, karena kalau kita bicarain pahlawan yang paling familiar, dekat sama anak muda, dan masuk kategori, oh ini pahlawan nasional nih. Kalau bilang Teku Umar pasti tahu semua orang. Ya. Jadi Teku Umar ini menjadi simbol kami gitu. Nama untuk perguruannya juga simbol dari Aceh sendiri. Untuk dikenal kalau luas.
1: Oke. Okay. Terus Buso ini maksudnya gimana?
2: Nah, kalau Buso ini dia lembaga. Lembaga yang membawa kami dari guru saya sendiri sebagai pembimbing saya, penjaga saya, pengawas saya yang beri jalan untuk ke arah prestasi. Nah, Dia sudah berdiri di dari tahun 2012 ya?
3: 2013
2: di Banda Aceh. Jadi saya minta izin, boleh nggak Teku Umar saya buat dan diwadahi, dinaungi oleh Buso, lembaga Buso. Alhamdulillah diberi izin.
1: Oke, okay, baik. Terus komunitas ini sudah berapa lama?
2: Komunitas ini baru berjalan baru berapa bulan sebenarnya?
1: Oh, baru di tahun 2026 ini?
2: Iya. Yeah. Yes. Yes.
1: Oke, okay, baru secuil ya?
2: Secuil.
3: Masih secuil.
2: Baru lahir.
3: Tapi kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit.
1: Iya. Yeah. Butuh prosesnya lah ya. Oke, okay, saya ke wakilnya ini. Wakilnya, bagaimana cara kamu untuk bergabung ke komunitas Teku Umar Academy by Buso ini?
3: Sebelumnya saya juga berasal dari satu wadah yang sama, yakni lembaga Buso. Hmm. Saya lebih menekuni ke Muay Thai-nya juga dan juga silat. Nah, jadi waktu itu saya baru sampai ke Banda Aceh. Kebetulan saya mahasiswa. Kebetulan ini saya mahasiswa baru semester 3. Datang ke Banda Aceh, tiba-tiba dihubungi langsung sama Pak Dio gitu kan. Sabil, ini bisa gak Pak Dio minta kerjasama gitu. Lah, kok minta? Kan gak apa-apa, kita kan seperguruan gitu kan. Kenapa harus minta kerjasama? Kan saling tolong-menolong gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari banyaknya anak-anak muda gitu, bakat di dalam berantemnya itu pasti ada. Pasti ada. Tapi wadahnya itu yang kayak mana ya kita bilang ya, masih susah dicari. Kalaupun ada, kayak dibilang sama Pak Dio, tantangannya itu susah. Jadi kalau misalkan ditanya saya itu bergabungnya bagaimana, saya dihubungi langsung sama Pak Dio untuk ya gitulah.
1: Ya, berarti kamu sebelumnya belum tahu ini komunitasnya seperti apa?
3: Sebelumnya cuman tahu, oh ini Teku Umar Academy gitu kan. Berarti fokusnya itu cuman di ngajar bela diri doang. Alias kayak camp-camp pelatihan biasa lah. Camp kayak bela diri biasa, sasana gitu kan. Rupa-rupanya ya dari situ kok ini merasa kayak kita ini keluarga gitu ya. Kayak keluarga gitu. Kami ya saling membantu di situ kan, walaupun anggota-anggota kami ini masih baru, tapi mereka itu punya sifat
2: kekeluargaan.
3: Iya, sifat kekeluargaan yang tinggi. Dan dari situlah Pak Dio dan saya sepakat kalau Teku Umar ini itu jangan cuman kita bangun sebagai akademi, tapi sebuah komunitas yang dimana siapapun bisa bergabung, dan kalau yang punya potensi nggak ada potensi itu tetap bisa dilatih. Itu aja.
1: Oke, terus untuk anggotanya udah ada berapa orang memang?
3: Oh, itu untuk anggota
2: 156.
1: 156?
3: 156. Cewek cowok gabungan.
2: Iya.
1: Oh, oke, okay, baik. Kalau boleh tahu markasnya di mana emang?
3: Untuk markas kita masih pakai markas alam, Kak ya. Ya, di Blang Padang gitu. Markas alam.
2: Pas di depan RRI.
3: Iya, pas
2: di
3: depan RRI ini.
1: Oh,
3: iya,
1: tiap sore kali lagi.
3: Iya,
2: itu kami.
3: Itu kami.
2: Itu kami loh.
3: Markas alam itu, Kak.
2: Kalau enggak apa? Kalau enggak
3: kalau enggak di situ kita
2: ulelu.
1: Aku ada sih sering lihat yang di situ latihan silat apa taekwondo, aku enggak tahu itu.
2: Gabungan ya.
3: Gabungan enggak?

0: tergabung satu di situ.
1: Oh, oke, okay, baik. Saya kembali ke Pak Dio-nya. Saya izin panggil Pak Dio ya.
2: Boleh.
1: Boleh. Sebagai CEO-nya ya. Ini sebenarnya tujuan dibentuknya komunitas ini untuk apa sih?
2: Sebenarnya untuk mewadahi mewadahi keinginan para anak muda, potensi anak muda, dan juga mereka tuh ada semacam nyari wadah kayak UFC, MMA gitu, One Championship. Saya tahu dan juga sebagai anak muda saya ngerasain dong. Ini banyak sih yang nyari kayak camp-camp yang bisa fight gitu. Jadi tujuan saya menciptakan Teguh Umar untuk itu, mewadahi mereka, jangan mereka ke tempat yang salah, arah yang salah gitu. Jadi kalau mau MMA berantem, yuk di Teguh Umar latihan.
1: Ada abang ya.
2: Boleh.
1: Oke, okay, saya pengen tahu juga nih kegiatan kalian atau kesibukan kalian sehari-hari selain di komunitas ini apa emang?
3: Dimulai dari siapa dulu nih? Pak Dio mungkin?
1: Pak Dio boleh deh.
2: Oke, okay. Kalau saya itu kerja. Saya kerja di suatu tempat, selebihnya saya di Teguh Umar. Dan juga sibuk nulis. Saya suka nulis.
1: Oke, okay. Terus cara ngatur waktunya dengan komunitas gimana?
2: Simple sih, karena saya sendiri udah terbiasa ngatur waktu dari kecil gitu.
1: Udah ada kedisiplinannya ya.
2: Dari kecil tuh memang dari orang tua udah dibuat schedule, kamu taekwondo, kamu les, kamu nih, kamu ini. Jadi udah terbiasa gitu untuk ngatur.
1: Oke. Okay. Kalau Sabil sendiri gimana kesibukannya selain di komunitas?
3: Kalau saya pribadi ya, saya palingan kuliah, Kak. Kuliah doang dari pagi sampai siang ya sampai jam 4 lah. Nah, jadi kan kami kan kalau misalkan saya itu kadang-kadang minta izin juga, Kak. Nah, kadang-kadang minta izin karena kan saya posisinya sama Pak Dio kan pelatih juga di situ. Kan enggak mungkin kalau misalkan enggak ada gurunya nih. Jadi orang ini kan ngambang jadinya.
1: Iya, nah, betul.
3: Jadi kesibukan saya itu ya cuman kuliah, Kak. Kuliah, makan, tidur, buat tugas. Itu aja.
2: Dipanggil ke Teguh Umar.
3: Dipanggil ke Teguh Umar.
1: Oke, okay, dah. Ini pelatihnya memang kamu sendiri atau ada beberapa orang?
2: Kalau dari aku dulu.
3: Oke. Okay.
2: Kalau untuk pelatih sendiri yang utama itu Sabil dengan saya. Sabil Muay Thai, saya lebih ke tendangan karena dasar saya taekwondo. Kalau belajar varian tendangan dari saya. Kalau untuk bantingan baru-baru ini kita ada Karya. Dia atlet gulat.
1: Bantingan.
3: Lebih tepatnya sambu.
2: Sambu. Okay. Kalau untuk silat kita ada Fikar,
3: Zulfikar.
2: Dan ke depan ini mungkin dinonton nih, kita lagi cari jiu-jitsu gabung. Atlet jiu-jitsu, we need you, buddy.
3: Kerja sama, ayo.
1: Ayo. Yang ceweknya gak ada sebagai pelatih?
2: Cewek ada sih, cuma mereka malu-malu gitu untuk sharing. Contoh kita ada tarung derajat nih tim kita, yang datang sini dokumentasi. Ada juga yang karate, taekwondo gitu. Cuma lebih ngikut alur ya. Gitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Dan sejauh ini untuk jalur pendaftarannya seperti apa?
2: Jalur Sabil, silakan.
3: Untuk jalur pendaftaran ini mungkin kita agak berbeda ya dengan camp-camp lain ya. Kita itu nggak ada biaya pendaftaran sama sekali.
1: Oke.
3: Nggak ada biaya per bulan sama sekali juga. Yang ada itu cuman biaya latihan. Itu pun cuma 5.000 nggak?
1: Per harinya.
3: Persekali latihan. Jadi kan itu tergolong murah ya. Kenapa? Karena indis ekonomi loh, Kak. Mahal banget, Kak.
2: Kita pun pengen masuk ke setiap ranah lapisan masyarakat gitu.
3: Jelas.
2: Bahkan yang paling sedih itu ada satu orang menghubungi saya, Pak, saya mau ngikut tapi gak ada uang. Kok 5.000 kamu gak ada uang? Gak ada, Pak. Tapi saya kepengen.
1: Terus solusinya gimana?
2: Ya
3: latihan aja dulu.
2: Ya latihan, saya bilang. Ya udah datang gitu. Besoknya dia gak datang. Atau ayo datang yang kemarin. Datang sekali.
3: Padahal kan free gitu kan.
2: Free kan?
3: Free.
2: Udah ada izin dari si Honda.
1: Dibukanya memang setiap hari ya. Siapa yang mau daftar silakan gitu.
2: Iya, langsung datang latihan.
1: Oh, hubunginya ke siapa?
2: Saya pribadi.
3: Ke Pak Dio pribadi.
1: Oke, okay. Mungkin boleh dijelaskan untuk Instagramnya, dikasih tahu ke pendengar Instagramnya apa atau nama TikToknya.
2: Okay. Kalau untuk Instagramnya, nama Instagram kita Teguh Umar Academy. Kalau untuk TikTok Teguh Umar juga. Teguh Umar Academy bisa dicek. Sering FVP tuh. Saya dengarnya
1: ada tapi
2: dengarnya dari orang sih. Sorry dari orang.
3: Gak Bang FVP, ini sering FVP.
1: Oke deh. Apa sih keunikan atau hal yang membedakan komunitas ini dengan komunitas yang lain?

0: Boleh saya jawab, Pak?
1: Boleh sambil.
0: Kalau misalkan ditanya perbedaan komunitas kita sama komunitas yang lain itu, yang pertama udah pasti kekeluargaan ya, Kak. Nah, komunitas kami ini itu dibangun dari dasar keluarga. Di dalam komunitas kami itu gak ada yang namanya itu senioritas, junior, itu gak ada. Yang ada itu cuman abang, adik. Itu aja. Abang dan adik. Okay. Bahkan saya pun kadang-kadang belajar juga sama anggota saya.
1: Dibanting ya?
0: Dibanting saya.
2: Terus keunikannya apa nih, Pak Dio?
1: Oke, okay. Keunikan dari Teku Umar Academy ini yang pertama untuk segala usia, segala latar belakang. Dan yang kedua, kita nggak cuma satu bela diri aja adanya. Kita berbagai macam bela diri. Ada gulat, Muay Thai, Taekwondo, silat. Nanti bakal ditambah lagi seiring menambahnya anggota yang punya skill. Memang kami tanya, kamu skillnya apa? Bisa nggak sharing?
2: Kalau nggak ada skill gimana?
1: Nggak ada skill nggak apa-apa, karena ini untuk non-atlet sama atlet. Bisa gabung gitu. Dan itu dia.
2: Oke. Terus kalau misalnya anak-anak yang bergabung atau remaja, orang dewasa, nanti dapat sertifikat nggak?
1: Dapat, tapi dengan syarat 1 tahun belajar. Karena sertifikat yang kami keluarin itu nanti takutnya pas dia ngetes di mana, bawa di mana, lah ini kok nggak dasar bela dirinya nggak mapan nih.
0: Itulah.
1: Kami takut di situ. Tapi kalau udah 1 tahun, saya kasih nggak perlu minta bayaran, karena kami free di sini. Memang ikhlas untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Gitu.
2: Oh, oke, okay, baik. Kalau kita ngomongin tantangan, apa sih tantangan yang sudah Pak Dio dan juga Sabil rasakan?
0: Ya. Itu dari Pak Dio aja sih.
1: Nah, kalau dari tantangan sendiri, kebanyakan itu dari
0: camp-camp lain.
1: Ada yang bertanya, apa nih? Gitu. Kadang saya nggak tahu apa maksudnya. Mungkin mereka coba untuk mendukung, bahkan menasehati dengan ya di cara mereka sendiri, di mana kekurangan kami. Ada juga yang respect dengan kami, itu hal wajar. Yang kedua, dari masyarakat sendiri gitu. Kadang ada anak yang pengen ikut tapi nggak dikasih orang tua. Dan tantangan ketiga dari saya, kami lagi mencari banyak dukungan gitu, karena sedikit yang masih dapatnya. Untuk memperluas, karena tujuan dari Teku Umar Academy akhirnya nanti seperti promotor Beyond Combat UFC, One Championship. Kami pengen adain itu di Banda Aceh sebagai wadah bagi atlet untuk ikut event ngedapetin fee. Gitu. Jadi mereka tuh nggak sekedar jadi atlet dah selesai.
2: Betul.
1: Itu nggak banget sih.
0: Ibaratnya membuka peluang untuk atlet-atlet yang lain.
1: Ada event tiap hari, kalian pun nggak rugi punya ilmu bela diri gitu.
2: Betul. Okay. Kalau dari Sabil sendiri, apa yang dirasakan tantangannya?
0: Kalau tantangan dari Sabil lah yang hampir-hampir sama lah kayak Pak Dio gitu kan.
2: Kamu kan sebagai wakil kan?
0: Iya, hampir-hampir sama gitu kayak Pak Dio. Cuman bedanya orang ini lebih kenanya tuh ke Pak Dio, kenapa gak ke saya gitu kan?
1: Iya sih, padahal udah berhenti jadi atlet.
0: Itulah, udah berhenti jadi atlet, saya udah berhenti jadi atlet.
2: Ditakutkan gak sih, mungkin ditakutkan sama anggotanya kali gak?
0: Saya yang takut, Kak, saya takut dikeroyok, Kak.
2: Terus apa lagi?
0: Ya, kayaknya cuman itu sih, Kak. Selebihnya ya tantangan yang lain.
2: Mungkin dalam pas ngajarin mereka.
0: Oke. Kalau itu, alhamdulillahnya nih, Kak, ya. Syukur-syukurnya anak-anak ataupun anggota-anggota kita itu orangnya baik-baik. Dan orang ini patuh-patuh. Alhamdulillahnya gitu.
1: Disiplinnya kurang.
0: Disiplinnya yang kurang.
1: Males gerak. Jadi kalau kami ngelihat lain, mereka udah nyantai gitu. Kayak mana mau jadi atlet.
2: Oke, baik. Dan saya juga penasaran nih, Pak Dio, kan untuk olahraga bela diri ini untuk membangun mental, karakter, dan juga disiplin. Nah, bagaimana cara komunitas Teku Umar Academy Bebuso ini untuk membangun ketiga hal tersebut?
1: Nah, kalau dari segi disiplin sendiri, kita untuk masuk latihan itu kan ada peraturan nih.
2: Iya, betul.
1: Kamu datang jam segini, pulang jam segini, istirahat jam segini. Itu satu hal kecil yang membentuk disiplin mereka, ikutin peraturan. Kedua, mental. Kita di Teku Umar itu memang pertama kita didik, kamu jangan malu, jangan takut. Ayo asah mental kamu, ayo sparring gitu. Nah, di situ kita juga ada sharing nih, beda dengan, sorry, enggak maksud perguruan lain ya. Kami di situ ada sesi sharing, nanya kamu gimana sekolah, ada nggak yang bully kamu, ada nggak kamu bermasalah bla bla bla bla sebagai macam. Kalau memang ada coba cerita gitu, mungkin bisa saya tanggani, saya ke sekolah atau kamu saya ajarin gimana cara kamu biar berani gitu. Nah gitu.
2: Oke. Itu bentuk kedisiplinan mental dan juga karakternya.
1: Karakter.
2: Ya, itu versi Pak Dio.
0: Itu versi Pak Dio.
2: Kalau versi Sabil?
0: Kalau versi saya yang disiplin itu hampir sama, cuman bedanya saya di mental. Kalau disiplin itu kan ya, disiplin itu gak akan terbentuk kalau tidak ada kemauan dari kita sendiri. Aku bangun harus jam segini, aku tidur harus jam segini, aku harus makan dengan kalori ini, protein ini. Itu disiplin. Nah itu harus ada kemauan diri sendiri. Tapi kalau mental, walaupun dia punya kesadaran dengan diri dia sendiri itu, dia pengen, oh aku harus kayak gini nih, aku gak boleh kayak gini. Tapi kebanyakan orang itu nanti berhentinya di tengah-tengah. Kebanyakan orang.
1: Untuk buat continue itu Sabil yang mendidik.
0: Untuk itu saya pribadi, untuk mental alhamdulillah ada beberapa orang yang memang dari awalnya itu malu-malu Pak ya. Takut-takut ya itu takut, untuk sparring ya.
1: Dan juga kamu marahin masalahnya.
0: Ya itu beda lagi Pak. Itu kan untuk membentuk karakter mereka.
2: Terus
0: ya alhamdulillahnya dia udah mulai berani gitu kan. Bahkan dia datang ke saya, "Bang, ayo Bang berantem, Bang."
1: Sparring.
0: Sparring, Bang. Wah, ini keren ini nih. Ini keren nih.
2: Lucu-lucu juga ya rupanya ya. Terus saya penasaran ini, untuk anggotanya kan tadi 156, itu paling banyak didominasi cewek atau cowok?
1: Kita seimbang ya.
0: Iya seimbang.
1: Kita cowok, cewek, orang tua, anak muda, anak kecil,
0: Keluarga
1: datang Kak.
2: Oke, terus cara kalian ngelatih keluarga itu nggak? Keluarga, orang tua, orang dewasa itu seperti apa ngajarinnya?
1: Kalau dari kami sendiri itu dengan cara pelan-pelan sih, asal bisa gerak, dapet udah. Tapi kebanyakan untuk keluarga orang tua self defense, bukan bela diri, enggak sih. Yang kayak sasana lain mungkin serius untuk jadi atlet ini enggak. Lebih ke self defense. Kalau misalkan di dunia nyata di lapangan, misalkan ada yang ngancam pisau nih, gimana nih cara tangkapnya sebagai perempuan yang paling kita khawatirkan. Nah gitu. Trik-triknya.
2: Oke, gitu. Baik. Dan sejauh ini untuk programnya seperti apa dari komunitas ini?
1: Program kita. Program kita sendiri pertama latihan berbagai macam bela diri. Kedua kita juga ada
0: conditioning
1: ya. Ketiga kita buat apa kayak road to school gitu.
0: Iya, road to school itu event spesial lah.
1: Event spesial. Juga ada BSF nanti ke depan. Itu UFC-nya kecil-kecilan Umar.
2: Nah. Oke. Kalau untuk kegiatan sehari-hari mungkin atau ada pertemuan dengan orang tuanya yang masih anak-anak, yang masih remaja, atau ada evaluasi dengan keluarganya, apakah ada seperti itu?
0: Kebetulan kita kan kemarin baru mengalami Pak, yang dia pulang telat.
1: Kami langsung respon, jadi kami ubah waktu gitu. Ubah waktu.
2: Baik. Tadi sore ada latihan juga tuh?
0: Tadi sore nggak ada sih.
2: Nggak ada ya.
0: Kita latihannya itu di Senin, Kamis sama Minggu.
2: Senin kemarin ada berarti?
0: Ada. Senin kemarin ada.
2: Di lapangan Blang Padang.
0: Lapangan Blang Padang.
1: Depan.
0: Jadi kapan-kapan datang aja kan.
2: Tanggapan masyarakat seperti apa?
0: Wah itu
1: ini keren ya nih Teku Umar. Saya lihat kalau dari media sosialnya itu padahal baru buka tapi udah banyak yang minta buka cabang. Buka cabang seluruh Aceh. Dan saya bilang tunggu ya, kami lagi cari donatur, investornya belum dapet. Kalau dapet investor saya buka semua cabang. Saya nggak sanggup sendiri gitu.
0: Bahkan yang paling banyak itu orang Sabang, kak. Orang Sabang itu pengen bangun di sana.
2: Emang orang Banda Aceh nggak terlalu banyak emang?
0: Lah orang Banda Aceh kan langsung datang ke sini kak.
2: Iya betul.
0: Sabang beda pulau kak.
1: Sehari effort, ya? bisa 100 lebih DM saya.
2: Oh iya.
1: 100 lebih dari Banda Aceh, Banda Aceh, Sabang, Sigli, minta buka, Simulu.
2: Oke. Mungkin boleh dijelaskan ya perbedaan ini, kan kita sering dengar yang namanya silat, taekwondo, sama tarung derajat. Nah mungkin boleh dijelaskan ketiga olahraga bela diri itu seperti apa perbedaannya?
1: Sabil, tolong Muay Thai nanti taekwondo.
0: Kalau dari Muay Thai itu disebut sebagai bela diri, seni bela diri 8 tungkai. Jadi kenapa disebut sebagai seni bela diri delapan tungkai? Karena di situ kita menggunakan dua kepalan tangan, dua kepalan siku kita, terus ada dua lutut dan kaki. Makanya disebut sebagai seni bela diri delapan tungkai. Yang dimana itu menggabungkan pukulan, tendangan, sikut, dan kalau misalkan saya sebutnya itu ni namanya.
1: Lutut ya?
0: Lutut.
1: Dari Thailand?
0: Dari Thailand. Okay.
2: Terus yang lain?
0: Okay. Untuk taekwondo dari bapak
1: saya sendiri, mungkin taekwondo udah banyak dikenal ya, bela diri asal Korea dengan panggilan ke guru sabum, dengan tendangan nama-nama tendangan dui rugi, dui chagi dan sebagainya. Itu sudah umum, cuma yang paling unik dari kita MMA ya. MMA gabungan dari semua bela diri,
0: mixed martial art.
1: Jadi kalau pengen belajar MMA itu kita dapetin tinju, dapetin juga permainan ground fight, bantingan bawah gitu, kuncian.
2: Oke, yang paling banyak diminati yang mana?
1: MMA.
0: Iya, MMA.
1: MMA sih. MMA kan. Iya, karena dari awal saya bangun Tekumar nih saya udah baca nih analisa. Ini kalau saya buka Tekumar kemana arahnya saya bawa psikologi masyarakat Banda Aceh terutama anak mudanya lebih ke MMA sih. Bapak-bapak aja suka MMA, ya kan? MMA One Championship.
2: Oke. Baik, mungkin untuk sejauh ini apakah ada inovasi terbaru untuk komunitas ini?
0: Untuk inovasi kita kayak tadi dibilang sama bapak, kita itu ada event BSF. Nah, mungkin itu kita sempat diskusikan ya pak ya, bagaimana event BSF ini itu akan ada, itu berbeda dari kayak yang Beyond. Hampir mirip tapi agak beda gitu, rulesnya yang beda, tapi itunya agak mirip, ada cardnya gitu. Jadi kami juga di dalam BSF itu ada namanya itu ego fight. Itu yang buat bedanya.
1: Itu yang bikin seru sih.
0: Itu yang ego bikin fight. Serunya.
1: Jadi kalau misalkan ada yang punya masalah, ketimbang buat suatu hal di luar bisa kena hukum, datang ke Teguh Umar, tanda tangan surat fight.
0: Dapat siapa duit lagi.
1: Siapa menang, siapa kalah, ya udah itu. Selesainya di situ di Tekumar. Jadi enggak di luar, bahaya kok di luar. Itu ego fight biasa.
2: Itu inovasinya.
0: Inovasinya.
2: Iya. Jadi kami. Oke, baik. Dan saya juga penasaran mungkin untuk pemula ya, untuk pemula yang baru daftar, katakanlah saya aja deh yang pengen bergabung, nggak usah ketawa ya Sab.
1: Kan nggak boleh.
0: Iya nggak boleh ya.
2: Oke, misalnya untuk pemula nih yang daftar nih, jadi apa yang akan kalian ajarkan untuk mereka?
0: Yang udah pasti dulu kita belajar teknik striking kak. Karena teknik striking ini termasuk salah satu yang paling mudah sebelum masuk ke sesi ground fighting.
2: Gimana tuh tekniknya?
0: Tekniknya itu Muay Thai kak. Seperti punch, itu ada jab, strike, hook, uppercut, terus ada sok ngat, sok tat, itu siku diagonal, siku vertikal, terus ada lutut diagonal, lutut vertikal. Terus ada tendangan, low kick, high kick, middle, tip.
2: Nanti baru setelah itu mereka memilih gitu?
0: Habis itu baru masuk kak. Kita gak ada model pilih-pilih gitu. Tetap kalau sparring kita MMA.
1: Iya. Kita tetap. Bahkan kita ada polling ya. Polling di grup ya. Polling misalnya apa nih, mau belajar Muay Thai, silat, hari ini, gulat, taekwondo. Ada polling tuh. Jadi semuanya itu merasa memiliki ini Teguh Umar ini. Enggak cuma maksudnya ini saya yang tentukan gitu CEO, enggak. Semuanya kayak keluarga gitu.
2: Oh, oke. Terus tanggapan dari orang tua anggotanya seperti apa?
1: Seneng sih. Suka ya?
0: Suka.
2: Misalnya enggak ada ngomong ini anak saya perkembangannya sejauh ini.
1: Kalau perkembangan dari
0: tidur cepat.
1: Dari Ziko ya?
0: Iya dari Ziko.
1: Ziko juga pernah ke RRI dia. Jadi Ziko itu atlet kami. Dia calon masa depan Muay Thai MMA Aceh.
0: Yes.
1: Jadi perkembangan dia di sekolah dia udah bisa kayak self defense itu. Menghadapi banyak orang.
2: Oke, baik. Itu nanti ada tingkatan levelnya ya?
1: Tingkatan level ada.
2: Iya, seperti apa itu? Harus sampai bagaimana biar naik level syaratnya?
1: Syaratnya yang pertama kuasai dulu seni bela diri paling dasar yang kami tanam itu Muay Thai ya.
0: Muay Thai,
1: setelah striking. Muay Thai, striking, masuk ke ground fight. Setelah ground fight, nanti kita lihat bagaimana ketika dia sparring, apakah bisa terbawa nih gaya MMA-nya. Ketika terbawa gaya MMA-nya di 5 ronde itu bakalan dapat handwrap ya, kita nggak ada sabu, handwrap jadi
0: handwrap
1: merah. Mm-hmm. Jadi kita ada levelnya, kalau level pertama itu ada handwrap warna hijau, sabu hijau sama dengan, tapi kita di tangan. Oh. Itu levelnya orang yang bisa nendang pukul aja, jagonya, gayanya. Kalau nanti meningkat ada di kuncian sama tendangan, kuncian itu sama kayak fatailah ya.
0: Iya itu kayak
1: itu fatailah. Itu sabu oranye. Ada juga yang bantingan lepas sama pukulan tendangan. Itu ada Robi.
0: Itu ada Robi.
1: Ada juga yang pure gulat. Ada Karya sama.
0: Karya sama.
1: Farhan.
0: Farhan.
1: Ada tingkatannya kami.
2: Oh itu sampai level berapa ya mah?
1: Kita 7 atau 6 sih?
0: Kita 7 ya. Ada 7 ya,
1: 7.
0: Okay. Yang di terakhir itu sebagai coach.
2: Berarti dia udah bisa ngelatih orang lain juga.
0: Udah bisa ngelatih orang
2: lain. Iya. Tapi untuk pelatih sendiri gimana latihan juga setiap hari?
0: Untuk saya pribadi saya masih nge-gym. Saya masih nge-gym, saya juga masih mendalami bela diri saya sendiri. Saya juga masih nonton-nonton gitu untuk analisa gitu kan, walaupun saya udah enggak tanding lagi gitu. Jadi tetap ya, masih wajib itu bagi saya.
2: Ya, oke. Okay. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang anak-anak untuk awalnya gimana, Pak? Ya kan? Kalau untuk orang tua awalnya apa yang kalian ajarin?
1: Kalau untuk orang tua kita lebih kayak ini ya, pemanasan simple, pukulan simple dulu. Kita karena kita harus
2: pukulan simple itu seperti apa emang?
1: Apanya?
2: Pukulan simple itu gimana?
1: Pukulan simple itu
0: cuman jab and strike.
1: Ya, jab strike gitu.
2: Oke, okay. Terus?
1: Karena kita harus membaca nih gerak tubuhnya sanggup enggak kalau megang tekanan besar, jurus besar gitu. Yang memaksa tubuh lebih untuk lebih kuat itunya.
2: Oke. Okay. Sebelum latihan apa persiapan yang harus dilakukan oleh peserta?
1: Peserta. Pertama ini sih mereka harus conditioning. Bukan conditioning, pemanasan ya.
0: Pemanasan.
1: Yang paling penting.
2: Berapa menit itu?
0: Pemanasan itu membutuhkan waktu 10 menit lah.
2: 10 menit. Habis itu baru mulai.
0: Baru mulai sesi latihan.
2: Itu pemanasannya terserah ya?
0: Itu dipimpin enggak?
2: Oh, dipimpin.
0: Okay, ada yang mimpin pemanasannya.
2: Kamu yang pimpinnya?
0: Kadang-kadang saya, kadang-kadang anggota lain gitu.
1: Yang udah bisa ya?
0: Yang udah bisa. Yang udah kami percayakan untuk pimpin pemanasan.
2: Oke, okay, baik. Dan sejauh ini untuk efeknya seperti apa ya dari belajar dari olahraga bela diri ini?
0: Untuk efek itu kayak gimana Pak dari Bapak pribadi ini kan
1: cukup besar sih karena kita tahu efeknya itu dari si apa pengikut member kita anggota kita kami ada sesi sharing time. Saya pernah tanya dengan Fatailah, dengan Robi, dengan Lala sebagai anggota kami, gimana kalian udah ngikutin Teguh Umar, kepuasan kalian bahkan untuk diri kalian di luar atau di dalam rumah gitu. Apakah kalian jadi lebih baik gitu dengan pendidikan yang ada di Teguh Umar untuk mandiri, karakter, mental gitu? Alhamdulillah, so far mereka bilang makin lebih baik bang, gitu.
2: Oke, baik. Kalau pengalaman kalian berdua gimana? Apalagi si Sabil?
1: Sabil, ceritain dong yang pingsan kan orang.
0: Jadi ini saya waktu itu pulang jam 1 malam waktu buat tugas ya di daerah Darussalam. Dan kebetulan waktu itu ada kami berlima ini. Kami berenam, tiga motor. Nah, terus ada begal. Begal yang datang bawa sajam nih. Dia bawa sajam. Lah, walaupun kita udah belajar bela diri nih. Takut lihat juga. Sajam kan takut kita kan. Goyang kita.
2: Iya.
0: Dah, aduh, itu Kak, kami dikelilingin itu Kak, dikelilingin. Yang kerennya Kak, tapi kalau bagi saya itu mohon maaf Kak ya, kok kayak gini begalnya gak berpengalaman nih begal, dia buang sajam Kak, sajamnya dibuang, jadi ego dia sama ego saya itu beradu. Jadi waktu dia buang sajamnya, parang waktu itu dia bawa, dia buang, ya udah saya langsung tendang ketak, gak tahu kena di mana, pokoknya dia pingsan Kak. Ya di situ saya lihat kawan saya gitu, lah kawan saya, oh orang ini masih mukul-mukul. Gak mungkin lah saya bantu, saya mukul ini aja yang udah pingsan, tak tak tak tak tak tak gitu.
2: Kayak ngecincang bawang ya. Oke, pengalaman dari Pak Dio ya gimana?
1: Kalau saya sendiri kurang kayak Sabil ya, anak baik
0: masih. Anak baik.
1: Jadi kalau saya ini untuk masyarakat Kota Banda Aceh khususnya anak muda, saya dari kelas 2 SD udah ikut bela diri, yang awalnya saya juga seperti anak pada umumnya kadang ada masalah, ada intimidasi, cekcok sama teman. Tapi dari situ orang tua coba masukin saya. Di situ saya ngalami perubahannya. Di situ saya sudah mulai berani, tapi dengan kode etik yang tinggi, nginget juga keselamatan orang lain, bahkan keselamatan saya gitu. Ya itu pengalaman saya, perkembangan diri saya sendiri. Untuk saya ceritakan ke anak muda dan orang tua.
2: Oke, berarti ikut olahraga bela diri ini ada perubahan. Perubahan yang kita rasakan itu kalau kita betul-betul rajin, konsisten, konsisten gitu ya. Tapi kalau misalnya sebulan datang, kemudian setahun gak datang, gimana tuh?
1: Kayaknya kita ini dulu sih, di
0: ospek dulu itu, wajib kena ospek dulu, ospek tahap
1: karena
0: pertama.
1: Karena atlet ini kak ada juga yang modelnya pas mau dekat tanding dia minta.
2: Oh gitu.
1: Saya mau tanding boleh.
2: Tapi kalau latihan gak mau?
1: Latihan dia gak datang, ada gitu. Nafsu dia cuma untuk tanding, itu bahaya banget.
0: Apalagi pas conditioning, itu kosong orang.
1: Iya kosong sih, gak ada yang mau masalahnya.
2: Oke, gak terasa ya. Kebersamaan kita sudah menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat malam. Dan mungkin saya ingin minta pesan dari kalian berdua untuk warga Kota Banda Aceh seperti apa.
1: Oke, saya
0: mulai dari bapaknya dulu.
1: Oke, untuk warga Kota Banda Aceh khususnya, saya Givari Dualvin, CEO founder dari Teku Umar. Siapapun yang merasa butuh untuk belajar bela diri di tempat yang nyaman, tidak, kami tidak ada intimidasi atau bullying atau secara kasar diajarin cepet di press. Kami membuka pintu untuk kalian semua dari semua usia dan latar belakang, anak muda, orang tua, perempuan, laki gitu. Dan bela diri itu penting buat kita karena kita nggak tahu keadaan di luar bagaimana.
2: Oke. Baik, harapannya
1: harapan
2: untuk
1: saya,
2: komunitas ini?
1: Oke. Untuk harapan saya, komunitas Teku Umar ini berjalan
0: semakin lancar.
1: Semakin lancar.
0: Semakin maju.
1: Semakin maju, berkembang, dan juga mencapai target-target proyek ke depan yang bakal kami eksekusi ini. Kami juga mohon dukungan dari kalian, masyarakat Kota Banda Aceh. Dan itu saja. Dan saya Givari Dualvin tidak akan pernah berhenti untuk berkontribusi untuk seluruh masyarakat Banda Aceh.
2: Oke, baik. Kalau dari kamu Sabil?
0: Kalau dari saya, pesan saya lebih ke quotes-nya, Kak. Saya ada pesan untuk pemuda-pemuda Aceh yang ingin, yang masih takut-takut, apalagi waktu dibully, itu kan kebanyakan orang trauma.
2: Iya, betul.
0: Nah, ada satu pesan dari saya, ingat baik-baik. Allah itu lebih suka mukmin yang kuat. Jadi jadilah manusia terkuat, tapi jangan lupa taat kepada dia yang terkuat. Sekedar itu aja.
2: Oke, harapan kamu untuk komunitas ini apa?
0: Harapan saya untuk komunitas ini udah pasti semua target ataupun proyek itu mudah-mudahan berjalan lancar, tanpa hambatan yang pastinya. Dan juga ya semakin maju, semakin berkarir di masa depan, semakin jaya.
2: Sudah cukup?
0: Sudah, itu aja.
2: Oke, baik. Terima kasih ya untuk kalian berdua sudah memberikan cerita-cerita yang bisa menginspirasi orang, apalagi remaja, anak-anak muda ya yang malas-malas berolahraga ya kan. Dan mudah-mudahan dengan cerita kalian ini ya, dengan visi dan misinya dari komunitas Teku Umar Academy by Buso ini bisa menarik anak-anak remaja. Amin. Untuk ikut olahraga bela diri tentunya.
0: Amin.
2: Ya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Ngobras ini. Untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nontonnya kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, Pak Dio.
1: Salam, selamat nagro.
0: Salam, selamat nagro, ngomongin Sabi.
2: Oke, baik. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam pukul 20.10 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Banda Aceh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda di malam ini ya pendengar, hingga nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Ya tentunya saya juga sudah menyiapkan informasi yang terkini terupdate untuk Anda di malam ini ya pendengar. Namun untuk Anda juga mungkin yang ingin menyampaikan cuaca atau ingin bercerita di malam ini ya kan, silakan Anda sampaikan ya di WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445 ya. Oke, sebelum saya hadirkan informasi-informasi yang menarik pendengar, saya hadirkan kembali lagu untuk Anda di malam ini. Kita dengarkan lagu darinya Admes Kamaleng dengan judul Anugerah Terindah. Selamat mendengarkan.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi langsung di 97,7 FM. Kita akan update informasi pendengar di malam ini ya, dan ini mengenai target dari BGN, katanya akan menargetkan 5 dapur MBG terapkan sistem prasmanan ya pendengar. Oke, ternyata ada yang baru nih pendengar, di mana Badan Gizi Nasional menargetkan hingga 5.000 dapur MBG menerapkan sistem prasmanan sampai akhir 2026. Nah, sebagai kepala BGN, Sudaryono menyebutkan saat ini 62 dapur SPPG sedang menguji sistem tersebut. Bahkan penerapannya di Aceh juga sangat mungkin untuk dilakukannya. Nah, pendengar, lewat sistem prasmanan, siswa nanti bisa mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan, mengurangi sisa makanan, juga sekaligus belajar disiplin dan berbagi. Salah satu sekolah pendekar yaitu di Aceh Besar, sekolah SD Negeri Cod Peraja, di mana program MBG ini juga dirasakan manfaatnya oleh 368 siswa. Dan salah seorang dari guru di sekolah tersebut mengatakan program ini membantu untuk mengurangi kebiasaan jajan kurang sehat, sekaligus untuk membantu siswa yang belum sempat sarapan. Nah, dari penerapan sistem prasmanan itu, pendengar, BGN juga akan mengevaluasi uji coba selama 2 minggu sebelum memperluas penerapannya. Kualitas menu, keamanan pangan, dan juga kesiapan sekolah tetap menjadi perhatian agar MBG makin bermanfaat bagi siswa. Oke, demikian pendengar untuk informasi di malam ini. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu?

0: Masih di frekuensi 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, update lagi kita informasi di malam ini. Hari ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim melantik Taufik sebagai pejabat sekretaris daerah Aceh. Dan pendengar, pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor PEG.812.22-112-2026. Nah, pendengar, tentunya Mualim juga berharap Taufik dapat memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga meminta pejabat sekda menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan juga akuntabel, agar nantinya program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk edisi malam ini, pendengar ruang rindunya kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia hits ya. Jadi seperti biasa, persiapkan lagu terbaik Anda, lagu favorit Anda. Nantinya boleh bergabung di pukul 22 waktu Indonesia Barat, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 82 85 44 45.

Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dalam Banda Aceh malam ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana malam Anda yang pendengar. Kita masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi seperti biasa pendengar, untuk Anda yang mau bergabung nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, bisa melalui layanan telepon dan juga WhatsApp di 0651-44336 dan juga di 0852-8285-4445. Kali ini ruang rindunya kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia hits ya. Dan seperti biasa juga pendengar ya kan, untuk Anda yang ingin bercerita di malam ini, nanti di ruang rindu bisa Anda sampaikan. Ya, memang ya kalau udah malam itu memang suasananya sedikit sunyi ya. Tapi gak apa-apa ya, biarkan malam itu membawa kenangan yang manis, kenangan yang pahit, luka yang sangat dalam. Dan juga bisa malam itu menyimpan berbagai macam perasaan, bahkan bisa juga menghangatkan hati ya. Oke, tetap bersama kami pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang lagi dalam sedang dalam perjalanan ya kan. Hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan juga untuk Anda nih mungkin yang sedang santai juga di warung kopi favorit Anda, atau lagi menikmati secangkir kopi dan bahkan mie Aceh yang menjadi favorit Anda juga, kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu Indonesia hits untuk ruang rindu malam ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Frekuensi 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pada Gar Pro 1 kita masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dengan dirimu.
0: Iya, berbagi rindu apa malam ini kita?
1: Rindu, serindu-rindunya.
0: Serindu-rindunya. Sekangen-kangennya gitu, rindu pahit, rindu manis, asem.
1: Rindu manis dong.
0: Oh, rindu manis.
1: Kalau pahit asem tuh benci sebenci-bencinya.
0: Iya, betul.
1: Rindu itu kan dia manis-manis.
0: Iya, betul. Yang wangi-wangi juga rindu.
1: Ya, yang sedep bau itu benci-benci gitu kayak
0: tadi. Oh, oke. Okay. Rindu benci gitu. Enggak.
1: Ada rindu, ada benci.
0: Campur ya perasaannya.
1: Campur
0: ya.
1: Kayak es doger.
0: BTW, kabar Kayana gimana malam ini?
1: Alhamdulillah, seperti yang kedengarannya.
0: Masya Allah, bahagia
1: sama
0: sekali.
1: Seperti dirimu juga.
0: Iya, harus bahagia ya.
1: Iya dong.
0: Wajib. Iya, dari hal-hal yang kecil.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Kalau lebih bahagia lagi dengan mendengarkan lagu-lagu Pro 1 di Indonesia Hits, mau diputarin lagu apa?
1: Itu kan tadi kan ada rindu, itu lagu itu dari apa ya?
0: Itu saya nggak tahu itu rindu serindu rindunya
1: ada ya aja kayaknya ya deh rindu serindu rindunya
0: itu dangdut nggak sih, nggak masuk dangdut.
1: Dangdut
0: jadi apa?
1: Pop dong.
0: Pop apa jadi judulnya rindu serindu rindunya judulnya?
1: Pop tuh.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Ya itu dia, kalau udah tahu gak sebelumnya gak kayak nanya sama dirimu sayang.
0: Rindu, rindu setengah mati, rindu serindu-rindunya, lagu Spon.
1: Ya.
0: Aduh itu 1998 Kayana, kita Indonesia Hits ya.
1: Oh yang baru-baru.
0: Iya betul sayang.
1: Kalau yang baru-baru ya si Teh Hijau aja deh malam-malam.
0: Oh iya Teh Hijau. Teh Hijau.
1: Rindu serindu-rindunya sama Teh Hijau.
0: Oke. Teh Hijau rindu serindu-rindunya.
1: Ada sih Teh Hijau.
0: Pakai tariknya enggak? Pakai tariknya enggak? Pakai tariknya enggak?
1: Gak usah. Original aja deh.
0: Original aja, iya. Baik. Salamnya untuk siapa?
1: Untuk obat biar gimana gitu kinclong gitu kan.
0: Oh iya. Kayak rambut ya.
1: Orang cincong pakai mentega, kita kerja teh hijau gitu kan.
0: Kayaknya memang tampil beda malam ini berarti minum teh hijaunya.
1: Gimana sih?
0: Ya udah, salamnya atau tidak?
1: Berhubung salamnya pun siang ada juga salam. Malam di kopi aja lah kayak si Juju tuh.
0: Oke, okay, baik, kopi aja ya untuk semuanya aja. Oke. Okay.
1: Salam buat Kera aja, semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Umur berkariti.
0: Amin.
1: Terima kasih sayang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Teh hijau originalnya sudah aku siapin ya Kak Yana ya. Kita buka lagi pendengar untuk Anda yang mau bergabung di ruang rindu malam ini. Ya halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Khaira sayang.
0: Iya, apa kabar Kak Eli?
2: Alhamdulillah sehat seperti Dek Khaira dari tadi cuap-cuap.
0: Masya Allah.
2: Tadi mendengar suaramu Dek.
0: Keluarga sehat juga ya?
2: Alhamdulillah semuanya sehat-sehat kami di sini.
0: Iya, masya
2: Allah. Keluarga Dek Khaira semoga sehat juga semuanya.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, amin. Oke. Okay. Mau request lagu apa, Kak Eli? Kita Indonesia Hits malam ini, ruang rindunya.
2: Anang dengan Krisdayanti, Timang-Timang. Bolehkah itu?
0: Sebentar, saya cari dulu ya. Anang dan Krisdayanti, Timang-Timang. Itu kira-kira dirilis tahun berapa ya?
2: Nggak tahu juga, Kak Eli.
0: Aduh, itu 1998, Kak Eli.
2: Oh ini tahun berapa?
0: Tahun 2000, 2001, 2026, 2025.
2: Oh gini, kok nggak ini dari Niki Astria aja ya?
0: Niki Astria.
2: apa judulnya ya, dan lupa juga apa, Suara Hati.
0: Suara Hati. Mana ya Suara Hati?
2: Di mana kamu sembunyi, keluarkan dirimu.
0: Emang ada lagu dia Suara Hati?
2: Ada. Kalau nggak ada, gini juga, pilih satu dari Mel Sandi boleh juga.
0: Samar Bayangan yang ada, Ku Ingin, kemudian Lentera Cinta, Gelombang Kehidupan, Bias Sinar.
2: Oh, yang Bias Sinar aja.
0: Bias Sinar. Oke, okay, baik.
2: Biar apa, bergerak-gerak dan isi kan, biar semangat.
0: Iya, betul. Salamnya ada atau tidak?
2: Sama untuk Dekera, selamat bertugas sampai selesai nanti. Semoga sehat walafiat lahir dan batin.
0: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dekera ya.
0: Amin.
2: Untuk Kak Rizkayana yang tadi, semoga sehat juga dengan buah hatinya di Lambaro. Untuk Kak Juju di Sabang juga, semoga bahagia selalu dengan keluarga. Untuk Salwa Fitri, Lia di Berenon, Mirza juga, Rizal di Semulu. Untuk Dr. Benny, apakah dinas atau tidak, semoga bahagia juga dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Untuk Salwa juga, apakah orang itu pasangan, nggak tahu juga nih. Ya untuk semua-semua ya, lagi mantau nih, semoga sehat semuanya ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Terima kasih, Dek Khaira.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW sebelum saya terima lagi ya teleponnya di malam ini, saya juga mau menyapa teman-teman saya yang sudah bergabung di live TikTok saya tadi. Ada Yoyon, ada Halim Halim, ada Ayah Ngo juga, ada Bang Ol, tadi juga ada Mas Randy ya. Kemudian ada Renita juga. Terus ada siapa lagi ya, rame banget, ada Bang Rifki juga tadi ya yang bergabung. Selamat bergabung semuanya, yang ingin request silakan di WhatsApp Pro 1 ya di 0852-8285-4445 atau boleh juga silakan di kolom komentar ya. Oke, kita terima lagi pendengar di malam ini untuk sesi yang pertama yang mau bergabung melalui line telepon di 0651-44336. Tentunya nanti kita akan bacakan juga yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Oke, halo. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
4: apa kabar?
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan warga Batok.
0: Oh, Kak Ina.
4: Iya.
0: Iya, alhamdulillah sehat, Kak.
4: Udah makan?
0: Sudah.
4: Oh, sudah ya.
0: Iya. Kak Ina dengan sendiri gimana? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Oh, Masya Allah. Keluarga iya. Sehat juga ya?
4: Amin. Mudah-mudahan Kera juga sehat ya.
0: Iya, amin ya. Oke, mau request lagu apa ini?
4: Hari ini dari siapa ya? Dari ini aja. Ita Purnamasari ya.
0: Ita Purnamasari. Kita Indonesia Hits ya.
4: Jadi gak boleh itu ya.
0: Judulnya apa dulu nih? Kalau lagu Ita Purnamasari kebanyakan lagu lawas gak sih?
4: Gak tahu ya, lawas apa enggak ya. Cinta Kita.
0: Coba ya, saya cari dulu Ita Purnamasari.
4: Atau Kaira pilih aja judulnya. Waduh, apa
0: lawas ini lagunya.
4: Lawas ya.
0: Iya.
4: Jadi apa juga ya? Kok enggak ini dari Charlie aja lah.
0: Charlie? Maksudnya ST12.
4: Charlie ya kan. Yang biasa ini aja, Tulang Rusuk aja.
0: ST12 ya. Tulang Rusuk. Itu tahun berapa?
4: Nggak tahu tahun berapa.
0: Aduh, gimana sih?
4: Tapi nggak ini, nggak lama-lama kali itu lagu tuh.
0: Sami Simorangkir yang ada Tulang Rusuk.
4: Yeah, Charlie nggak ada ya?
0: Nggak ada di sini, nggak ada di playlist ini.
4: Oh gitu. Lain apa ya? Lain ini Ruang Rindu boleh?
0: Ruang Rindu. Dari siapa?
4: Dari Allah, siapa ya?
0: Leto. Letus, sebentar. Boleh.
4: Boleh ya. Nah, itu aja ya.
0: Iya.
4: Salam yang pertama buat Kak Ira, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Ada itu yang udah masuk tadi, Kak Yana, Kak Eli, mudah-mudahan sehat, Bang Rizal Semulu, Kak Judi Sabang, siapa lagi ya? Cik Putro, Mas Heru, pokoknya buat semua lah ya. Yang lagi mendengarkan di malam ini ya.
0: Iya.
4: Itu aja ya Kak Ira ya.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. BTW tadi untuk Kak Eli katanya minta diputerin lagu Nika Astria judulnya Bias Sinar. Mohon maaf ya, ini lagu lawas ini, Kak. Siapa Kak Eli? Jadi kita cari lagu lain aja ya. Coba kita cari darinya Niki juga. Samar Bayangan aja ya, Samar Bayangan ini soalnya, atau Ku Ingin 2007. Saya putarkan dari Nika Astria, Ku Ingin yang dirilis pada tahun 2007 aja, oke? Okay? Dan juga saya mau membacakan tadi di live TikTok saya ya, ada yang minta diputerin lagu darinya Sal Priadi, judulnya I'd Like To Watch You Sleeping. Memang lirik judulnya ini memang pakai bahasa Inggris ya, tapi isi liriknya itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, kita dengarkan dulu deretan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, mulai dari Teh Hijau. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di sesi yang kedua ini, saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Ternyata baru bergabung itu satu orang. Mana nih pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh malam ini? Yuk, bergabung dalam Ruang Rindu, ajak saudara, teman, ayah bunda, mami papi, ya kan, om dan tante, adik kakak abang untuk join dalam Ruang Rindu malam ini. Kita akan bercerita tentunya ya. Oke, assalamualaikum Kak Ira, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ya kan. Salam-salaman terspesial saya buat Kak Ira seorang. Baik, saya terima kok salamnya. Dan salam-salaman juga buat semua penyiar radio RRI Pro 1 Banda Aceh katanya. Saya mau minta diputarin lagu yang judulnya Desember Kelabu yang dinyanyikan oleh Maharani Kahar. Kemudian juga kalau lagu itu gak bisa, coba yang judulnya Terluka yang dinyanyikan oleh Dua Manja atau Kangen Band. Katanya persahabatan buat semua sobat-sobat pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Kak Ira ya, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Desember Kelabu ya. Kita cari dulu Desember Kelabu. Kami cuman ada darinya Harvey Malaiholo yang dirilis pada tahun 2004 ya. Kalau dari Maharani Kahar gak ada ini. Gak apa-apa ya, yang penting judulnya Desember Kelabu ya. Oke deh, kita terima lagi melalui line telepon ya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang mau join dalam Ruang Rindu malam ini. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa dan di mana?
1: Halo juga, waalaikumsalam Kak Ira.
0: Iya, apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik Kak Ira.
0: Di Sabang bagaimana? Adem, cuacanya panas?
1: Alhamdulillah nih, kayaknya adem lah.
0: Kayaknya adem.
1: Soalnya Kak Juju masih duduk di dekat pintu.
0: Oh, belum masuk ke kamar?
1: Belum, bentar lagi lah.
0: Bentar lagi, setelah mendengarkan Ruang Rindu atau setelah telepon ini?
1: Ke radio sebelah lagi, belum masuk.
0: Oh, absen lagi ya di sebelahnya ya.
1: Baru enak tidur, enggak enak tidur.
0: Oh gitu. Ya udah, mau diputerin lagu apa ini? Kita Ruang Rindu malam ini Indonesia Hits.
1: Kayak oh yang hits. Ya udahlah, sesi potret aja, udah lama enggak request.
0: Sesi potret, kita cari ya, sesi potret. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Untuk Kai. Ya, gak mau buang-buang suara Kak Juju.
0: Ya udah, fotokopi aja ya. Oke, baik, terima kasih suara, Kak Juju.
1: Suara Kak Juju mau Kak Juju salurkan ke radio sebelah sebentar lagi.
0: Oh gitu, untuk sebelah lagi gak ada fotokopinya mah.
1: Sebelah sana gak payah fotokopi. Udah tahu Kak Juju malah kirim salam, dia tahu.
0: Iya. Oke deh, baik, terima kasih ya.
1: Kak Juju lah yang makasih, Kera mau putarin lagu Kak Juju.
0: Iya, kita sama-sama terima kasih sudah bergabung. Oke, juga Kak Ju.
1: Ya udah, kita cas dari jauh ya.
0: Iya, oke, baik.
1: Terima kasih banyak Kera.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali menyapa juga ini teman-teman saya yang bergabung di live TikTok saya. Ada Uni, ya kan. Hai Uni, apa kabar Aceh Timur ya. Mudah-mudahan Aceh Timur gak kena banjir lagi, kita doakan ya. Dan juga ada Bang Fernandi, halo, ini Abang Leting aku nih pas kuliah. Dia warga Birin sih, tapi alhamdulillah komunikasinya juga masih aman kok. Kita masih saling followan ya kan Bang Fernandi. Aku salam-salam untuk seluruh teman-teman aku yang ada di Banda Aceh. Wah, salam-salam ya, ini dapat salam nih dari Bang Fernandi di Birin untuk teman-teman yang ada di kota Banda Aceh katanya. Aku lagunya terserah suasana hati kayak aja. Terserah suasana hati aku. Kalau hati aku lagi sedih gimana nih Bang Fernandi? Lagunya sedih juga berarti. Cepet dong, mau diputerin lagu apa? Boleh ya, nanti langsung aja di komen. Nanti akan aku bacakan dan juga aku putarkan deh lagunya. Tapi malam ini Ruang Rindunya kita Indonesia Hits. Udah tahu dong ya, lagu-lagu Indonesia Hits itu lagu-lagu yang lagi ngetren, yang lagi viral sekarang, ya kan? Dimulai dari tahun 2000-an, kemudian 2001, 2002, sampai 2026, ya. Oke deh, gak perlu lama-lama ya. Pendengar, kita hadirkan dulu ini lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Coba kita cek dulu juga di WhatsApp Pro 1 apakah ada yang sudah bergabung atau belum. Oh, ternyata belum ya. Oke, nggak apa-apa. Kita masih menunggunya kok. Ya, oke, kita putarkan darinya Harvey Malihaulo dengan judul Malaiholo ya, dengan judul Desember Kelabu. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya Banda Aceh malam ini juga masih menyapa Anda pendengar hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam ruang rindu ya. Oke, kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 dulu. Assalamualaikum Kak Ira, ini Fitri Darussalam. Maaf ya Kak Ira, Kak Fitri lagi kurang sehat, lagi demam batuk, pilek. Oh iya, request lagu satu dong, boleh dari 2000 kali 1 yang dinyanyiin oleh Adrian Khalif. Salam-salam buat Kayana, Kalia, Kampung Lada sama Bang Dedi, Kak Cut Maria, Wadul, Kak Eli, Kak Ina, Dibato. Semoga panjang umur sekeluarga ya Kak Ina. Spesial buat Bang Amar dengan ucapan semoga sehat terus dan panjang umur dan selamat dunia akhirat. Buat Khaira sehat terus, panjang umur, selamat dunia akhirat, dan selalu dalam lindungan Allah ya Khaira. Fitri pamit Khaira, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sembuh ya Kak Fitri, cepat membaik lagi. Memang ya, ini kita lagi musim kurang sehat, lagi musim sakit, di mana-mana rumah sakitnya pada full ya kan, dan kebanyakan itu anak-anak juga. Jadi harus tetap menjaga kesehatan ya. Oke, saya cari dulu ini lagunya ada atau tidak.

Ya, oke, lagu darinya Adrian Khalif dengan judul 2001 kali ya Kak Fitri, bukan 2000 kali 1. Terbalik ini, pening saya carinya tadi. Oke deh, enggak perlu lama-lama ya. Oke, bentar. Ini di bawah Kak Fitri juga ada nih yang mau bergabung ya. Selamat malam Kak Ira. Ya, salam kenal. Aku pendatang baru warga Aceh Besar. Ya, mau request lagu darinya Arman Maulana. Judulnya terserah Kak Ira aja deh. Terserah Kak Ira. Arman Maulana. Dan salamnya untuk semua aja yang lagi mantau Pro 1 RRI Banda Aceh di malam ini. Untuk Kak Ira, sehat terus ya. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali. Arman Maulana. Arman Maulana. Kita cari dulu Arman Maulana. Gimana kalau saya hadirkan Arman Maulana dan juga Dewi Gita dengan judul Perjalanan Cinta ya. Semoga yang request ini kakak, abang, om, tante, bapak, ibu, saya enggak tahu ya kan. Mudah-mudahan suka ya. Oke, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan lagu darinya Adrian Khalif dengan judul 2001 kali. Selamat mendengarkan.

101 dimanapun Anda berada menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam. Dan lagu terakhir darinya Arman Maulana duet dengan Dewi Gita dengan judul Perjalanan Cinta. BTW terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah menikmati suasana malam ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui line telepon dan juga WhatsApp dalam ruang rindu malam ini. Mudah-mudahan Anda semuanya terhibur dan sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Oke, nanti usai lagu ini pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda Kilau Pancasila dan kita juga akan mendengarkan lagu-lagu jazz musik hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatuan dari Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa'ibadallah, ittaqullah. Kaum muslimin, para jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman dan pemirsa pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan olehnya, sembari kita kembali mengikuti majlis ta'lim, kajian ilmu, semoga memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah, berjalan menuju kepada Allah sebagai sebuah keniscayaan bagi kita selaku umat manusia. Kembali kita pada hari ini melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad. Pada hari ini kita sampai pada faedah yang ke-8 daripada faedah yang disampaikan oleh Hatim sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu saminatu inni ra'aitu kulla ahadin ya'tabiduni syai'an min makhluk wa ba'duhum ila dunya wa darahim wa ba'duhum lal mali wal mulki wa ba'duhum lal hirfati wa sana'ah wa ba'duhum ila makhlukin mislahu. Fata'amaltu fi qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Fatawakkaltu 'ala Allahi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa qala Syaqi' waffaqallahu ta'ala ya Hatim inni nadartu at-taurata wal injil والزبر والفرقان ووجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية ومن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. Jadi diceritakan oleh Hatim yang ditanya oleh gurunya tentang apa faedah yang didapatkan selama bersama gurunya, yaitu ada 8 faedah, 7 sudah kita lewatkan. Yang ke-8 beliau mengatakan, wahai guruku, aku melihat sekarang itu semua manusia sangat ketergantungan kepada makhluk. Jadi orientasi mereka ini kepada makhluk. Makhluk dimaksudkan ini kepada materi. Kepada materi, pada hal yang nyata. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Manusia pada zaman sekarang, pada setelah terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan dalam dunia memang sebuah keniscayaan, tidak boleh kita bantah, tidak boleh kita tahan, dan perubahan itu melahirkan sebuah peradaban. Peradaban bagi manusia-manusia, sehingga manusia itu hilang jati dirinya. Dia tidak bersandar kemana yang seharusnya dia bersandar. dia tidak berpegang kepada seharusnya dia berpegang. Nah, ibarat Nabiullah Ibrahim dalam mencari Tuhan, ya, dia dapat matahari, dapat bulan, dapat bintang, semuanya itu hilang, sehingga dia menemukan Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang menciptakan ini semua. Nah, pada saat itu, ini bukan sekarang, kalau sekarang udah lebih lagi, pada abad ke-6 Hijriah itu, ini sudah abad ke-1014, manusia itu sudah ketergantungan kepada makhluk. Maka beliau menceritakan ada sebagian manusia itu yang segala sesuatunya dengan uang. Ilad dunya wad darahim, ya, kepada dunia secara umum, nah, kepada uang, di segala sesuatu itu uang. Kalau gak ada uang gak bisa kita hidup. Nah, kita mau masuk jadi PNS, masuk jadi mau menjadi DPR legislatif, dan semuanya itu harus dengan uang. Artinya dengan uang ini bukan sekedar dia mencukupi hidupnya. Memang tidak ada uang kita tidak boleh makan, tetapi uang itu bukan segala-galanya, bukan yang menentukan, bukan sebuah tolak ukur. Ini yang disampaikan oleh Hatim itu, ya, segalanya dengan uang, dan sebagian mereka itu dengan harta juga mencari jabatan. Kalau kita tidak ada jabatan sekarang nggak bisa hidup. Jadi dunia ini harus kita punya jabatan. Juga sebagian mereka itu harus bekerja. Tidak boleh kita tidak kerja. Kita harus berusaha. Ini secara umum juga sudah ada pada bagian-bagian sebelumnya. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak bisa hidup. Maka untuk meraih pekerjaan itu, dia sampai menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, enggak peduli cara yang dia tempuh itu halal atau haram. Jadi gelap pandangan matanya pada mencapai sesuatu, sehingga dia itu berjalan pada jalan yang seharusnya dia tidak bisa berjalan sesuai dengan pandangan agama kita. Tidak, cuma gelapnya mata, dia tidak terpikir lagi kepada Allah yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan dia, yang memberikan dia jabatan, yang memberikan dia harta. Dia tidak ingat lagi. Makanya kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, menjadikan harta itu hanya tujuan, menjadikan jabatan itu hanya tujuan, bukan wasilah, bukan sebuah metode, cara untuk menuju kepada tujuan yang hakiki, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menjadikan itu sebagai wasilah. Agama itu mengamanahkan kepada kita, jabatan itu hanya sementara, jadikan dia sebagai jalan wasilah untuk menuju kita kepada Allah. Karena dunia ini kita perantauan, singgahan, bukan tujuan. Tetapi karena kegagalan pemahaman kita pada sebuah kehidupan, menenggelamkan kita di dalam kehidupan itu yang kita lupa dan tidak tahu bahwa ada kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan ini. Ini yang dilihat oleh Hatim, dia menceritakan kepada gurunya. Jadi untuk mencari kesempurnaan kehidupan, dia tidak ingat lagi kepada Allah dan dia tidak mencari ridha Allah. Tidak lagi mencari ridha Allah, padahal doa yang kita ucapkan itu di dalam zikir kita setiap salat, Ilahi anta maksudi. Yang jangan lupa, ini zikir untuk menyadarkan diri kita, membangun, memanggil jiwa kita yang sesungguhnya, jiwa kemanusiaan kita yang tidak, yang belum terpanggil, yang belum bangun. Bagaimana kita ceritakan sebelumnya, kita baru membangunkan raga kita. Yang nampak kita hanya raga, materi, kebendaan. Sebenarnya jiwa kita belum bangun sesungguhnya. Jadi untuk membangun jiwa kita itu, Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Tuhan yang kita tuju. Sebagai kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga pernah sering kita sampaikan kalimat inna lillahi itu mudah kita narasikan dengan lidah. Di saat kita menarasikan ini itu mudah, tetapi bagaimana kalimat itu kita narasikan dengan anggota kita, dengan badan kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, kaki kita, khususnya dengan hati kita. Bagaimana kita menarasikan itu sehingga terimplementasi di dalam kehidupan kita, bahwa anta maksudi, hanya Engkau, kepada Engkau kami menuju, waridhaka matlubi, dan keridhaan-Mu yang aku tuntut. Ini yang penting. Sehingga di saat Hatim melihat fenomena yang terjadi pada saat itu demikian, manusia itu berkorban hanya untuk mencari harta, mencari jabatan, memakai semua cara, hanya dengan bekerja kita akan hidup, hanya dengan bekerja kita akan bahagia. Dia lupa kepada pencipta pekerjaan itu sendiri, yaitu Allah. Maka beliau fata'amaltu, aku berpikir pada ayat Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad jalallahu likulli syai'in qadara. Ini ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa wa may yatawakkal 'alallah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, maka orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Akan diberikan kecukupan, wa hasbu, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita segala-galanya, kalau orientasi kita kepada Allah. Tetapi kalau orientasi kita tidak, bukan kepada Allah, kepada makhluk, kamu minta sama makhluk, nanti yaumil kiamah jangan sampai Allah mengatakan, kamu salat kan untuk orang tua kamu, kamu salat untuk guru kamu, kamu kemarin salat kan untuk bos kamu, pimpinan kamu, kamu bersedekah pada pimpinan kamu, minta pahala sama pimpinan kamu. Gecap li Tuhan, maksudnya pergi timpla li Tuhan. Itu kamu enggak ada untuk aku. Enggak tawakal. Apa mana tawakal? Tafwidul amri ilallah. Definisi tawakalan. Tafwidul amri ilallah. Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah membuka toko, berdagang saya. Ya Allah, saya ini turun ke sawah menanam padi. Ya Allah, saya hari ini mendaftar untuk calon PNS, calon TNI, calon tentara. Saya ini belajar. Endingnya saya serahkan kepada Allah. Laba dan ruginya saya serahkan kepada Allah. Kita tetap usaha. Jadi makna tawakal itu bukan tidak berusaha, tetapi masuk dalam sebuah pekerjaan lalu menyerahkan endingnya kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah, bukan hanya duduk. Kamu enggak cari kerja, itu apa kita kerja? Kan kita semua sudah tunggu rezekinya oleh Allah. Lalu enggak berusaha untuk enggak ke sawah, enggak ke laut, ya kita tunggu, kan semua ditanggung oleh Allah. Bukan begitu. Fa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Apabila kamu bercita-cita melaksanakan pekerjaan, baru nanti kita serahkan kepada Allah. Itu, jangan sebelumnya kita serahkan kepada Allah, bukan untuk kita, bukan untuk level kita. Level kita masih pada makam asbab. Masuk dalam asbab, serahkan kepada Allah. Artinya ikhtiar. Ada niat, ada rencana, ikhtiar. Kita masuk. Ini kita pagi ini kita bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya membuka toko. Nanti rezekinya pada Allah. Maka Allah akan memberi bila kita ada minta kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan kepadanya. Innallaha balighu amri. Allah melaksanakan urusannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Wa qad jalla likulli syai'in qadara. Dan Allah mengadakan ketentuan ini, sudah menetapkan semua takdir, semua kadar. Sebagaimana ini kita ceritakan sebelumnya, tentang rezeki kita itu jauh. Sebelum Allah menciptakan kita, sudah tertulis bahwa kita ini akan menjadi petani, kita ini akan jadi pedagang, kita ini akan jadi ulama, kita ini akan jadi PNS, akan jadi pejabat ini, pejabat itu. Itu sudah tertulis semuanya. Tinggal kita menjalani. Sehingga dalam kita melaksanakan sesuatu itu, jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Ini misalnya kita mencalonkan diri kita untuk jadi seorang pejabat. Kalau terlalu optimis, bila itu tidak terjadi akan membuat kita kecewa, frustasi. Dan kalau terlalu pesimis, tidak ada semangat untuk kita berusaha. Jadi ini bagaimana sikap kita. Sama juga dalam kita beribadah kepada Allah. Jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu optimis. Bainar raja wal khauf. Itu di antara takut dan harap. Kita salat. Sikap kita, kita berharap agar Allah menerima ibadah kita ini. Kita berharap sehingga kita berusaha untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Dan takut kita, jangan terlalu takut bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan terlalu takut salat kita tidak diterima. Kalau kita terlalu takut Allah tidak terima ibadah kita, kita tidak semangat dalam melakukan ibadah itu. Allah pudah temayang, mungkin dirimongan yang dioi Tuhan. Mungkin dirimongan pudah temayang. Untuk apa kita salat? Allah pasti enggak terima ibadah kita. Itu enggak ada semangat. Jangan. Jadi baina di antara raja Arab dan takut. Jangan terlalu berharap dan jangan terlalu takut. Ini sama juga dengan pemahaman, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Nah, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Jangan, bukan itu. Bukan bermakna orang yang terlalu banyak ibadah dia akan jadi isi surga. Tidak juga demikian. Tidak. Allah memasukkan ke surga bukan karena ibadah. Tidak cukup. Begitu indahnya surga, sehingga ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu belum bisa membeli tiket ke surga. Kalau kita tidak salat, apakah masuk ke surga? Juga belum tentu. Tapi yang jelas masuk neraka. Orang yang tidak salat, yang sudah pasti masuk neraka. Orang yang sudah salat juga belum tentu masuk surga. Maka ini yang kita usahakan. Bagaimana antara harap dan takut. Jadi Hatim menceritakan pada ayat Allah, orang yang bertawakal, yang menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Ini juga kaitan ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan solusi. Solusi dalam segala aspek kehidupan, dalam semua kehidupan diberikan. Dalam ekonomi, dalam urusan politik, urusan sosial kemasyarakatan, diberikan solusi oleh Allah bila bertakwa kepada Allah. Ini sambungan ayat itu kan. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah. Ini dalam surat At-Talaq. Jadi wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepadanya. Allah memberikan solusi. Kita banyak sekarang permasalahan. Dalam ekonomi banyak masyarakat kita yang hancur ekonominya, para pedagang, masyarakat biasa, orang ke sawah padi enggak jadi, orang berdagang jualan enggak, banyak yang enggak laku. Ini semua permasalahan. Di solusinya bagaimana? Ayo kita mengajak masyarakat takwa kepada Allah. Janji Allah, orang yang bertakwa, penduduk yang bertawa, yaj'al lahu makhraja. Dawami yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Karena Allah itu sudah mentakdirkan, innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu berjalan sebagaimana planning yang sudah diciptakan oleh Allah kepada setiap manusia. Kemudian kata Hatim, fatawakkaltu 'alallah, maka aku bertakwa kepada Allah, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, Allah yang memberikan aku segala-galanya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah diri. Makanya ada doa yang bila kita mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini doa. Insyaallah doa itu, kata Syekh Hasan Sazili, Bila kita mau membaca 450 kali sehari semalam, Allah akan memberikan keleluasaan hidup pada diri kita, kepuasan hidup pada diri kita, walaupun kita tidak kaya. Karena kebahagiaan itu bukan pada orang kaya, kebahagiaan itu bukan pada orang yang punya jabatan, kebahagiaan itu bukan pada orang yang mempunyai ilmu. Tidak. Kalau bahagia orang yang punya ilmu, sungguh orang tidak punya ilmu enggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu milik orang kaya, maka orang miskin tidak bahagia. Kalau bahagia itu milik pejabat, maka rakyat tidak bahagia. Maka bahagia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya. Kebahagiaan itu Allah titipkan di dalam hati. Tergantung bagaimana kita meminit hati itu. Kita semua punya hati. Bagaimana kita mengelola hati itu agar hati itu bisa menyebarkan bahagia yang diberikan oleh Allah. Jadi hati itu akan menyebarkan bahagia bila dalam hati itu kita ada Allah. Kita masukkan Allah ke dalam hati kita. Bagaimana kita masukkan Allah dalam hati kita? Kita jadikan hati kita itu selalu berinteraksi dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Kalau dalam hati kita penuh dengan dunia, dengan jabatan, dengan apa saja yang sifatnya dunia, ini jangan juga salah paham. Ini banyak kegagalan pemahaman kita, yang mana dunia, yang mana akhirat. Ada orang beli mobil mewah, apakah itu dunia? Ada orang mencari jabatan, apakah itu dunia? Belum tentu. Dunia itu tergantung bagaimana pemikiran kita, mindset yang ada pada kita. Kita beli handphone, apa kita beli dunia? Kita beli sepeda motor, apakah kita beli dunia? Maksud dunia di sini adalah sesuatu yang tidak berfaedah untuk akhirat. Kita buat rumah, kita beli mobil, apakah mobil ini berfaedah untuk hari akhirat atau tidak? Kalau mobil yang kita beli ini hanya untuk bermain-main doang, pergi sini, pergi sana, pergi situ, hanya main-main doang, itu baru dunia. Tetapi kalau kita beli mobil ini, ya Allah, saya beli mobil biar nanti kita bisa silaturahim dengan saudara, silaturahim dengan teman-teman, enak ke masjid nanti kalau ada hujan, begitu. Jadi makanya mobil yang kita punya ini menjadi akhirat bagi kita. Jadi jangan kita mengklaim orang-orang yang beli mobil mewah, dia itu udah dunianya, enggak lagi akhirat. Jadi bukan itu. Tergantung nawaitu kita sendiri. Tergantung nawaitu kita sendiri. Ini yang penting. Makanya mana dunia, jabatan. Kalau kita dengan jabatan itu hanya mencari popularitas dunia, maka itu dunia. Tapi jabatan yang kita punya itu untuk sebagai metode, jalan, wasilah bagi kita berbuat untuk umat, itu jadi akhirat, berpahala kepada kita. Maka ini yang dikatakan oleh Hatib. Maka gurunya menjawab, waffaqallahu ta'ala ya Hatib, Allah memberikan taufik kepada kamu wahai Hatib. Inni nadartu, aku melihat di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Al-Quran, aku mendapatkan semua kitab itu bermaterinya pada 8 faedah ini. Jadi semua materi yang ada dalam 4 kitab itu berputar pada 8 faedah ini. Maka beliau mengatakan, faman amila biha, orang yang mau mengamalkan lafan faedah ini, karena amilan bihazil kutubil arba'ah, maka orang itu sudah mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam empat kitab ini. Empat kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua membaca, menuliskan delapan faedah ini. Maka kepada para pendengar radio Jamaah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, delapan faedah yang disampaikan oleh Hatim itu hendaknya kita implementasikan di dalam hidup kita, dan inilah jalan untuk kita mencari ridha Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah maunah kepada kita semua, membantu kita untuk berikhtiar hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga menjadi pelajaran kepada kami sendiri dan kepada kita semua, dengan selalu mengharapkan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini Anda baru saja mendengarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Petrohman Banda Aceh. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan Warta Mutalam pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar jangan lewatkan, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan menghadirkan berita-berita aktual dari Korwil 17 Aceh dalam program Kabar Aceh. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini, cuaca Kota Banda Aceh cukup baik di pagi hari ini. Untuk Anda yang akan memulai kembali aktivitasnya, tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sari berita. Kepala BGN tinjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Desa Negeri Cotmeraja, Aceh Besar. Berita lainnya, BPBD Bener Meriah imbau warga waspadai potensi bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di desa di SD Negeri Cotmeraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cotmeraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Dalam kunjungan itu, Sudaryono sempat berbincang dengan para siswa dan guru mengenai program MBG yang disalurkan di sekolah. Sudaryono juga sempat menikmati bersama makan bergizi gratis di dalam ompreng dengan para siswa di dalam ruangan. Usai menyantap MBG bersama siswa, Sudaryono kepada wartawan mengatakan peninjauan tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan baik dan mendapat respon positif dari para penerima manfaat. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga menyebutkan pelaksanaan MBG memperhatikan preferensi makanan siswa dan permintaan sekolah, termasuk penyesuaian menu untuk kegiatan tertentu. Menurutnya, kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak.
2: Baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya juga gembira. Saya tanya tadi, lauknya yang paling suka apa? Ada yang suka ayam, ada yang suka telur, ada yang suka daging. Ya, ini lain-lain memang. Nah, ini alhamdulillah tentu saja request dari sekolah juga dipertimbangkan oleh dapur-dapur itu, ya. Misalnya anak-anak lagi acara maulidan misalnya, tadi menyampaikan ke kami minta ayam, nah, itu ayam semua gitu. Jadi ini kami, ini adalah secara nyata kita datang, kemudian kita bawa awak media juga.
1: Sudaryono menyebutkan, berdasarkan data agregat nasional, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar turun menjadi 14%. Sementara itu, konsumsi protein anak disebut meningkat dari kisaran 30 hingga 40% menjadi hampir 80% setelah pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Dia menegaskan BGN mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan juga dilakukan melalui pengembangan radar MBG, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana. Selain itu, BGN juga memperkuat penerapan standar operasional prosedur di seluruh dapur penyedia MBG untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan saat ini BGN juga tengah menguji coba layanan MBG dengan sistem prasmanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk mengevaluasi manfaat dan kendala pelaksanaannya. Jika tidak ditemukan persoalan signifikan, BGN bakal menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Bener Meriah himbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrid.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat.

0: wilayah Aceh, termasuk Bener Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng, serta pohon yang mulai tumbang.
1: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Bener Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
0: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan, mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh, dan sekitarnya, termasuk berasal dari Sumatera Utara.
4: Ayam
5: harga untuk sekarang ini harga 75.80.
4: Itu jenis apa ukurannya?
5: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, sekarang sudah berubah pasaran 70, 75, 80.
3: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
7: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
8: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, Ya, kami juga boleh siap ya. Siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
7: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
2: Kepala KUA Aceh Tamiang memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Sambas.
9: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
10: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Nah, buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
9: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, kelengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Los Mawai, Hadini Sambas melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam